0: Dengar, sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.
1: Yang kedua, setelah ekran telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang diikuti, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB, Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraft 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraft disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder business coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini
6: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari substektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindecraft juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: Di 8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasar Raya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
14: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasar Raya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Di PLN mungkin 2 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
14: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
15: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
14: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dan antara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun, atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Dana Antara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
12: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Dana Antara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
14: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
16: Menurut saya, ini langkah yang bagus. Karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir.
17: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
18: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Dana Antara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasaraya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekadar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bersama kami di Malang pagi ini. Masih bersama saya Rahayu Jafar yang akan temani Anda nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami ingatkan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat akan ada program prioritas nasional Dialog Malang Menyapa dengan topik program bedah rumah di Kabupaten Malang. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Mendengar kata cakar ayam, yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Ditau Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
2: Serius Kiman, kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati Ki nah, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
1: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
3: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
1: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan Ji uang atau barang mahal.
3: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
1: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi Mi lagi ini kesalahan.
4: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

0: Nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas Informasi pagi pendengar, Pemkot Probolinggo seluruhkan bantuan 863,6 juta rupiah kepada 7 partai politik. Informasi selengkapnya dilaporkan Khoirul Umam. Umam.
3: Baik, Ayu dan pendengar, pemerintah kota Probolinggo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bages Bangpol menyalurkan bantuan keuangan partai politik atau Banpol tahun anggaran 2026 senilai 863 juta kepada 7 partai politik. Penyaluran ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima atau BAST di ruangan Hayamuru kantor Bages Bangpol. 7 partai politik menerima bantuan tersebut yakni Partai Golkar, PKB, PDIP, kemudian Nasdem, Gerindra, PKS, dan Deriga. Kegiatan dihadiri oleh Sekda Kota Probolinggo, Budiono Wirawan, Kepala Bages Bangpol, serta perwakilan perangkat daerah terkait. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Bages Bangpol Kota Probolinggo, Aris Rahmanto, menjelaskan bantuan keuangan tersebut bersumber dari APBD Kota Probolinggo sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Aris juga memaparkan tahapan pencairan bantuan mulai dari penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah tahun anggaran berakhir, kemudian pemeriksaan oleh BPK, penerbitan rekomendasi, hasil pemeriksaan, verifikasi oleh tim Banpol, hingga penandatanganan BAST sebelum dana cairan. Adapun besaran bantuan yang diterima, masing-masing partai berbeda. Partai Golkar memperoleh 190 juta, kemudian PKB 180 juta, PDIP 130 juta, Nasdem 122 juta, kemudian Gerindra 98 juta, PKS 72 juta, P3 69 juta. Mewakili Wali Kota Probolinggo, Sekda Budiono Wirawan menegaskan bantuan keuangan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat demokrasi yang sehat, berkualitas, dan juga berintegritas. Menurutnya, dana Banpol diharapkan mampu mendorong partai politik menjadi lembaga yang profesional dan transparan serta akuntabel. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilman Mastuki melaporkan.
2: Baik Umam, terima kasih laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian Lintas Informasi pagi.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Pendengar, Menteri PKP tambah kuota bedah rumah di RT LH Kota Blitar ini dituntaskan. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruwarara Sirait memastikan penanganan rumah tidak layak huni di Kota Blitar akan dituntaskan pada tahun 2026 ini. Kepastian ini ditandai dengan penambahan kuota program bedah rumah dari pemerintah sebanyak 444 unit. Tambahan tersebut membuat total bantuan bedah rumah yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Kota Blitar tahun ini meningkat dari semula 300 unit menjadi 744 unit. Komitmen tersebut disampaikan Maruwarara saat meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kelurahan Bendogarit, Kecamatan Sananutan, Kota Blitar. Menurut Maruwarara, keputusan menambah kuota diambil setelah menerima laporan bahwa masih terdapat ratusan rumah tidak layak huni yang belum mendapatkan bantuan perbaikan. Ia juga menegaskan seluruh sisa RTLH di Kota Blitar harus dapat diselesaikan pada tahun ini. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Blitar, jumlah RTLH yang membutuhkan penanganan mencapai 837 unit. Sebelumnya adanya tambahan kuota sebanyak 393 unit telah memperoleh bantuan yang terdiri atas 300 unit dari pemerintah pusat, 86 unit dari APBD Kota Blitar, serta 7 unit bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Maruwarara mengatakan pemerintah pusat akan memberikan bantuan stimulan sebesar 20 juta untuk rumah yang diperbaiki. Dan rinciannya 17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material bangunan, sedangkan 2,5 juta digunakan untuk upah tenaga kerja. Ditargetkan juga pelaksanaan program tambahan bedah rumah tersebut mulai berjalan pada 10 Juli 2026 dan seluruh pekerjaan harus selesai paling lambat pada 10 Oktober 2026. Selain mempercepat pengentasan RTLH, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pola padat karya. Warga penerima bantuan melibatkan langsung dalam proses pembangunan maupun perbaikan rumah. Dan salah satu penerima manfaat, Broto, di sini mengaku bahwa bersyukur karena selain memperoleh bantuan perbaikan rumah, Dini juga mendapat kesempatan bekerja dalam pelaksanaan program tersebut. Dan dalam kunjungan tersebut, Marwara juga turut mengapresiasi inovasi kelompok masyarakat Kota Blitar yang melakukan pembelian material bangunan secara kolektif. Langkah ini dinilai mampu menekan biaya pembangunan sehingga sisa anggaran dapat dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan material lain seperti semen dan cat guna meningkatkan kualitas rumah yang diperbaiki. Dan pendengar, kami akan hadir dalam dialog Malang Menyapa, program bedah rumah di Kabupaten Malang, nanti pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang. 1

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya.

0: Selamat pagi pendengar juga pemirsa, kembali lagi kami hadir dalam program, maksud kami program prioritas nasional. Kali ini Dialog Malang Menyapa dengan topik program bedah rumah di Kabupaten Malang. Program rehabilitasi atau bedah rumah kembali menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Ini tidak hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan yang tidak layak huni, program ini juga bisa menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, serta pengurangan kawasan kumuh. Dan Kabupaten Malang, pendengar, menjadi salah satu daerah yang terus menjalankan program rumah tidak layak huni atau RTLH melalui berbagai sumber pembiayaan, melalui APBD Kabupaten Malang, kemudian APBD Provinsi Jawa Timur, APBN, melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, hingga dukungan Corporate Social Responsibility atau CSR dan Basnas juga swadaya masyarakat. Dan program ini diharapkan mampu mempercepat penurunan jumlah rumah tidak layak huni yang masih menjadi tantangan di wilayah pedesaan. Dan melalui dialog ini, RRI ingin menggali lebih jauh perkembangan pelaksanaan program bedah rumah tahun 2026 di Kabupaten Malang, tindak lanjut hasil kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, capaian program, kendala di lapangan, kemudian juga mekanisme pengawasan hingga strategi pemerintah daerah untuk mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni. Dan untuk itu kami akan membahasnya bersama dengan narasumber Ibu Margareta Dwi Herawati STMR, yang merupakan fungsional perumahan dan kawasan pemukiman ahli muda Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang. Selamat pagi, Bu Margaret.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Baik, Ibu, apa kabar?
1: Ya, sehat. Terima kasih atas kesempatannya bisa menyampaikan terkait bedah rumah hari ini.
0: Baik. Baik, terima kasih banyak. Semoga dalam keadaan sehat selalu juga, Ibu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu begitu di sela-sela kesibukan pagi hari ini untuk berbincang bersama kami di Pro 1 RRI Malang.
1: Iya.
0: Baik, Ibu, terkait dengan tema kita pagi hari ini, yakni program bedah rumah yang ada di Kabupaten Malang. Ini seperti apa? Apa kabar nih bedah rumah atau RTLH Kabupaten Malang pada tahun 2026?
1: Terima kasih, Mbak Ayu. Apakah secara sangat benar yang jelas? Jelas, Bu. Halo?
0: Iya.
1: Ya, untuk bedah rumah tahun 2026, dan melaksanakan sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Malang terhadap program strategis kita yang dijalankan oleh Asosiasi Pemimpin Prabowo, khususnya program strategis. Jadi pada tahun ini pemerintah Kabupaten Malang menyalurkan 204 unit kegiatan perbaikan rumah strategis yang terbesar di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Saat ini prosesnya sudah mendekati finalitas pekerjaan, Mbak Ayu. Jadi mudah-mudahan akhir Juli ini semua penerima bantuan bisa melaksanakan atau mendapatkan rumahnya di kondisi layak. Demikian, Mbak Ayu.
0: Baik. Bu Margaret, mohon izin sebelumnya, ini apakah menggunakan headset?
1: Iya, menggunakan headset.
0: Iya. Suaranya agak kurang jelas, Ibu, mungkin mohon untuk dilepas dulu headsetnya. Ya. Ya. Baik, kami akan mencoba kembali terhubung bersama dengan Ibu Margaret di Dialog Malang Menyapa kali ini. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Margaret, saat ini program RTLH juga telah berjalan begitu ya. Dan momentum ini semakin mendapat perhatian juga setelah Menteri Perumahan dan Kabupaten Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait, maksud kami, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Malang pada pekan lalu. Dan dalam kunjungan tersebut, Menteri meninjau langsung kondisi masyarakat penerima bantuan sekaligus mendorong percepatan penanganan rumah tidak layak huni sebagai bagian dari agenda nasional penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan kunjungan tersebut juga menjadi sinyal bahwa Kabupaten Malang menjadi salah satu daerah yang kemudian memperoleh perhatian dalam percepatan program perumahan nasional. Dan di Kabupaten Malang sendiri, luas wilayah yang mencapai 33 kecamatan dengan karakter geografis yang beragam menjadi pelaksanaan program bedah rumah memiliki tantangan tersendiri pastinya. Dan selain memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah daerah juga dituntut untuk menjaga kualitas konstruksi, transparansi, kemudian pelaksanaan efektivitas penggunaan anggaran, serta memastikan rumah telah direnovasi benar-benar meningkatkan kualitas hidup. Dan kami juga telah tersambung kembali bersama dengan Ibu Margaret. Ibu.
2: Iya, mohon maaf, Mbak Ayu.
0: Baik. Baik, Ibu, terima kasih sebelumnya. Tadi suaranya agak sedikit tidak jelas ya karena menggunakan headset, sekarang sudah jelas. Baik, Ibu, kita kembali lagi dengan tema kita pada pagi hari ini di Dialog Malam Menyapa. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Ibu, mungkin bisa dilanjutkan. Mungkin tadi ada yang belum sempat sampaikan ya.
2: Baik, Bayu. Jadi kami pada tahun ini sudah melaksanakan penyaluran kepada 204 penerima bantuan untuk memperbaiki rumah mereka yang dari tidak layak huni menjadi layak huni. Dan harapan kami akhir Juli ini semuanya sudah selesai, mengingat sekarang kan yang ditakutkan cuaca mulai menjadi ekstrim dan sebagainya. Sehingga harapan kami semua penerima bantuan tahun ini bisa segera menempati rumahnya, seperti itu. Baik. Kemudian pada tahun ini juga, tadi saya menyampaikan terkait 3 juta rumah, bahwa 3 juta rumah itu sebenarnya adalah sinergi program antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten, serta unsur swasta. Dalam hari ini tadi sudah disebutkan oleh Mbak Ayu terkait CSR. Jadi kami mendapatkan CSR dari Habitat Humanity for Indonesia. Mereka adalah LSM yang bergerak di sektor perumahan untuk membantu program sejenis, ditambah dengan capacity building-nya, dengan edukasi untuk warganya, yaitu di Desa Sumberjo, Kecamatan Ponjokusumo. Kemudian selain itu kami tahun ini juga mendapatkan CSR dari Citraland, dari Ciputa Group, di Desa Kalisongo Dau. Dengan fasilitasi dari Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Timur sebanyak 25 unit rumah, yang 10 unit sudah dikerjakan di tahun 2025 dan 15 sisanya akan dikerjakan di tahun ini sampai dengan mendekati hari jadi Kabupaten Malang. Demikian Mbak Ayu, jadi kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk sinergi, kolaborasi supaya pengentasan rumah tidak layak huni di Kabupaten Malang bisa berjalan secara komprehensif. Demikian Mbak Ayu.
0: Tadi yang sudah dikerjakan begitu ada 204 unit ya kalau tidak salah.
2: Iya, betul.
0: Baik, kemudian untuk targetnya tahun ini sekitar berapa tadi? 3?
2: Kami targetnya untuk APBD 204 itu Mbak Ayu.
0: Oke, untuk untuk ini, untuk tahun ini itu secara 204 rumah ya.
2: Iya, betul.
0: Itu total anggarannya berapa, Bu?
2: Sekitar 4,1 M. Jadi kami seharusnya 205, tetapi karena ada satu penerima bantuan yang anggota keluarganya meninggal, sehingga mereka menyatakan tidak bisa melanjutkan. Jadi uangnya dikembalikan ke kas daerah, seperti itu.
0: Oke, jadi bantuannya ini berupa apa, Bu? Berupa dana atau material?
2: Ya, jadi bantuannya itu Mbak Yu nilainya untuk unit rumahnya 20 juta rupiah. Kemudian diberikan dalam bentuk uang kepenerima bantuan untuk memberi bahan material. Jadi menerimanya bahan material Mbak Yu dengan sistem non-tunai. Jadi ketika SK Bupati Malang sudah menetapkan 245 bantuan itu, kita melakukan proses pemberkasan, kemudian penyaluran ke rekening 204 orang itu. Kemudian setelah material diterima, penerima bantuan akan melaksanakan pindah buku ke toko bangunan yang mereka tunjuk, dan selanjutnya mereka mengerjakan mengerjakan sampai selesai. Demikian.
0: Oke. Kalau untuk kriteria penerima bantuan sendiri seperti apa, Bu?
2: Oh iya, kalau yang jelas ada beberapa kriteria yang memang wajib dipenuhi. Yang jelas warga negara Indonesia. Kalau yang dulu memang ada keterangan sudah berkeluarga, Mbak Ayu, tapi ternyata ketika kita turun ke lapangan, ternyata banyak sekali juga warga kita yang masih jomblo ya, meskipun sudah sepung ya. Jadi mereka juga membutuhkan, Mbak Ayu. Yeah. Jadi persyaratannya kita batasi dengan warga negara Indonesia yang sudah atau menguasai tanah dengan alas haknya yang sah. Artinya rumahnya rumah mereka sendiri, tidak dalam sengketa. Kemudian yang paling penting adalah kami membantu mereka yang ada di wilayah tata ruang yang sah, artinya tidak di bantaran sungai, tidak di kawasan sutet, tidak di tanahnya KAI. Jadi benar-benar harus di apa di tanah milik mereka sendiri. Kemudian mereka menempati satu-satunya rumah dalam kondisi yang tidak layak huni. Jadi Mbak Ayu mungkin perlu saya tambahkan, kegiatan kami ini sifatnya peningkatan kualitas. Rumahnya harus sudah ada, kondisi tidak layak huni, baru kami akan membantu. Jadi bukan yang tanah kosong, seperti itu bukan.
0: Baik-baik.
2: Kemudian mereka adalah masuk kategori MBR, jadi paling enggak dari sisi penghasilan ya di bawah UMK Kabupaten Malang. Kemudian yang paling penting sekali, karena sifat bantuan kami ini stimulan, itu mereka harus punya swadaya meskipun nilainya kecil ya, dan bisa berupa juga tenaga kerja seperti itu. Apalagi kalau yang bersangkutan tukang, nah itu sangat sangat menguntungkan program ini.
0: Jadi,
2: kemudian yang paling penting juga adalah bersedia mengikuti petunjuk teknis yang kami sampaikan. Mungkin Mbak Ayu dan semua pendengar RRI sudah mengetahui bahwa Kabupaten Malang ini masuk dalam wilayah rawan bencana. Salah satunya mungkin gempa gitu. Jadi kami juga istilahnya belajari masyarakat untuk apa ya, untuk lebih aware melalui konstruksi rumah yang baik. Kemarin, dari pengalaman kemarin itu rata-rata untuk Kabupaten Malang itu, kenapa begitu gempa langsung brek, itu ternyata rumahnya rata-rata tidak memiliki konstruksi. Makanya dalam bedah rumah ini salah satu apa ya, salah satu indikator yang paling kami utamakan adalah penggunaan struktur. Kami mengedukasi masyarakat Kabupaten Malang untuk memberlakukan struktur di rumahnya, mulai dari sluf, kemudian kolom, kemudian dari ring baloknya, seperti itu. Kemudian yang paling terakhir adalah mereka harus masuk dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DT10, paling enggak desil 1 sampai 5. Sehingga tadi disampaikan oleh Mbak Ayu bagaimana program kami supaya tepat sasaran, ya memang harus masuk dalam DT10 itu, Mbak Ayu. Begitu kira-kira, Mbak Ayu, kriteria siapa yang berhak menerima bantuan RTLH ini.
0: Baik, tadi nominal bantuannya itu sekitar 20 juta. Nah, apakah nilai bantuan ini memang diberikan dinilai masih memadai di tengah kenaikan harga bahan bangunan atau keperluan ada, atau ada memang skema pembiayaan yang memang lebih adaptif, Bu Margaret?
2: Ya, jadi kalau bicara indeks ekonomi kan sekarang semua lagi trending indeks ekonomi. Jadi memang kayaknya perlu ada peningkatan nilai bantuan, mengingat sekarang harga besinya luar biasa, harga semennya juga naik, kemudian upah tukangnya pun naik ya. Jadi tidak semua kan yang bisa membiayai sampai segitunya kan. Jadi memang berdasarkan arahan pimpinan kami, Ibu Kadis kami, Ibu Farid Habibah, menyampaikan agar ada peningkatan nilai bantuan. Tapi itu masih kami kaji kembali juga, supaya kita kembali lagi tepat sasaran dan dapat sesuai dengan yang apa yang kami inginkan. Mungkin boleh saya tambahkan outcome yang kami hasilkan atau kami minta dari penerima bantuan ya, Pak Ayu.
0: Ya.
2: Jadi dari penerima bantuan kami menginginkan rumah yang semula tidak layak itu menjadi layak dari tiga sisi, dari sisi, tiga poin. Yang pertama mungkin dari lantainya, Mbak Yu. Jadi lantainya kami harapkan yang semula lantainya masih tanah itu bisa ditingkatkan kualitasnya menjadi rabatan tipis, rabat plester saja. Kemudian untuk dindingnya, dindingnya itu hubung kandang dulu. Jadi sekat-sekatnya nanti kalau yang bersangkutan dapatkan rezeki monggo. Tapi dari kami hubung kandangnya dulu. Baik itu berupa bata ringan, berupa bata merah atau bataku, seperti itu. Kemudian untuk atapnya, sekarang memang presiden lagi menggaungkan gentengisasi. Kalau gentengnya masih bisa dipakai, monggo di pergunakan kembali setelah dibersihkan, kemudian dicat semen lagi. Kami melakukan perbaikan rangkanya, atau kalau memang sudah tidak bisa dipakai, kami menyarankan untuk menggunakan spandek, seperti itu. Di samping itu ada juga muatan terkait penghawaan dan pencahayaan rumah, mengingat Indonesia darurat TBC. Jadi kami diinfokan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan untuk juga memberikan arahan kepada penerima bantuan terkait penghawaan rumahnya, kemudian dari cahaya. Jadi kalau misalnya konkretnya kalau spandek kan biasanya gelap, kami menyarankan untuk menambahkan spandek terang paling enggak 1 meteran supaya rumahnya menjadi lebih terang dan tidak lembab. Seperti itu, Mbak.
0: Baik. Bu Margaret, kemudian hingga pertengahan tahun ini berapa sebenarnya jumlah rumah tidak layak huni yang tercatat di Kabupaten Malang? Apakah memang jumlahnya ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya atau menurun, Bu Margaret?
2: Kalau jumlah rumah di Kabupaten Malang ini yang kondisinya tidak layak huni masih cukup tinggi ya, Mbak. Jadi sekitar 8.200 sekian lah ya. Kenapa kok ini kecenderungannya meningkat ya? Karena ternyata di wilayah kami ini yang saya temui ya, biasanya orang tua itu ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya sehingga membuatkan rumah untuk putranya. Jadi sebisa mungkin dia menyediakan tanah terus membangun rumah ala kadarnya. Seperti itu tuh banyak terjadi di Kabupaten Malang. Kemudian juga pola perpindahan penduduk, urbanisasi Malang dari desa ke kota itu juga sangat mempengaruhi tingginya pertumbuhan RTLH. Jadi kadang-kadang saya juga mikir nih, setiap tahun kita membangun tapi kok masih ada aja ya. Tapi ya memang itu tugas kami dan kami tetap komitmen untuk melaksanakannya. Seperti itu. Jadi faktornya mungkin urbanisasi dan ini habit di kalangan masyarakat kita.
0: Baik, jadi ini masih cukup tinggi ya untuk rumah tidak layak huni yang tercatat di Kabupaten Malang. Nah, ini kira-kira untuk mungkin menyelesaikan begitu ya, menuntaskan program ini sehingga tercapai begitu target ini butuh berapa lama untuk menyelesaikan sekitar 800 rumah ini?
2: Ya, kalau kita berpikir bahwa RTLH ini hanya domain pemerintah daerah, tentunya butuh 30 tahun lebih ya, Mbak. Tapi itu tadi inisiasi dari Pak Menteri PKP, dari Pak Bupati, untuk supaya sektor swasta pun turut berperan. Karena sebenarnya memang rumah ini adalah yang sangat pribadi ya, Pak. Jadi kalau sampai pemerintah turun tangan itu sebenarnya juga hanya bersifat stimulan. Jadi kita menggerakkan kembali sektor-sektor yang lain. Kami juga aktif mencari pendanaan yang lain, karena kalau kita hanya terpaku di pendanaan APBD kan masih jauh ya, Mbak. Jadi kita aktif, proaktif untuk mencari CSR, kemudian untuk mencari kolaborasi dengan badan-badan seperti Basnas. Nah, Basnas Kabupaten kebetulan mohon izin saya juga pada kesempatan ini menyampaikan apresiasi yang luar biasa, karena Basnas Kabupaten Malang selalu mendukung kami, mensupport kami sebagai partner, terutama untuk rumah tidak layak huni yang tiba-tiba menjadi tidak layani seperti terkena bencana longsor atau sebagainya gitu tuh. Kami berpartner dengan Basnas Kabupaten Malang.
0: Okay.
2: Kemudian melakukan sinergi program mungkin dalam kegiatan Kementerian PKP, kami kebetulan juga mendapatkan alokasi bedah rumah 200 yang sedang berjalan. Itu karena terbatasnya nilai bantuan, kami juga didukung oleh Basnas Kabupaten Malang untuk membangun jambannya, Mbak. Jadi supaya rumah layak huni itu benar-benar komprehensif, bangunannya, ya jambannya, ya air minumnya, itu kami saling berkolaborasi seperti itu.
0: Baik, kalau berbicara soal lembaga-lembaga terkait begitu yang ikut turun serta membantu RTLH ini, pengerjaan RTLH, Bu Margaret, berapa kemudian, bagaimana kemudian pembagian sumber pendanaan program tahun ini? Mulai dari APBD, kemudian APBD Provinsi, APBN, sumber pendanaan lainnya seperti CSR dan Basnas.
2: Oh iya, jadi kalau dari APBD kami tadi sudah sampaikan jumlahnya 204 unit, sekitar 4,1 M. Kemudian dari Basnas, dari teman-teman Basnas, kami kemarin status per kemarin tuh mereka sudah membangun 80 unit rumah. Hai. Kemudian dari CSR Citraland itu sekitar akan membangun 15 unit rumah, masing-masing 25 juta. Kemudian dari Habitat sendiri saat ini sedang berprogres, mereka karena melakukan perencanaannya sifatnya partisipasi masyarakat, jadi perencanaan bersama warga langsung, itu ada masih dari 85 masih berproses 64 dengan nilai bantuan sekitar 40-44 juta per rumah bersama pendampingannya. Demikian.
0: Baik, tadi ada yang dikatakan bahwa nilai bantuannya ada yang 20 juta, ini ada yang 40 juta juga. Ini bedanya gimana, Bu?
2: Ya, kalau yang 40 juta ini yang dari Habitat Humanity for Indonesia, Mbak. Jadi kami juga masih baru bekerja sama dengan mereka. Gambaran yang kami peroleh, mereka sudah melakukannya di Kabupaten Sleman, kalau nggak salah. Jadi mereka membangun rumah tidak layak huni menuju layak huni dengan mungkin lebih baik daripada kami, ya Mbak, karena jumlah nilainya lebih tinggi. Tetapi mereka sama-sama mengutamakan pada strukturnya. Karena kebetulan desa yang dituju itu adalah desa yang masuk kategori rawan bencana. Seperti itu. Kalau yang dari 20 itu seperti yang saya sampaikan.

0: Pesan mungkin atau arahan utama kepada Kabupaten Pemkab Malang?
1: Ya, kalau kebetulan pada saat itu saya ada di Ndau bertemu dengan Bu Dirjennya dan Pak Bupati bersama Bu Gadis ada di Lawang untuk bertemu Pak Marwarar. Pada intinya beliau sangat apresiasi dan kemudian kebetulan ada menu baru ini dari Kementerian PKP yaitu kredit urusan kredit untuk rakyat di sektor perumahan. Dan memang baru tahun ini baru Kota Malang dan Kota Batu. Jadi dari Pak Menteri menyampaikan akan menambah kuota kredit untuk rakyat itu untuk sektor perumahan untuk Kabupaten Malang. Seperti itu. Kami sendiri belum pernah, tapi intinya Pak Menteri ingin menggairahkan sektor perumahan baik dari sisi supply-nya, terutama dari pengembang-pengembang perumahan subsidi dengan memberikan permodalan, suntikan dana untuk mereka, juga untuk toko-toko bangunan yang melayani sektor perumahan. Kemudian nantinya untuk demand-nya juga akan beranjak ke arah kami terkait rumah tidak layak huni. Jadi mereka yang ingin merehab rumahnya yang mungkin tidak masuk dalam spesifikasi kami bisa mengajukan kredit. Sementara itu sih, karena kami belum dapat ya Mbak.
0: Baik. Nah, apakah ada kemudian lokasi atau titik-titik tertentu begitu yang menjadi perhatian khusus Menteri pada saat kunjungan terkait dengan RTLH?
1: Enggak secara spesifik sih, tapi pada intinya beliau berharap kita bisa mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni di Kabupaten Malang.
0: Baik. Nah, ini juga yang masih menjadi polemik begitu ya dari di masyarakat, apa istilahnya, mungkin ada kecemburuan sosial dan segala macam. Ini terkait penerima manfaat. Kadang ada yang merasa bahwa yang penerima manfaat itu sebenarnya tidak butuh begitu. Nah, ini bagaimana apa istilahnya, mungkin mekanisme penentuan penerima bantuan agar benar-benar tepat sasaran, Bu Margaret?
1: Ya, yang tadi sudah kami sampaikan, betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Ayu. Jadi masyarakat kita ya masih ada rasa jealous dan sebagainya itu ya. Tapi kami harus menerapkan aturan. Yang pertama, mereka harus benar-benar masuk dalam yang namanya data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Desil 1 sampai 5. Itu kami buktikan dengan surat keterangan, biasanya desa menyampaikan ke kami, mereka benar-benar masuk dalam DTSN. Kemudian kami sekarang juga minta surat keterangan penghasilan supaya tidak ada dusta di antara kita gitu ya Mbak. Jadi benar-benar mereka yang layak menerima itulah yang mendapatkan bantuan program ini. Kemudian untuk pemilihannya itu kami juga menurunkan tenaga pendamping untuk memastikan keswadayaan. Karena dengan nilai bantuan yang terbatas, tentunya kalau tanpa swadaya dari penerima bantuannya, rumahnya ya tidak bisa optimal seperti itu. Jadi tetap kami cek kembali kesiapan mereka, keswadayaan. Dan mungkin yang paling unik dari Kabupaten Malang adalah ini Mbak Ayu, hari baik. Jadi kalau ya semua orang ya, kalau membangun rumah pastilah ingin yang terbaik untuk masa depannya, untuk keluarganya. Jadi mereka memang memilih dan memilah hari. Kadang-kadang ada juga penerima bantuan kalau enggak bulan ini mereka tidak mau membangun seperti itu. Akhirnya kalau ada seperti itu ya kami coba mencarikan solusi, menawarkan opsi bahwa kami ini membangun, meningkatkan kualitas, bukan membangun baru. Seperti itu. Kayak suro-suro gini nggak ada yang mau memulai kalau nggak.
0: Jadi harus tunggu selesai suro dulu gitu Bu ya.
1: Iya, makanya kami biasanya curi start di awal supaya pas ketika suro gini semuanya sudah selesai berjalan.
0: Baik, Bu Margaret. Kemudian kalau untuk prosesnya di sini, tahapan pelaksanaan program ini mulai dari pendataan, kemudian hingga serah terima rumah kepada masyarakat ini seperti apa?
1: Iya, karena kami ini penerima bantuannya harus jelas by name, by address-nya. Itu kami mulai biasanya sebelum tahun berjalan. Jadi kalau misalnya katakanlah let's say untuk tahun 2027, itu kami sudah mengumpulkan datanya

0: sekarang. Jadi timin satu sifatnya. Nah, setelah itu nanti di bulan-bulan Februari kita verifikasi ulang, kemudian menetapkan dalam bentuk SK Bupati. Setelah itu kita pemberkasan penyaluran bantuan dan saya harapkan semua kegiatan kita itu selesai di bulan akhir Juli ini. Sehingga saya bisa bergerak lagi, kami bisa bergerak lagi di, untuk mencari yang tahun 2027. Ini pun sudah, the waiting listnya sudah banyak.
1: Oke, okay. Baik. Jadi berapa lama sebenarnya rata-rata proses rehabilitasi untuk satu unit rumah hingga selesai? Dan apakah memang dibongkar total begitu rumahnya atau hanya diperbaiki bagian-bagian tertentu saja yang memang membutuhkan renovasi begitu, Bu Margaret?
0: Baik, kalau lamanya program itu kami desain paling enggak 4 bulan ya, sekitar 4 bulan. Kalau pembangunan fisiknya itu biasanya 2 bulanan selesai.
1: Okay.
0: Kemudian kami memang sifatnya adalah peningkatan kualitas. Jadi kami tidak merobohkan, seharusnya seperti itu. Tapi masyarakat kami rata-rata PK rasa PP, peningkatan kualitas rasa pembangunan baru. Rata-rata rumahnya menjadi rumah baru. Tapi sebenarnya kami intinya memperbaiki konstruksi, kemudian dindingnya, atapnya, lantainya, seperti itu.
1: Nah, ini kemudian pemerintah bagaimana memastikan kualitas bangunan tetap memenuhi standar keamanan dan juga kelayakan?
0: Ya, kami tadi sudah saya sampaikan ada tenaga fasilitator pendamping yang mendampingi warga supaya nilai 20 juta itu benar-benar dimaksimalkan untuk membangun rumahnya. Jangan sampai menggok ke sana dan ke sini ya. Kemudian kami dari dinas juga melakukan monef secara berkala, paling tidak ketika progresnya sudah mencapai 30%. 30% itu kira-kira batanya sudah setinggi kusen jendela, seperti itu. Kemudian ketika 100% kami melakukan pemasangan stiker, Pak. Ini loh rumahnya sudah selesai. Jadi kami pasangi stiker tanda sudah selesai, seperti itu.
1: Baik. Bu Margaret, sejauh ini apakah ada kendala yang dihadapi selama program tahun 2026 ini?
0: Kalau kendala yang paling sering kami hadapi memang non teknis ya, Mbak. Jadi hari baik.
1: Oke.
0: Kalau hari baik ini agak susah dikawal, tapi ya. Kami sangat dibantu oleh perangkat untuk menerangkan ini bukan apa ya, membangun rumah
1: baru,
0: mulai
1: ya,
0: dari nol, tapi meningkatkan. Kemudian kendala yang kedua yang paling sering adalah biasanya mereka memiliki tukang-tukang tradisional, tukang-tukang lama. Nah, wong ini ae kok kesini wakil, kan gitu ya, Pak. Nah, jangan kami kan, nah ini kan struktur tahan gempa. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, aturannya harus dilaksanakan. Tapi itu memang tantangan tersendiri dan cukup mengasihkan menurut saya.
1: Ibu, tadi selain kriterianya itu memang rumah yang sudah ada begitu ya, bukan tanah kosong. Kemudian juga tidak boleh ada di bantaran sungai begitu ya. Artinya rumah-rumah yang ada di bantaran sungai itu tidak termasuk dalam penerima manfaat.
0: Iya, jadi karena kami kan pemerintah daerah kan memiliki tata ruang wilayah, otomatis kami harus mematuhi. Biasanya kalau yang melanggar itu, ya mohon maaf, kami tidak bisa membantu. Jadi yang status tanahnya legal itu baru kami bantu. Apalagi sering sekali di masyarakat itu kan belum bagi waris dan sebagainya. Jadi kami tidak ingin kita membantu malah menciptakan masalah yang baru, seperti itu.
1: Baik.
0: Dan untuk mereka mungkin saya juga agak ini ya, apa, kasihan juga ya, kan gimana-gimana mereka warga Indonesia juga ya. Jadi biasanya kalau yang seperti itu saya komunikasikan, kami berkomunikasi dengan teman-teman di Basnas karena ranahnya ranah kemanusiaan ya.
1: Jadi ini beda ranah ya, Bu, kalau misalkan udah rumahnya masuk ke apa di dekat bantaran sungai gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Baik, nah ini kalau melihat kebutuhan rumah layak huni yang masih cukup besar, apa strategi pemerintah Kabupaten Malang kemudian untuk mempercepat ya pengurangan rumah tidak layak huni beberapa tahun ke depan? Ada program apa lagi selain ini, Bu?
0: Ya, kami berusaha untuk berkomunikasi dengan Kementerian PKP, tentunya dengan perbaikan data ya. Terus terang kan data tunggal sosial ekonomi nasional ini kan masih baru ya. Jadi kami juga berusaha supaya penerima bantuan kami semuanya termasuk dalam DTSN. Sehingga benar-benar mengurangi angka kemiskinan Kabupaten Malang. Kemudian kami juga berusaha menggalang dukungan dari CSR, dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Malang, terutama pengembang. Perlu saya sampaikan juga, Pak Menteri kami ini sangat aktif ya dalam 3 juta rumah. Sehingga di tahun 2025 kemarin kami juga didukung oleh asosiasi pengembang seperti APERSI dan REI untuk melaksanakan bedah rumah. Di harapan kami, mereka juga tahun ini bisa bergabung dengan kami, berkolaborasi supaya penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Malang ini segera tuntas, seperti itu.
1: Baik, Bu Margaret, mungkin sebagai closing statement ini, kalau ada warga yang rumahnya benar-benar memerlukan bedah rumah gitu ya, bagaimana masyarakat dapat mengusulkan bantuan? Atau kalau mau lapor apabila menemukan dugaan penyimpangan sehingga program ini benar-benar tepat sasaran dan akuntabel, mau kemana ini kita lapornya? Silakan Bu Margaret.
0: Yes, yang pertama terima kasih kepada RRI sudah membantu kami mensosialisasikan perbaikan rumah tidak layak huni bagi Bapak Ibu dari desa atau kelurahan di Kabupaten Malang yang mungkin warganya belum beruntung dan bisa diusulkan kepada kami langsung ke Bupati Malang melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang dalam bentuk proposal. Biasanya mereka mengajukan 3-5 unit rumah untuk disampaikan kepada kami dan mohon menyampaikan pada awal tahun atau paling enggak maksimal bulan Juni sehingga bisa kami laksanakan di tahun berikutnya, seperti itu. Kemudian kami membuka kesempatan barangkali Bapak Ibu Kepala Desa atau Pak Lurah sedang berkunjung ke Kepanjen, monggo silakan untuk berkoordinasi langsung di kantor kami, Jalan Trunojoyo Kapling 6 Kepanjen, untuk konsultasi ataupun ingin menceritakan permasalahan infrastruktur terutama bedah rumah di wilayahnya. Monggo, kami bebas dan tidak ada biaya. Kemudian seandainya dalam proses pelaksanaan kegiatan kami ada yang perlu dikomunikasikan, ada kekurangan di sana-sini, mungkin ingin brainstorming atau ingin menyampaikan, bisa lewat hotline pengaduan dinas kami di nomor 0822-2984-2454 atau bisa juga di lapor.go.id. Seperti itu, Mbak Ayu.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Margaret untuk pencerahan ya pada pagi hari ini ya terkait dengan program RTLH di Kabupaten Malang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih
0: Bu Margaret. Kasih,
1: semoga apa yang menjadi harapan masyarakat dan kita semua tentunya tercapai ya untuk target-target pengentasan kemiskinannya. Selamat bertugas kembali Bu Margaret. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi.
1: Baik, dan mendengar demikian obrolan kami bersama dengan Ibu Margareta Dwi Herawati ya dari Kabupaten Malang terkait dengan RTLH. Dan kami akan dari Kabupaten Malang kita menuju ke kota. Di sini kami akan berbincang kembali bersama dengan Kabid Perumahan Kawasan Pemukiman Dinas PUPR Kota Malang, Bapak Lukman Hidayat. Dan kami juga sedang menunggu ya beliau untuk bisa tersambung di line telepon kami untuk pada pagi hari ini. Baik, sepertinya sudah tersambung, kita coba sapa dulu beliau ya. Selamat pagi Pak Lukman.
2: Saya sudah tersambung.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Lukman, apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah sehat. Lalu.
1: Baik, Pak Lukman. Iya. Baik, Pak Lukman, bagaimana ini progres program bedah rumah di Kota Malang?
3: Ya, terima kasih, Mbak Ayu. Jadi, dapat kami sampaikan di Kota Malang ini ada beberapa skema terkait dengan bedah rumah atau yang masyarakat luas kenal itu bedah rumah, tetapi pada prinsipnya pada penanganan RTLH dari tahun ke tahun di Kota Malang ini memang kita pemerintah kota berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan pihak swasta tentunya. Di sana melalui anggaran, kalau kementerian pusat itu melalui program BSPS ya, yang kemarin Pak Menteri, Menteri PKP Pak Ara hadir di Kota Malang untuk mengunjungi penerima bantuan BSPS melalui anggaran APBN. Sedangkan di Kota Malang sendiri kami melalui APBD Kota Malang mengalokasikan anggaran juga dari tahun ke tahun, selalu senantiasa melakukan pendataan terhadap rumah-rumah tidak layak ini yang tentunya harus memenuhi kriteria berhak menerima bantuan itu.
1: Baik.
3: Di Kota Malang sendiri ada total 927 yang tertangani di anggaran tahun 2026 ini melalui APBD Kota Malang sejumlah 50 unit. Dan melalui peran kolaborasi dengan pihak swasta, termasuk di dalamnya Basnas CSR dari beberapa perusahaan dan Pramuka, itu sekitar 50, sehingga masih tersisa 827 untuk penanganan rumah di Kota Malang. Nah, di tahun ini kementerian melalui program BSDS sudah mengalokasikan anggaran sekitar 627 untuk kemarin Pak Ara dengan kehadiran ke Malang menambah kuota 150 juta lagi unit dengan harapan di tahun 2026 ini bebas Kota Malang merdeka dari rumah tidak layak huni.
1: Baik, dari total 927 tadi bagaimana kemudian sebarannya di 5 kecamatan di Kota Malang, Pak?
3: Iya, ada di 5 kecamatan, terutama yang banyak sekali itu di daerah-daerah Kedungandang, Pak, ya, kecamatan Kedungandang. Hampir semua ada di 5 kecamatan, tapi di untuk anggaran APBD kami yang di tahun ini itu sedang proses verifikasi ya untuk penerima bantuan.
1: Teknis.
3: Dan untuk yang BSPS.
1: Halo? Iya. Silakan dilanjutkan, Pak.
3: Yes.
1: Ya.
3: Kemudian kalau yang untuk yang BSPS.
1: Iya. Iya, silakan, Pak.
3: Ada di semua kecamatan, Pak, di 5 kecamatan Sukun, Gojen, Dimeng, Kedungandang dan Longwaru. Memang yang terbesar kebanyakan di Kedungandang ya, di daerah Cemoro Kandang, Lisanpuro, Patiopuro, Kedungandang, Wonokoyo itu. Nah, untuk Longwaru ada di Dolos Rejo dan Mojolangu, kemudian di Blimbing, Mandanwangi dan Gunung Rejo. Untuk di Gojen itu ada di Kidul Dalem dan Gojen sendiri, kemudian di Sukun di Bandung Rejo Sari dan Kadang.
1: Baik. Bagaimana kemudian memastikan penerimaan manfaat ini bisa tepat sasaran, Pak, dan seberapa ketat proses verifikasinya?
3: Jadi kami mempunyai acuan di dalam acuan kami ada di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, kemudian ada di Peraturan Pemerintah 12 tahun 2021 tentang kemudian Permen PU Nomor 14 tahun 2018. Permen PU PR nomor 12 tahun 2020 dan Permen PKP nomor 10 tahun 2025 tentang pelaksanaan bantuan pengembangan perumahan dan penyediaan rumah khusus. Nah, di dalam kriteria-kriteria itu sudah disebutkan bahwa salah satunya adalah mereka yang penerima berhak penerima bantuan, baik itu RTLH, Bansos RTLH maupun BSDS itu. Salah satunya adalah tercatat masuk di dalam data tunggal sosial ekonomi nasional 2% ya, dari desil 1 sampai 4 masyarakat berpenghasilan rendah itu salah satu syarat itu. Kami melalui aplikasi MyBKP juga sudah mengupload di sana referensi itu, kemudian oleh tim verifikasi lapangan dibuktikan di lapangan, termasuk diantaranya alasannya mereka harus jelas, kemudian belum pernah menerima bantuan serupa jenis dalam waktu 10 tahun. Yang terpenting tadi dalam desain itu dia tercatat masuk di desil 1 sampai dengan 4 itu melalui proses verifikasi oleh tenaga fasilitator lapangan.
1: Baik. Baik, berarti yang paling banyak ini di wilayah mana, Pak?
3: Kedungan, Mbak.
1: Kedungan. Itu ada berapa totalnya? Ya.
3: Kalau berdasarkan di data kami, untuk yang melalui anggaran APBD kami 18, Pak. Di 18 unit. Jadi di Sukun ada 14, kemudian di Kelojan ada 4. Ini di Blimbing ada 9, kemudian di Lawar ada 5. Itu yang tertangani melalui dana anggaran APBD kami. Sedangnya di BWS, kemenangannya ada di kementerian.
1: Oke. Dari 18 unit yang di Kedung Gandang ini, apakah memang sudah tertangani semua atau masih ada yang belum?
3: Ini jadi gini, kalau melalui anggaran APBD kami dalam menetapkan menerima bantuan itu melalui SK Wali Kota. Nah, dan itu harus dinyatakan melalui sistem SIPD Kemendagri ya, tentunya file name by address. Jadi sebelum kami memberikan itu sudah jelas bahwa siapa menerimanya harus masuk di SK Wali Kota. Penerima bantuan sosial RTLH.
1: Baik, ini masih ada kemungkinan adanya usulan untuk penerima manfaat begitu, atau sudah fix ini datanya dan tidak bisa ditambah lagi?
3: Sebenarnya kami masih melakukan verifikasi. Tentu di dalam proses verifikasi ada yang lolos atau pun tidak dengan kriteria penerima bantuan ya tentunya. Sehingga kami terus selalu berupaya mengupdate data sampai dengan hari ini melalui link yang kami buat, kami kirimkan ke beberapa lurah-lurah di seluruh Kota Malang untuk bisa memberikan data update. Selain tenaga fasilitator lapangan kami, juga tenaga fasilitator lapangan yang ada di program BSBS.
1: Baik, kemudian untuk teknik pelaksanaannya gimana ini, Pak? Dari target waktunya bagaimana?
3: Jadi saat ini masih memasuki proses verifikasi, Mbak. Jadi Mbak, untuk proses pelaksanaan mungkin nanti sekitar Juli, Agustus sampai September ya. Untuk yang program BSBS dengan RPLH ini juga sama. Kami proses verifikasi juga pelaksanaan di bulan Juli sampai dengan akhir tahun nanti.
1: Baik, tadi total berarti tadi total bantuan bedah rumah ada berapa, Pak?
3: 927, Pak.
1: 927 itu untuk rumahnya ya, untuk berapa unit rumahnya? Kalau untuk
3: unit rumahnya penerima bantuan. Jadi penerima bantuannya ada 927.
1: Baik, kalau untuk anggarannya. Kalau untuk anggarannya gimana, Pak?
3: Anggaran tadi skemanya bisa melalui APBD 50 unit, kemudian 100 melalui kolaborasi dengan pihak swasta, CSR, Basnas, segala macam, Pramuka, semuanya sisanya nanti di-cover dengan BSBS.
1: Besaran dananya berapa, Pak, untuk per unit?
3: Per unit sama, kami di Jawa ini untuk program RPLH BSBS 20 juta, 20 juta itu untuk per unit, kemudian komposisinya 17,5 juta untuk pembelian material bahan bangunan, kemudian 2,5 juta untuk ongkos upah kerja tukang.
1: Baik, terakhir Pak Lukman, apa yang perlu diketahui Pak publik di sini tentang program bedah rumah ke depannya supaya tidak ada mispersepsi begitu ya, atau salah paham tentang program RTLH ini?
3: Ya, jadi program RTLH itu sebenarnya kan program strategis nasional ya, masuk di dalam program 3 juta rumah. Ya, Pak Presiden ya, tentunya kami di pemerintah daerah ini secara berkolaborasi di sana selalu mengajak untuk penanganan rumah tidak layak huni supaya menjadi layak huni, dan penyalurannya yang terpenting, Mbak, itu langsung ke penerima bantuan, kemudian disalurkan melalui toko yang sah. Artinya toko yang sah itu mereka menerima bantuan rembukan tentu dengan sistem kompetisi ya, untuk menentukan toko bangunannya juga itu supaya terjadi persaingan sehat dan efisiensi. Jadi kami di di dinas itu berusaha untuk setransparan mungkin di dalam penyaluran bantuan, jadi tidak ada potongan apapun terhadap biaya-biaya apapun terhadap bantuan-bantuan tersebut. Kemarin ditekankan oleh Pak Menteri juga, kalau ada viralkan kemudian laporkan gitu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Lukman untuk waktunya ya. Sukses dan lancar selalu untuk program RTLH di Kota Malang. Semoga bisa tercapai semua targetnya dan bisa apa ya, memenuhi harapan daripada masyarakat begitu Pak Lukman. Terima kasih sekali lagi Pak Lukman.
3: Terima kasih Mbak Ayu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Dan pendengar, demikian obrolan kami di Dialog Malang Menyapa terkait dengan program Bedah Rumah di Kabupaten Malang. Juga tadi kami bersama dengan Kabid Perumahan Kawasan Pemukiman Dinas PUPR PKP Kota Malang, juga Bapak Lukman Hidayat, tentunya ada Bu Markareta Dwi Herawati juga ya, tadi dari Kabupaten Malang. Dan demikian, sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Jatim hari ini. Kami akan kembali nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Malang pagi ini. Saya Rajapa juga sekaligus pamit dari ruang dengar Anda di Malang pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan. Karena melamun terlalu sering selakukan kegiatan lain, bisa mengurangi konsentrasi.

0: Pendengar, informasi di Jatim hari ini, libur sekolah, kunjungan wisatawan Kota Batu tembus 242.000. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan. Silakan Rizky.
1: Iya baik para pendengar. Suasana libur sekolah masih terasa di berbagai destinasi wisata Kota Batu. Arus wisatawan yang datang dari berbagai daerah terus berdatangan dan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata maupun perekonomian masyarakat setempat. Berdasarkan data sementara Dinas Pariwisata Kota Batu, jumlah kunjungan wisatawan sejak 22 Juni hingga Rabu malam kemarin telah mencapai 242.689 kunjungan. Angka tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk menghabiskan masa liburan di Kota Batu. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menjelaskan data tersebut merupakan hasil rekapitulasi sementara dari pemantauan yang dilakukan terhadap sejumlah usaha jasa akomodasi dan destinasi wisata di Kota Batu. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah karena baru mewakili sekitar 27% data yang telah masuk dari 90 hotel dan 49 daya tarik wisata yang menjadi sampel pemantauan. Tidak hanya jumlah kunjungan yang meningkat, sektor perhotelan juga menunjukkan perkembangan yang positif. Tingkat okupansi hotel selama masa libur sekolah tercatat mencapai 78,64% dengan akumulasi sementara sebanyak 24.626 wisatawan yang menginap di berbagai hotel yang tersebar di Kota Batu. Dinas Pariwisata Kota Batu memperkirakan tren kunjungan wisata masih akan terus berlangsung hingga berakhirnya masa libur sekolah pada pekan ini. Untuk itu, pelayanan kepada wisatawan terus diperkuat melalui sinergi bersama pengelola destinasi wisata, aparat kepolisian, TNI, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna menjaga kelancaran arus lalu lintas dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi para pengunjung. Tingginya kunjungan wisatawan ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pelaku UMKM di Kota Batu. Kondisi tersebut sekaligus memperkuat posisi Kota Batu sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur yang akan tetap menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan Jatim hari ini dari Rizky Darmawan, pendengar ya, terkait libur sekolah, kunjungan wisatawan di Kota Batu tembus mencapai 242.000.

0: ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
1: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
0: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
1: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
0: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
1: Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Pendengar, Anda masih di program Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya, pasca bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Desa Sambong, Kecamatan Pacitan, Bupati Pacitan Indra Ta Nur Bayuaji meminta petugas terus bersiaga. Laporan selengkapnya akan disampaikan Angela Reska. Silakan, Angela.
1: Ya, baik. Terima kasih. Pasca bencana kebakaran hutan dan lahan yang melanda 10 hektar lahan di wilayah Desa Sambong, Kecamatan Pacitan, Bupati Pacitan Indrata Nurbayuaji meminta para petugas untuk selalu bersiaga di titik-titik rawan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Menurut warga sekitar, lokasi tersebut merupakan titik rawan kebakaran yang dapat mengancam permukiman warga dan lahan pertanian. Diketahui pada Selasa siang kemarin kebakaran melanda lahan seluas 10 hektar di Dusun Lumbu, Desa Sambong, Kecamatan Pacitan. Api diduga berasal dari Desa Widoro dan tertiup angin kencang hingga merembet ke wilayah Desa Sambong. Beruntung para petugas gabungan dari Damkar Satpol PP Pacitan, Damkar Yonif TP 934 dan Kodim 0801 Pacitan dapat segera turun ke lokasi kejadian dan api dapat segera dipadamkan. Bupati Pacitan Indrata Nurbayuaji yang sempat datang ke lokasi juga mengapresiasi kecepatan warga untuk melapor kepada petugas. Pihaknya juga berharap para petugas pemadam kebakaran terus bersiaga di titik kebakaran karena setiap tahun lokasi tersebut rawan kebakaran. Demikian dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.
0: Baik, terima kasih Angela Reska untuk laporannya di Jatim hari ini, pagi hari ini pendengar ya. Anda masih bersama Jatim hari ini. Tentunya satu jam ke depan kita akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda melalui reporter kami pendengar di Informasi Jawa Timur.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pendengar, kita hadirkan untuk informasi selanjutnya. Semburan gas dari sumur bor di Kabupaten Sampang sempat memunculkan percikan api dan mengundang perhatian warga. Dari BPBD bergerak cepat melakukan penanganan di lokasi serta memastikan kondisi sementara aman sambil menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari tim teknis. Laporan selengkapnya akan disampaikan Khairul Umam. Silakan Khairul.
1: Ya, baik pendengar, semburan gas dari sumur bor yang sempat memunculkan percikan api kini berhasil ditangani BPBD Sampang. Tim memastikan kondisi lapangan di Kabupaten Sampang, tepatnya di Kecamatan Ompen ini, terkendali setelah melakukan pengecekan langsung. Masyarakat diminta tetap tenang sambil menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari instansi teknis. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang, Muhammad Hosin menjelaskan, petugas segera memadamkan api menggunakan kain basah setelah memastikan sumber percikan berasal dari gas sumur bor. BPBD juga meninggikan pipa air, pipa agar api tidak mudah tersulut maupun dijangkau warga sekitar. Menurut Muhammad Hozin, hasil penanganan di lapangan telah dilaporkan kepada Bupati Sampang, serta diteruskan melalui bagian perekonomian, dan laporan tersebut menjadi dasar koordinasi dengan BPSDM Jawa Timur yang akan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan serta pengambilan sampel gas di lokasi.
2: Adanya sumur bor yang mengeluarkan gas dan mengakibatkan terjadinya percikan-percikan api, maka kemarin tim BPBD memastikan ke lokasi, ternyata benar, dan kemarin alhamdulillah teman-teman melakukan pemadaman api tersebut dengan menggunakan kain basah, dan kami tim BPBD itu pipanya ditambah lagi ke atas biar tidak mudah disulut api lagi sama masyarakat, seperti itu.
1: Dia juga menegaskan kondisi sementara dinilai aman. Namun, keputusan apakah sumur bor nantinya dapat dimanfaatkan atau harus ditutup permanen masih menunggu hasil kajian BPSDM Jawa Timur. Sampel gas akan diuji di laboratorium sebagai dasar penentuan langkah penanganan berikutnya secara menyeluruh. BPBD juga mengimbau masyarakat tidak panik menghadapi kejadian tersebut. Area sumur bor telah dipasangi garis pembatas sehingga tidak boleh digunakan untuk beraktivitas sampai pemeriksaan selesai. Warga setempat diminta mematuhi seluruh imbauan petugas demi menjaga keselamatan bersama dan mencegah risiko yang tidak diinginkan. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan Khairul Umam. Mendengar.

0: Eh, kamu tahu nggak? Proyek kemarin berhasil banget. Padahal yang mimpin timnya itu perempuan loh.
1: Nah, terus kenapa? Pemimpin itu dinilai dari kemampuan kan, bukan dari gender.
0: Iya sih, tapi masih banyak yang mikir kalau perempuan itu kan kurang tegas ya.
1: Justru ketegasan itu soal karakter, bukan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu punya peluang yang sama untuk berprestasi.
0: Ah, benar juga. Kalau semua dikasih kesempatan setara, hasilnya pasti lebih hebat.
1: Kesetaraan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tapi tentang memberi ruang yang sama untuk setiap potensi. Karena Indonesia maju dimulai dari kesempatan yang setara bagi semua.

0: Pendengar, Anda masih di program Jatim hari ini. Informasi selanjutnya, update harga cabai pendengar di Pasar Induk Pare Kabupaten Kediri. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra. Silakan Ayu.
1: Iya, pendengar, saat ini harga cabai rawit merah di Pasar Induk Pare Kabupaten Kediri kini kembali naik meskipun pasokannya terpantau juga masih rendah. Menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini Ketua Asosiasi Panen Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri sudah menjelaskan pula bahwa sekarang ini tersediaan cabai rawit hanya 12 ton atau turun 65,7% dibandingkan normal. Dan namun pendengar, dari segi harga justru naik Rp4.000 hingga Rp6.000 per kilogramnya. Dan sementara itu pendengar, cabai merah kritis atau CMK juga mengalami penurunan pasokan paling dalam yakni 85%, namun juga harganya ini masih bertahan. Dan untuk harga cabai merah besar justru turun juga pendengar, yakni harganya meskipun pasokannya ini juga menyusut di 77,8%. Dan Suyana menambahkan pula pendengar bahwa kip penyerapan untuk cabai industri molik lower untuk cabai merah besar sebanyak 1,5 ton, cabai ting 8 ton, dan cabai rawit merah 4 ton. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan dari Ayu Citra, pendengar. Oke, kita akan melanjutkan untuk Jatim hari ini ya. Anda tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.
2: Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan

0: Mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Untuk informasi dari Satreskrim Polres Malang, bekuk pelaku perampokan yang melukai lansia dan membawa lari Honda Jazz milik korban di Kecamatan Sumber Puncung. Laporan sama kami disampaikan William. Silakan William.
1: Baik, Satreskrim Polres Malang berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang menimpa seorang lansia perempuan berusia 62 tahun di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Pelaku berinisial DAF, 22 tahun, warga Pakis, berhasil ditangkap setelah sempat menyekap korban dan membawa kabur mobil Honda Jazz milik korban. Peristiwa kriminal ini terjadi pada akhir Juni yang lalu dan diungkap Kasatreskrim Polres Malang, AKP Hafiz Basti Akbar, kemarin. Ia menjelaskan bahwa tersangka yang menyewa kamar kos di dekat rumah korban telah mengintai aktivitas targetnya selama beberapa hari sebelum melancarkan aksi. Hafiz memaparkan bahwa DAF masuk ke dalam rumah dengan cara membaca tembok, membobol genteng, lalu turun ke garasi dengan tujuan awal mengambil mobil serta mencari kunci dan surat-surat kendaraan. Namun aksi tersebut setelah korban terbangun setelah mendengar suara mencurigakan di dalam rumahnya. Mengetahui keberadaannya dipergoki oleh korban, Hafiz menuturkan bahwa pelaku langsung mengancam korban menggunakan pisau yang telah disiapkan sebelumnya. Pelaku kemudian tega menyekap korban menggunakan lakban, mengikat tangan dengan kain dan kaki dengan selimut, hingga korban dipaksa menunjukkan lokasi kunci dan surat mobil. Akibat tindakan sadis tersebut, korban juga mengalami luka korek di leher saat diancam dan kehilangan mobil, STNK serta uang tunai Rp600.000 dan total kerugian ditaksir mencapai Rp200 juta. Setelah berhasil membawa kabur kendaraan, pelaku berupaya keras untuk menyembunyikan jejak kejahatannya. Hafiz menjelaskan bahwa pelaku sempat membawa mobil tersebut ke kawasan Kepanjen, mengganti plat nomornya dan menempelkan stiker pada bodi kendaraan agar tidak mudah diidentifikasi oleh petugas. Mobil itu kemudian dibawa ke wilayah Kecamatan Jabung untuk dijual, tetapi calon pembeli curiga terhadap hasil usulnya sehingga transaksi tersebut gagal. Pelarian DAF akhirnya berakhir pada 1 Juli 2026 dari Bayangkara. Hafiz mengungkapkan bahwa penyelidikan polisi berhasil mengarah kepada pelaku setelah petugas melacak keberadaan mobil korban di Desa Selampar, Kecamatan Jabung melalui pencocokan nomor mesin. DAF kemudian diringkus tanpa perlawanan di tempat kosnya saat sedang bersama pelajar menenggak minum. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif, Hafiz menyebutkan bahwa motif utama pelaku yang tidak memiliki tempat kerja yang tepat ini mereka terampok adalah karena terlilit utang bank sebesar Rp135 juta. Utang tersebut dipicu oleh gaya hidup pelaku yang tidak seimbang dengan kondisi ekonominya. Atas perbuatannya, DAF kini dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan William Nathan. Pendengar, kita masih ada beberapa informasi yang kita akan update untuk di Jatim hari ini. Pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

Tahukah kamu kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya? Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

0: Mendengar, kita masih di program Jatim hari ini. Informasi selanjutnya, Persebaya pastikan skuad hampir lengkap jelang Super League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
1: Ya, baik pendengar, Persebaya Surabaya memastikan persiapan menghadapi Super League musim 2026-2027 ini berjalan sesuai rencana. Dan selain komposisi pemain yang hampir sepenuhnya terbentuk, Persebaya ini juga mulai membuka kesiapan tim kepada publik dalam kegiatan media day yang berlangsung kemarin. Dan dalam kegiatan tersebut, ini mempertemukan media dan juga perwakilan bonek maupun juga mitra klub, jajaran manajemen, pelatih, dan pemain, yang dimana membuka kesempatan untuk keterbukaan klub sekaligus memperlihatkan berbagai aspek persiapan menuju kompetisi. Dan memang dalam keterangannya sendiri, Direktur Persebaya Chandra Wahyudi ini mengatakan jika kegiatan ini sebagai sarana untuk menunjukkan kesiapan tim secara menyeluruh kepada publik dan juga seluruh pemangku kepentingan dari sepak bola. Dan ia juga menjelaskan komposisi skuad saat ini hampir sepenuhnya terbentuk, namun memang evaluasi terhadap kebutuhan tim tetap dilakukan selama rangkaian pramusim ini, termasuk saat mengikuti Piala Presiden dan juga pertandingan uji coba. Dan juga dalam kesempatan tersebut, Chandra ini juga menyebut jika seluruh proses rekrutmen pemain ini dilakukan berdasarkan kebutuhan tim dan juga filosofi dari pelatih. Dan keputusan tersebut juga didukung analisis data performa serta pertimbangan dari tim medis. Dan Persebaya juga memperkuat aspek sport science-nya sebagai bagian dari persiapan musim baru, di mana pendekatan tersebut didukung dengan penggunaan teknologi pengukuran kondisi fisik pemain, penguatan sistem pendukung performa dan sebagainya. Kemudian juga penguatan lain juga dilakukan, termasuk dalam pemantauan kesehatan, pencegahan cedera, proses pemulihan maupun juga peningkatan performa secara terintegrasi. Dan total sendiri ini komposisi yang kemarin diperkenalkan, yang ada sekitar 36 pemain yang menghuni tim utama dengan perpaduan baik itu pemain senior, wajah baru, serta talenta muda yang diproyeksikan menjadi kekuatan Persebaya pada musim hari ini. Memang ada beberapa nama-nama yang memang tetap ataupun juga tidak berubah, namun juga ada beberapa pemain-pemain baru yang juga telah diperkenalkan seperti Alex Martin, Ramadan Sananta, Yan Mabella, Miguel Angelo, dan juga beberapa pemain. Kemudian juga dalam keterangannya sendiri, Persebaya memberikan kesempatan pada 4 pemain Elektro Academy atau EPA, yakni Paulinus, Dava Yuna, Ilham Ramadona, dan Alfredo untuk merasakan atmosfer tim utama. Dan musim ini Persebaya juga memiliki total 12 pemain yang statuskan U23, di mana ini merupakan komitmen tim untuk membuka ruang bagi pemain muda. Dan Persebaya juga melengkapi dengan beberapa pemain yang memiliki level pengalaman berbeda di timnas Indonesia, yakni Ramadan Sananta, Hernando Ari, Tony Firmansyah, Koko Ari, Rahmat Irianto, dan juga beberapa pemain lainnya. Dan diharapkan memang kehadiran dari para pemain ini akan menjadi modal penting bagi Persebaya dalam mengarungi musim depan. Meskipun memang dalam keterangannya sendiri, ini Persebaya menyatakan jika skuad ini merupakan skuad sementara karena masih akan ada lagi perkenalan untuk para pemain-pemain yang akan mengisi kuota, baik itu pemain asing maupun juga yang lainnya. Dan dalam keterangan juga Chandra Wahyudi juga menyatakan untuk kesiapan Piala Presiden yang sesaat lagi akan berlangsung di akhir Juli, ini akan menjadi salah satu aspek penting dalam persiapan menuju Liga. Berikut keterangan dari Direktur Persebaya Chandra Wahyudi.
2: Supaya jarang mungkin langsung Piala Presiden. Iya, ada yang memang kita nggak diundang belum sebelumnya, jadi kita gimana mau ikut dong nggak diundang. Tapi memang tahun ini kebetulan diundang. Dan kemudian juga kita sudah bicarakan dengan pelatih kepala juga, tim pelatih memang butuh event untuk pre-season, untuk mencari membentuk tim ini seperti apa. Dan kebetulan juga timelinenya pas dengan program kita juga untuk menuju kick-off Super Liga yang nanti di awal September. Jadi kita putuskan bersama-sama ya untuk
1: ada target khusus. Ya, dan sebagian Sebagai bagian dari pematangan tim sendiri, Persebaya akan menjalani rangkaian pramusim juga. Selain Piala Presiden juga rencananya Persebaya menyatakan akan menggelar beberapa uji coba atau sekitar 3 uji coba, yakni Anniversary Game dan juga Persebaya Youthcon yang akan bergulir jelang kompetisi musim 2026-2027. Demikian Agustin Iriani melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan Agustin Iriani. Pendengar, informasi selanjutnya di Jatim hari ini, Pemkab Pasuruan rehab jembatan penghubung dua kecamatan yang belum pernah diperbaiki selama puluhan tahun. Informasinya disampaikan Emil Akbar. Silakan Emil.
3: Sampai dengan saat ini yang namanya jalan dan juga jembatan yang mengalami kerusakan di Kabupaten Pasuruan terus diperbaiki. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan berprogres untuk bisa memperbaiki. Kebetulan saya sekarang berada di Desa Rowo Gempol, Kecamatan Lekok, di mana saat ini tengah diperbaiki jembatan penghubung antar kecamatan. Dan kebetulan saya sudah bersama dengan Ibu Sarina Rostif, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Bu, izin live RRI. Bu, bisa menjelaskan pembangunan jembatan ini bagaimana?
4: Ya, pembangunan jembatan ini berdasarkan usulan memang karena terkait kebutuhan. Jadi salah satu sifat strategisnya itu adalah jembatan penghubung antar kecamatan dan juga penghubung antar desa. Seperti itu.
3: Nah, untuk pembangunan jembatan ini sendiri berapa lama?
4: Sekitar 75 hari kalender, ada di sekitar 2,5 bulan dan berakhir di tanggal 22 Agustus 2026.
3: Bentangan jembatan ini berapa dan perbaikan atau pembangunan jembatan ini memakan anggaran berapa?
4: Untuk bentang jembatan tidak terlalu besar, ada di bentang 4,5 meter dengan lebar 5, dengan pagu anggaran ada di angka 180 juta.
3: Tapi penting sekali untuk mobilisasi masyarakat.
4: Penting sekali karena berdasarkan dari usulan dan juga selain usulan, di beberapa pertemuan kepala desa memang sering mengajukan aspirasi mereka, bersering ini komplain juga, kenapa kok belum. Nah, saat inilah pelaksanaannya.
3: Sampai berapa tahun ini, Bu, baru dibangun? Lama ya, Bu?
4: Lama banget. Nah, kalau informasi dari masyarakat tadi itu ada puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Karena ini dibangunkan pada saat itu oleh pabrik gula Kedahu.
3: Aduh, udah lama sekali. Yang disampaikan kepada masyarakat apa, Bu Nina?
4: Setelah kami bangunkan, mohon untuk kita rawat bareng-bareng.
3: Ya. Terima kasih. Ya, itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Ibu Sarina Rostif terkait dengan pembangunan jembatan yang ada di Desa Rowo Gempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Terus 1 RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih untuk laporan Emil Akbar, pendengar. Demikian untuk rangkaian informasi yang terangkum dalam program Jatim hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya terus ikuti, pendengar, ya, informasi-informasi akurat, aktual, dan juga bisa mendengarkan melalui Pro1 RRI Surabaya dan juga aplikasi RRI Digital. Saya pamit, pendengar, di program Jatim hari ini di Surabaya pagi ini. Anda bisa terus stay tune di Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
5: Demikian Jatim hari ini.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Malang pagi ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda dialog sketsa olahraga menakar prestasi Karateka 4Ki Kabupaten Malang. Nanti akan dipandu oleh Arga Saputra. Dan nanti akan ada narasumber Matron G, Ketua Harian 4Ki Kabupaten Malang. Tetap bersama kami pendengar.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, dan kami telah tersambung bersama dengan prakirawan cuaca BMKG Juanda, Bapak Maksum. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas.
2: Baik, Pak Maksum, untuk perakiran cuaca hari ini seperti apa? Silakan langsung disampaikan, Pak.
3: Oke, selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya. Berlaku hari ini 9 Juli 2026. Cuaca hari ini diprediksi pada umumnya cerah hingga berawan. Suhu udara diprediksi berkisar antara 13 hingga 31 derajat Celcius dan cukup kering karena kelembapan berkisar antara 34 hingga 88%. Angin diprediksi dari arah timur dengan kecepatan hingga 28 km per jam. Untuk informasi wilayah perairan, tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang. Demikian, Mbak.
2: Baik, Pak Maksum, mungkin ada himbauan untuk masyarakat terkait dengan cuaca hari ini, Pak?
3: Ya, karena diperkirakan hari ini cukup dingin, tapi kemudian di siangnya cukup panas. Dan kondisi cuaca yang seperti itu ya, masyarakat diimbau untuk menjaga kesehatan, meminum air putih yang cukup, dan memakai pelindung ketika beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat juga diimbau untuk memperbarui informasi cuaca dari BMKG. Demikian, Pak.
2: Baik, terima kasih Pak Maksum untuk informasi terkait dengan perakiran cuaca hari ini. Kami ucapkan selamat bertugas kembali, Bapak. Salam sehat selalu, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Ya, dan pendengar, kami akan hadirkan juga untuk Anda lintas informasi dari Kabupaten Pasuruan.
4: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang.
2: Ya, pendengar, Rudenim Surabaya hibahkan 2 kendaraan operasional untuk Rutan Bangil. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Emil Akbar. Emil, silakan laporan Anda.
5: Rumah Tahanan Negara kelas 2B Bangil menerima 2 mobil operasional yang merupakan hibah dari kawan-kawan Rumah Detensi Migrasi Surabaya pekan lalu. Dan bagaimana sejauh ini penggunaan 2 mobil ini? Apakah memang hibah ini diberikan lantaran di sini kekurangan mobil operasional atau bagaimana? Saya sudah bersama dengan Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara kelas 2B Bangil, Bang Robi Setiawan Tridesia. Assalamualaikum, Bang.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini bisa dijelaskan untuk mobil operasional ini bagaimana?
6: Untuk mobil operasional ini yang terutama ya untuk kegiatan-kegiatan kantor, seperti halnya kegiatan dinas luar, terutama untuk Bapak Karutan. Kemudian untuk dinas-dinas seperti koordinasi ke dinas-dinas lain, seperti untuk bagian pelayanan tahanan atau bagian pengamanan. Kalau bagian pelayanan tahanan kan biasanya koordinasinya dengan Dinkes atau Dinas Peternakan untuk operasional seperti itu. Kalau pengamanan kan untuk kegiatan koordinasi dengan bagian pengamanan seperti halnya kepolisian atau TNI. Nah, sejauh ini alhamdulillah untuk mobil operasionalnya kita terima dua unit mobil. Sudah kita pakai mungkin sekitar semingguan.
5: Ya, Bang, sejauh ini di Rutan Bangil ada berapa mobil operasional? Sebelumnya memang tidak ada atau bagaimana?
6: Nah, sebelumnya itu kita cuma ada satu.
5: Satu itu digunakan untuk?
6: Itu untuk kegiatan operasional Karuta. Kalau mobil dinas lainnya, kita bukan mobil dinas seperti mobil umum ya. Kayak yang lain itu cuma ambulan sama transpas. Transpas itu yang call.
5: Kalau ini mobil jenis apa, Pak?
6: Ini mobil jenis minibus sama sedan.
5: Tapi kondisinya memang masih sangat bagus.
6: Alhamdulillah kondisinya bagus.
5: Di sana sendiri sudah tidak dipakai atau bagaimana? Atau sudah terlalu banyak
6: kendaraan? Kalau dari kok informasinya sudah tidak dipakai. Daripada nganggur, mending dipakai untuk operasional kita.
5: Oh, berarti ini melengkapi kendaraan operasional yang ada di sini ya?
6: Dan kebetulan juga kami imigrasi kan masih satu kementerian.
5: Ya. Jadi sama istilahnya?
6: Iya, sama aja.
5: Tapi manfaatnya ini sangat penting, Bang?
6: Sangat penting, karena kita sangat-sangat butuh mobil operasional. Karena ketika satu mobil nggak ada, nah itu kalau untuk kegiatan-kegiatan luar, kita bingung. Dan nggak banyak juga kan petugas ini yang punya mobil juga nggak banyak. Jadi bingung kalau untuk jarak jauh, kemana itu bingung.
5: Ya, baik. Terima kasih. Itu saja yang disampaikan?
6: Cukup.
5: Baik, itu tadi statement langsung dari Bang Robi Setiawan terkait dengan bantuan hibah kendaraan operasional dari Rumah Detensi Migrasi Surabaya. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Mudah untuk Indonesia.
2: Baik, terima kasih Emil laporan Anda. Selamat bertugas kembali mendengar demikian Lintas Informasi.
4: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
2: Pendengar, kami informasikan kembali bahwa jangan sampai melewatkan nanti dialog sketsa olahraga dengan topik menakar prestasi karateka Porky Kabupaten Malang bersama dengan Ketua Harian Porky Kabupaten Malang, Matronji, nanti yang akan dipandu oleh Arga Saputra sekaligus juga akan temani Anda di Malang siang ini nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar, saya Raja Par, RRI Terus Mengadara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

dalam sejarah. Hari ini 9 Juli, negara yang kita kenal sebagai Negeri Tango Argentina merayakan hari kemerdekaannya. 9 Juli 1816 merupakan hari di mana Argentina secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya dari Spanyol, yang pada saat itu terjerat dalam perang saudara dengan Inggris. Kesempatan ini kemudian digunakan Argentina untuk mengadakan kongres di Tacuman untuk mendiskusikan berbagai topik terkait kemerdekaan. Pada akhirnya, Argentina berhasil membentuk pemerintahan dan melahirkan proklamasi kemerdekaan Provinsi Bersatu Amerika Selatan meliputi Argentina dan juga Uruguay. Perayaan ini sering juga kita sebut dengan nama Dia de la Independencia, di mana seluruh rakyat Argentina merayakan dengan meriah melalui parade, pertunjukan seni budaya, dan upacara pengibaran bendera. Selain itu, sebagai bentuk penghormatan, Argentina juga menetapkan hari ini sebagai hari libur nasional yang dirayakan hingga saat ini. Selamat ulang tahun, Argentina! Hari ini dalam sejarah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hari ini pendengar, 9 Juli 2026, saya Arga Saputra yang bertugas temani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam program Malang Siang ini. Beragam macam rangkaian program, lagu-lagu, informasi pilihan akan menemani Anda. Saya temani hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kali ini akan segera kami sajikan untuk Anda dalam rangkaian Malang Siang ini pendengar, diantaranya ada program Dialog Sketsa Olahraga. Hari ini kita hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat akan berbincang seputar topik menakar prestasi karateka Forky Kabupaten Malang. Pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan sambung untuk Anda para pecinta olahraga dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Kami hadirkan berita-berita seputar dunia olahraga baik dari dalam maupun luar negeri termasuk update pertandingan Piala Dunia 2026 untuk Anda. Selepas dinamika olahraga pendengar, musik dan informasi akan mengiringi Anda, dan pukul 12 waktu Indonesia Barat, menemani istirahat siang Anda, kami hadirkan Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan, sekaligus lagu-lagu campur sari akan kami putarkan untuk Anda, nanti dalam Pesona Malangan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sambung rangkaian Malang Siang ini dengan Warta Berita Siang, produksi Radio Republik Indonesia. Lepas Warta Berita Siang, hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, untuk Anda para pecinta musik Indonesia, kami hadir dalam program 100% Indonesia. Di Anda nanti bisa request ya lagu-lagu Indonesia favorit Anda all era kami putarkan hingga menjelang pukul 3 sore dalam program 100% Indonesia. Itulah rangkaian acara dan juga program yang kami akan hadirkan untuk Anda hari ini pendengar Kamis 9 Juli 2026 dalam rangkaian Malang Siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, kali ini pendengar kami akan ajak Anda berbincang dalam dialog sketsa olahraga hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan berbincang seputar menakar prestasi karateka Forky Kabupaten Malang. Nanti berbincang bersama kita, Ketua Harian Forky Kabupaten Malang, Bapak Mat Ronji. Pendengar, kontingen Forky Kabupaten Malang menorehkan prestasi yang membanggakan dalam ajang Piala Menpora Republik Indonesia yang digelar di Jepara 30 hingga 31 Januari 2026 yang lalu, pendengar. Dari total 19 atlet yang diberangkatkan, Kabupaten Malang berhasil mengoleksi 11 medali, yakni 7 emas, 1 perak, dan 3 perunggu dari berbagai kategori pertandingan. Ketua Harian Forky Kabupaten Malang, Mat Ronji, menjelaskan bahwa raihan medali tersebut terbagi dari 3 kelas open. Maksud kami adalah dari kelas open dan kelas debutan. Di kelas open, pendengar, atlet Kabupaten Malang menyumbang 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Sementara itu di kelas debutan, para atlet muda Kabupaten Malang tampil impresif dengan menyabet 6 medali emas. Meski demikian, pendengar, Mat Ronji mengakui masih ada beberapa target yang belum tercapai sepenuhnya, khususnya di kelas open. Namun secara keseluruhan, ia menilai performa atlet Kabupaten Malang sudah maksimal dan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ia menambahkan, pendengar, keikutsertaan Jepara, maksud kami di Jepara, bukan sekedar mengejar prestasi tetapi juga sebagai ajang tryout luar provinsi untuk mengasah mental tanding atlet. Dan hal ini menjadi bagian dari persiapan menuju kejuaraan nasional di Bandung pada 8 hingga 9 Mei 2026. Nah, kali ini pendengar kita akan coba update ya bagaimana hasil atlet Forky Kabupaten Malang dalam ajang atau kejuaraan nasional di Bandung yang kemarin diselenggarakan tanggal 8 hingga 9 Mei 2026. Apakah hasilnya sesuai dengan yang ditargetkan? Kita akan segera berbincang bersama beliau dengan Ketua Harian Forky Kabupaten Malang, Bapak Mat Ronji, yang kali ini sudah bersama kami melalui sambungan telepon. Pak Mat Ronji, Assalamualaikum, salam olahraga Bapak.
1: Waalaikumsalam Pak, selamat pagi Pak.
0: Selamat pagi, salam olahraga Pak Mat Ronji. Sehat ya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa atlet Forky Kabupaten Malang Januari yang lalu meraih 7 emas, 1 perak, 3 perunggu dalam ajang Piala Menpora Republik Indonesia. Dan kemarin 8 hingga 9 Mei bertanding di kejuaraan nasional di Bandung. Hasilnya kemarin bagaimana Pak, yang tanggal 8 hingga tanggal 9 Mei di Bandung Pak Mat Ronji?
1: Alhamdulillah Pak, atlet kita kemarin di Bandung dapat 1 emas, 2 perak.
0: 1 emas, 2 perak. Sesuai dengan target, Pak Mat Ronji?
1: Oke, alhamdulillah. Yang dapat emas diberangkatkan ke kejuaraan se-AKS di Vietnam, Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau besok, Jumat ini bertanding di
0: Baik. Sana, Pak. Oh wow, 1 emas 2 perak dan yang meraih emas berangkat ke Vietnam untuk bertanding mewakili Indonesia ya, Pak Matronci?
1: Betul, Pak.
0: Baik, siap. Boleh digambarkan lebih dulu, Pak, kemarin tanggal 8 hingga 9 Mei 2026 itu kan kejuaraan nasional di Bandung. Nah, bagaimana kemarin atlet Kabupaten Malang khususnya dari 4K berjuang di sana dan hingga meraih hasil 1 emas 2 perak, Pak Matronci?
1: Tidak terlepas daripada pembinaan kami yang selalu konsisten terhadap latihan, Pak. Jadi anak-anak ini dalam kurun waktu 1 minggu mereka 6 kali pertemuan latihan. Dan juga kami rutin juga mengikutkan mereka tryout di beberapa event baik di Jawa Timur, di luar Jawa Timur maupun di event-event internasional juga, Pak.
0: Itu hasil dari kerja keras dan juga latihan dalam 1 minggu. Betul, itu 6 Pak. Kali ya latihannya, Pak Matronji?
1: Iya, Pak.
0: J, 6 kali latihan cuma 1 hari ini off-nya atau liburnya ya.
1: Betul, Pak.
0: Dan kemudian tryout-tryout pun ini sering diikuti oleh 4K Kabupaten Malang. Nah, kemarin persaingannya di Bandung, ke dalam kejuaraan nasional yang ada di Bandung itu bagaimana, Pak Matroji?
1: Mereka mewakili 4K Jawa Timur dan PT Perguruan, Pak.
0: Oh,
1: jadi ada
0: okay.
1: beberapa atlet kita yang mewakili PP Perguruan juga 4K Jawa Timur. Dan insya Allah besok kami juga berangkatkan juga kejuaraan internasional di Semarang. Ada 35 atlet kita, Pak, yang kita tryoutkan.
0: Oke. Okay. Nah, yang kemarin tanggal 8 hingga 9 itu berarti mewakili Provinsi Jawa Timur dan perguruan-perguruan gulat begitu ya,
1: betul.
0: Pak? Pak Matronji, ya?
1: Pak. Itu event berjenjang, jadi selek kejurnas sekaligus seleknas untuk diberangkatkan ke se-AKF maupun di AKF. Yang kemarin AKF-nya di Bali untuk atlet senior. Yang kejuaraan kadet sampai senior juga ini di level Asia Tenggara, Pak. Tepatnya di Vietnam. Besok bertanding atlet kita, Pak.
0: Baik. Nah, 1 emas 2 perak ya untuk yang kemarin. Betul, di Bandung, Pak. Ya, Pak Matronji. Itu di kelas apa tuh, Pak Matronji?
1: Atlet kami yang tanding di kelas Komite Men 68 Junior Putra, Pak. Kebetulan anak Singosari ya tidak jauh dari dojo kami. Itu kami temukan anak itu sejak TK, Pak. Mulai
0: okay.
1: kecil memang latihan di tempat kami.
0: Oh wow, berlatih hingga TK ya. Saat ini usianya sudah berapa ini, Pak Matronji?
1: Dalam, Pak.
0: Saat ini dari TK usia berlatih hingga saat ini atletnya Halo. Berusia berapa ini, Pak Matronji? Halo?
1: Halo, Pak. Suaranya agak.
0: Iya. Bisa mendengar suara saya dengan jelas sekarang, Pak Matronji?
1: Sudah, Pak.
0: Jee, siap. Tadi atletnya kan tanding dari berlatih dari TK tuh, Pak Matronji, hingga saat ini berusia berapa ini atletnya? Atlet tersebut, Pak Matronji?
1: Sekarang usia 17 tahun, Pak.
0: Sekarang
1: anaknya
0: 17 tahun
1: di
0: ya.
1: SMA Negeri 3 Malang, Pak.
0: Oke, okay. Itu yang berangkat ke Vietnam besok ini, Pak Matronji.
1: Halo, Pak.
0: Iya, itu yang berangkat ke Vietnam pada besok hari ini, Pak Matronji.
1: Betul, Bapak.
0: Oke. Okay.
1: Yang di kelas junior itu, Pak, 68, mewakili timnas Indonesia, Pak.
0: Baik. Pak Matronji, sebelum kita lanjutkan, ini izin sedang menggunakan headphone, headset, atau di loudspeaker? Headphone-nya, button?
1: Ini, Pak, sudah kami loudspeaker, tapi suaranya kecil sekali, Pak.
0: Izin jangan di loudspeaker ya, Pak Matronji, ya. Langsung di telpenkan ke telinga Mawan agar suaranya tidak terganggu, begitu, Pak?
1: Oh, begitu, Pak.
0: Jee, Pak. Baik. Sampun, Pak Matronji.
1: Halo, Pak.
0: Sampun. Halo.
1: Oke.
0: Siap.
1: Suaranya kecil sekali, Pak.
0: Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Kita coba lanjutkan ya, Pak Matronji ya.
1: Oke.
0: Ya. Nah, yang berangkat ke Vietnam besok ini, setelah tanggal 8 hingga 9 Mei 2026 kan juara 1 di Bandung tuh. Persiapannya ke Vietnam bagaimana ini, Pak Matronji?
1: Atlet kami kemarin TC di Bogor, Pak, selama 1 minggu. Dan sebelumnya memang juga kami TC juga di dojo kami, Pak, di Singosari. Kalau dengan kesiapan atlet yang memang saya nilai dia matang, Pak, insya Allah membuahkan hasil yang terbaik untuk timnas Indonesia, Pak.
0: Oke, okay, baik. Mudah-mudahan ya prestasi yang tinggi besok didapatkan ya oleh atlet kita ya, Pak Matronji.
1: Amin, Pak, mohon doanya.
0: J. Nah, yang besok kemudian ada agenda pula ke Semarang itu 30 atlet ya berangkat ya, Pak Matronji?
1: 35 atlet, Pak.
0: 35 atlet. Itu kejuaraan apa itu, Pak Matronji?
1: Kejuaraan internasional, Pak, di UIN Sunan Kalijaga, Semarang, Pak.
0: Oke, okay. Penyelenggaranya siapa, Pak?
1: Penyelenggaranya dari anak-anak UKM di lingkungan Win Semarang, Pak.
0: Baik. Nah, 35 atlet kita besok yang berangkat itu bertanding dalam kelas berapa saja ini atau apa saja, Pak?
1: Open hampir semua kelas kami isi, Pak. Mudah-mudahan mohon doanya bisa juara umum di sana, Pak.
0: Amin. Baik, targetnya juara umum ya untuk kejuaraan besok yang ada di Semarang. Amin, ya, amin. Pak Matronci. Nah, Pak Matronci, tampak Forky Kabupaten Malang ini tidak kesulitan ya cari atlet gulat ya. Itu caranya atau kuncinya bagaimana ini, Pak Matronci?
1: Terkait kami pembinaan, Pak, memang kami juga aktif membina anak-anak di sekolah mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA. Dan juga kami juga ada tujuh binaan di beberapa kampus di Malang juga, Pak. Di samping itu juga memang kembali pada komitmen kami sebagai pelatih harus selalu konsisten dalam latihan, Pak. Tentunya kita harus benar-benar bisa meluangkan waktu dengan totalitas kepada mereka, Pak.
0: Baik. Jadi membina tadi beberapa dojo, kemudian di sekolah-sekolah hingga kampus pun begitu ya, Pak. Itu yang dilakukan oleh Forky Kabupaten Malang, caranya agar tidak kehilangan atlet ya.
1: Betul, Bapak. Jadi kami juga mengembangkan pembinaan khususnya di dojo umum itu sekarang mulai dikembangkan berada di rumah para pelatih-pelatih yang memang sudah bisa menggali potensi anak-anak, khususnya anak-anak kami juga memang kami bina dojo itu ada di rumah kami juga, Pak.
0: Baik. Selain dojo, Pak Matronji, sekarang kan banyak berkembang komunitas yang sifatnya mempelajari atau mendalami terkait dengan karate begitu ya, Pak ya. Nah, kolaborasinya bagaimana ini dengan Forky Kabupaten Malang, Pak?
1: Kami salah satu terkendala kemarin ini sebetulnya tiga anak kami, Pak, bisa ikut serta di kejuaraan CAKS ini, Pak. Hanya saja PB Forky terkendala di pendanaan, akhirnya kemarin dari atlet kami yang berangkat ini biaya mandiri, Pak. Dan kemarin di yang dua atlet ini juga sebetulnya ditawarkan kepada kami, Pak. Hanya saja memang kami hanya bisa memberikan satu atlet itu, Pak.
0: Oke, baik. Kalau dari Forky ya ini ya, Pak, terbatas pendanaannya itu ya, sehingga pembinaannya hanya kemudian sifatnya pendampingan ya, Pak Matronci ya.
1: Betul, Bapak. Kemudian ke depan juga keterlibatan PONI Kabupaten Kota bisa semakin totalitas untuk mendukung kegiatan-kegiatan event-event internasional yang tentunya anak-anak kami ini sangat layak untuk bisa diberangkatkan, Bapak.
0: Baik, siap. Pak Matronci tadi cerita begitu ya, salah satu atlet yang besok bertanding ke Vietnam itu kan dibina dari TK ya, Pak Matronci ya. Hingga saat ini dia berusia 17 tahun. Itu bagaimana tuh, Pak? Maksudnya membina atlet dari dini hingga saat ini menuju ke profesional, itu cara kuncinya atau keberhasilannya itu bagaimana sih, Pak? Agar ya, kan kita yang namanya atlet latihan itu pasti ada kebosanan dan lain sebagainya. Itu mengatasinya atau membinanya, caranya bagaimana tuh, Pak Matronci?
1: Salah satu upaya kami adalah memperkuat kerjasama dengan orang tua, Pak. Dan di pola latihan juga memang kalau di masa anak-anak ini kan mereka masih senang-senangnya bermain. Jadi kami juga mengembangkan pola latihan sambil bermain. Di samping itu di saat-saat tertentu mereka juga butuh refreshing, sehingga kami juga menyempatkan waktu untuk mengajak mereka refreshing ya di pantai, di tempat-tempat wisata saat mereka ikut pertandingan tryout di luar Jawa Timur maupun di Jawa Timur, Pak.
0: Demikian, Pak. Oke, baik. Jadi kalau dari dini, dari kecil itu metodenya dengan cara sambil bermain ya, pelatihannya ya, Pak Matronci ya. Oke, kalau dari para pelatih kita sendiri, Pak, kalau dari Forky Kabupaten Malang, jumlahnya ada berapa sekarang, Pak Matronci?
1: Untuk pelatih, kurang lebih ada sekitar 50 atlet, Pak, kalau untuk Forky.
0: Ada 50-an pelatih, ya?
1: Salah satu konsisten pembinaan kita juga bukan hanya membina para atlet, di samping itu juga para pelatih juga kita bina dengan intens, dengan mereka banyak mencoba mengembangkan pelatihan-pelatihan di saat tertentu juga kita lakukan evaluasi secara terus-menerus, Pak.
0: Nah, kalau pelatihan untuk para pelatih itu biasanya yang didalami bagaimana ini, Pak? Apa saja, Pak Matronci?
1: Salah satu kunci itu memang kembali pada program latihan, Pak. Jadi ketika pelatih sudah memahami program latihan, tentunya latihan itu memang harus secara kontinu. Dan pembinaan juga tidak terlepas daripada lembaga sekolah. Pembinaan itu juga sangat erat dengan orang tua, sehingga di saat mungkin ada rasa malasnya anak itu juga memang kita juga komunikasi ke orang tua, Pak.
0: Baik, Pak Matronji, biasanya kalau untuk cabang olahraga yang lain, untuk para pelatih itu kan ada training khusus untuk instruktur, untuk pelatih, untuk coach begitu ya. Begitu pula dengan karateka, Pak Matronji.
1: Betul, Bapak. Jadi kami juga selalu aktif mengikutkan para pelatih, mengikuti kepelatihan, dan juga ada beberapa wasit kita juga aktif mengikuti penataran wasit dan sebagainya, Pak.
0: Demikian, Pak. Oke, ada pelatihan untuk para pelatih. Ada penataran juga untuk wasit ya, yang harus diikuti ya, Pak Matronji ya.
1: Betul, Bapak.
0: Ya.
1: Tambahan lagi, ada satu lagi ya, memang pola-pola yang harus kita kembangkan adalah penyelenggaraan event juga. Karena teman-teman di Malang ini ada beberapa memang sudah mulai totalitas dengan rutinitas melaksanakan kegiatan event dan seterusnya, Pak. Jadi hampir tiap bulan di Malang ini ada event juga, Pak. Memang event itu juga perlu kita ciptakan. Kadang mereka juga di daerahnya sendiri bisa bertanding, bisa untuk penguatan mental mereka juga harus kita tryoutkan keluar Malang Raya maupun Jawa Timur, Pak.
0: Jadi untuk event kejuaraan sendiri, kalau di wilayah Malang Raya sendiri, setiap bulan pun ada ya, Pak Matronji ya?
1: Hampir tiap bulan ada, Pak,
0: penyelenggaraan. Baik, itu penyelenggaranya siapa itu, Pak Matronji?
1: Penyelenggaranya ada beberapa EO, Pak. Dan kita kadang juga ada program dari Dispora, ada program dari kedinasan. Contoh ada beberapa event yang kami garap juga, Piala Pak Rektor UMM, atau juga kejuaraan Piala Rektor UB, dan seterusnya, Pak.
0: Harus
1: proaktif.
0: Ya.
1: Menjaring anak-anak. Ya, salah satunya dari prestasi mereka saat bertanding.
0: Baik. Dengan banyaknya event kejuaraan tersebut, kita bisa menjaring atlet ya, Pak Matronji ya, bibit-bibit muda
1: betul,
0: atlet.
1: Betul, Pak.
0: Selain itu kan test case ya, artinya uji kemampuan ya, kalau sudah banyak pertandingan semacam ini ya, Pak Matronji ya.
1: Itu sangat erat, Pak. Jadi ketika anak latihan terus-menerus tanpa dipertandingkan atau di-tryoutkan, itu juga muncul satu titik jenuh. Idealnya itu harus sebulan sekali anak-anak sekarang itu harus tryout, Pak.
0: Baik.
1: Kebanyakan saya pelajari ketika mereka latihan sudah lebih dari satu bulan nggak di tryout kan itu muncul rasa malas mereka berlatih, Pak.
0: Betul. Latihan terus kapan tandingnya gitu ya, Pak Matronji ya?
1: Betul ada titik kejenuhan mereka.
0: Baik, kalau di misalnya yang dibina di 4K atau di dojonya masing-masing, sparingnya kan sama teman-temannya sendiri. Kalau berlatih, bertanding dengan kejuaraan itu kan bisa jadi bertemu dengan dalam tanda kutip lawan dari berbagai macam daerah ya, Pak Matronji ya. Itu yang bikin motivasi para atlet kita.
1: Anak-anak kita juga kita ajak latihan bersama di tempat-tempat wisata, itu juga bagian refreshing juga tanpa disadari mereka juga kita isi kemampuan mereka. Dengan latihan dan juga refreshing, Pak.
0: Baik, siap. Tampak menyenangkan ya program yang disusun ya, Pak Matronji ya. Jadi atlet itu nggak bosan ya, Pak ya?
1: Betul, Bapak.
0: Ya, keterlibatan masyarakat lebih umum dan juga orang tua dalam mendukung olahraga karate kalau di wilayah Kabupaten Malang ini bagaimana, Pak?
1: Keterlibatan orang tua ini saya kira cukup bagus, Pak. Tapi juga ada kendala yang kami hadapi juga. Ada beberapa anak itu sebetulnya mereka sudah juara di Porprov, sudah juara di ODSN. Itu juga ada yang mandek juga ada, Pak. Nah, salah satu hal yang membuat mereka mandek terkadang itu ada kendala di faktor ekonomi orang tua. Ini juga harapan kami juga kepada pemerintah ke depan itu memang seyogianya memang ini perlu memang benar-benar di perhitungan, sehingga katakanlah memang mereka harus sudah kita naikkan ke level-level yang lebih tinggi, tidak terlepas daripada pendanaan, Pak. Ini yang mungkin salah satu evaluasi kita, Pak.
0: Baik, nah untuk atlet khususnya karate ini, Pak Matronji, biasanya biaya yang dibutuhkan itu untuk apa saja ini, sehingga tadi ya banyak atlet yang sebetulnya punya bakat tapi terkendala ekonomi jadi nggak bisa melanjutkan prestasinya ini. Biasanya biaya-biaya tersebut ini untuk apa saja sih, Pak Matronji? Atau biaya yang dibutuhkan ini biasanya apa saja yang diperlukan oleh atlet ini, Pak?
1: Kalau kami amati selama ini, Pak, jadi sebetulnya ada memang anak yang dilahirkan mungkin mereka secara otot putih maupun otot merahnya lebih dominan di antara itu, tapi satu hal memang kembali pada latihan, Pak. Ada beberapa anak yang memang cepat jadi, tapi ketika, ya itu tadi, kadang ada faktor mungkin kebawa pergaulan teman, ada kadang faktor mungkin karena kurangnya dorongan semangat dari keluarga, itu juga berpengaruh, Pak. Ada yang kami dapat itu anak-anak yang biasa-biasa saja itu, tapi karena dia rajin latihan, akhirnya mereka juga matang juga, Pak.
0: Baik, tidak hanya latihan ya Pak, kecukupan apa nutrisinya.
1: Betul, Pak.
0: Itu juga di latihan, Pak.
1: Karena,
0: diperhatikan ya.
1: Karena beberapa anak juga mungkin secara fisik matang, tapi terkadang itu dalam hal mental mungkin di saat-saat tertentu mengalami kejenuhan, itu terkadang akhirnya mereka tidak fokus terhadap apa yang harus mereka capai ke depannya.
0: Iya, Pak. Baik, jadi misalnya kalau ada atlet yang berprestasi, harapannya dari Forky Kabupaten Malang ke pemerintah tidak hanya memberikan reward ketika dia berprestasi, tapi kehidupan sehari-harinya juga diperhatikan ya Pak. Mungkin ada bantuan-bantuan sosial yang bisa disalurkan kepada keluarga atlet tersebut ya Pak Matronci ya.
1: Betul Bapak, ini memang harus sama-sama memperkuat diri, artinya baik Forky, Koni, pemerintah daerah, ini juga yang kami harapkan benar-benar konsen pada bagaimana upaya kita menjaga atlet-atlet yang memang mereka sudah matang, baik juara di porprov, juara di nasional, sehingga bisa kita naikkan ke level internasional. Dan harapan kami juga atlet-atlet Kabupaten Malang mereka juga bisa tembus di SEA Games maupun Asian Games, Pak. Demikian, Pak.
0: Baik. Nah, Pak Matroji, kalau para pendengar ini tertarik kemudian menyalurkan bakat putra-putrinya di bidang karate, khususnya olahraga karate. Ini kira-kira berlatihnya harus dimulai dari usia berapa ini, Pak? Kira-kira yang ideal begitu, Pak Matronji?
1: Terkait idealnya latihan mereka memang berjenjang, Pak, sebetulnya. Jadi kami anak-anak ini memang kami kasih ruang waktu latihan selama seminggu 6 kali, tapi mereka mungkin di usia-usia anak mungkin masih TK, SD, mereka cukup bisa mengambil 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan. Tapi ketika mereka sudah diproyeksikan ke Porprov, ke PON, ke event-event internasional, memang idealnya harus seminggu 6 kali, Pak. Demikian, Pak.

0: Kami juga apa ya Pak, melihat faktor mungkin ada kelelahan otot mereka, tapi di saat-saat tertentu anak-anak itu bahkan kadang itu bisa seminggu sekali tanding Pak.
1: Oh, nah, ini wow. Juga,
0: para pelatih juga harus pintar-pintar mengatur bagaimana pola latihan yang tepat sehingga nanti tryout sekalipun seminggu sekalipun juga efektif Pak.
1: Baik. Nah, yang kejuaraan di Malang ini event apa itu Pak Matronji?
0: Event Sukasuno Open Pak di Gor Kenarok Malang Pak.
1: Itu penyelenggaranya adalah?
0: Penyelenggaranya adalah pengurus Forki Kabupaten juga Pak.
1: Oh, pengurus Forki Kabupaten Malang. Oke. Baik. Berapa atlet yang diterjunkan untuk event yang ada di Malang itu Pak?
0: Ini yang di Malang ada kurang lebih sekitar 30-an atlet Pak.
1: 30 atlet juga ya. Oke, Pak Matronji tadi bilang begitu, biasanya anak diperkenalkan kepada olahraga karate begitu. Kalau mau mendalami kan dari usia dini ya, bisa jadi dari TK atau usia SD begitu. Nah, dalam kepelatihannya Pak Matronji, apa saja sih yang diajarkan Pak hingga atlet itu bisa menjadi atlet profesional ini Pak Matronji?
0: Kembali pada kedisiplinan mereka lagi Pak, dan juga kembali pada pemahaman orang tua, pemahaman atlet-atlet kita bagaimana memang harus berjenjang, berkesinambungan dalam hal latihan. Di bagi contoh atlet kami yang besok tanding di Vietnam ini, kakaknya juga atlet Perki Kabupaten juga Pak, kemarin mendapat medali emas di Porto. Bahkan atlet yang besok turun di komite itu juga atlet kata Pak. Jadi mereka alhamdulillah itu mateng dua bidang. Jadi di katanya mateng, di komitenya juga mateng. Karena mungkin proses panjang itu Pak yang mereka lakukan dengan latihan secara terus menerus.
1: Baik, kalau latihan karate itu gimana Pak? Ada apa kelas-kelas tertentunya atau jenjang-jenjang tertentunya atau gimana sih, boleh digambarkan Pak Matronji?
0: Gimana Bapak? Diulang Bapak.
1: Kalau latihan karate itu Pak Matronji, dari atlet junior sekali katakanlah pemula sampai dikatakan atlet itu tadi, jenjang-jenjang atau kelas-kelasnya itu melalui tahapan-tahapan apa saja Pak?
0: Jadi pentahapannya memang kalau di anak-anak mungkin masih usia dini. Dari proses usia dini itu anak-anak mereka kadang yang membuat mereka senang. Jadi contoh kayak pertandingan itu kan ada kelas open, ada kelas festival. Nah, ketika di festival ini kan semua atlet juara Pak. Kalau di open ini kan sistem gugur.
1: Okay.
0: Nah, ketika mereka secara kematangan baik di fisik, di teknik, mereka belum maksimal, artinya mereka yang penting senang dulu. Ketika diikutkan tanding, dapat medali, buat foto lah, itulah salah satu mungkin timbul kebanggaan mereka. Dan ketika nanti usia latihan sudah hampir 2 tahun, baru mereka ke jenjang mulai belajar dengan sistem yang gugur, sistem gugur itu Pak.
1: Baik. Pada intinya ditimbulkan rasa sukanya dulu dalam olahraga ini ya, Pak Matronji ya, kalau sudah suka, ada motivasi untuk terus belajar hingga sampai mengikuti kejuaraan yang lebih profesional ya.
0: Betul Pak.
1: Okay. Nah, ini kan kepelatihannya, terus kemudian minat masyarakat Kabupaten Malang terhadap karate ini kan luar biasa. Sarana prasarananya yang dipunyai oleh Forki gimana ini dalam menunjang pelatihan dan juga para atlet kita untuk terus berkembang ini Pak Matronji?
0: Terkait di Sarpras Pak, justru malah atlet-atlet yang matang ini ada di dojo-dojo umum Pak, atlet mandiri, baik peralatan. Bahkan kami juga merasakan tahun waktu kami menata akademi ini kurang lebih dari 15 tahun, kami menghabiskan 2 set matras Pak. Jadi sampai ini kemarin kami perbarui, kami beli lagi itu. Ya, untuk saat ini memang Forki maupun pemerintah daerah belum bisa menjadi kebutuhan pelatihan anak-anak kita Pak.
1: Berdasarkan keterbatasan tersebut Pak Matronji, kira-kira apa yang diharapkan ini misalnya dari pemerintah Kabupaten Malang begitu, agar punya concern juga, punya perhatian juga terhadap perkembangan atlet karate kita yang berprestasi ini buktinya ya Pak ya?
0: Oke Pak, jadi kami juga ya berusaha kadang itu mencari donatur dan juga secara biaya, secara pribadi pun kadang kami berkorban untuk anak-anak.
1: Baik, Yang penting anak ini bisa apa, kemampuannya terwadahi, kemudian eksistensinya ini disalurkan begitu ya Pak, dan prestasinya itu dikembangkan terus

0: ya, Pak Matronji.
1: Betul Pak, alhamdulillah apa yang kami perbuat untuk anak-anak juga bermanfaat, salah satunya untuk jalur prestasi anak-anak, baik dari yang SD ke SMP, SMP ke SMA. Ada juga beberapa anak kami yang masuk di UB, masuk di kedokteran di UB itu juga melalui jalur prestasi.
0: Juga ada beberapa
1: anak yang di Poltekkes Malang, ada yang di UM dan seterusnya Pak. Komitmen kampus-kampus ini saya lihat juga bagus juga Pak, karena menyiapkan beasiswa untuk anak-anak berprestasi Pak.
0: Baik, alhamdulillah. Itu pentingnya ya, salah satu keuntungan ketika kita punya prestasi dalam bidang keolahragaan itu diakui untuk jenjang pendidikan yang dibutuhkan oleh para atlet kita ya, Pak Matronji ya.
1: Betul Pak, itu yang kadang menjadi penyemangat anak dan para wali murid kita sehingga berusaha untuk totalitas mengarahkan anak-anak kita untuk semakin berprestasi Pak.
0: Baik, Pak Matronji, untuk Forki Kabupaten Malang, apalagi ini target-target kedepannya yang akan dicapai ini Pak?
1: Insya Allah target kami untuk di Forkoh tahun depan minimal bisa sama dengan tahun kemarin, cukup-cukup bisa menambah medali emasnya Pak.
0: Kalau tahun kemarin Porprov di Malang Raya ya Pak Matronji ya, hasilnya betul, gimana Pak? Kalau atlet tahun karate depan, kita
1: tahun depan di Surabaya Pak.
0: Tahun depan
1: kalau
0: Surabaya
1: atlet saya yang dari Jojo itu dapat 2 emas Pak, main 2 emas, 2 perak, 2 perunggu Pak.
0: Baik, 2 emas, 2 perak, 2 perunggu ya. Kalau di tahun depan di Surabaya kira-kira gimana ini kira-kira proyeksinya Pak Matronji?
1: Ya Pak, mudah-mudahan bisa menjadi 3 emas atau lebih Pak.
0: Siap, amin, mudah-mudahan bisa meraih prestasi yang lebih baik ya untuk Forki atau Karate Kabupaten Malang. Terakhir sebagai closing statement ini Pak Matronji, monggo diajak masyarakat Kabupaten Malang untuk terus mendukung perkembangan olahraga karate dan juga terus mendukung para atlet kita ini yang saat ini dibina oleh Forki Kabupaten Malang. Silakan Pak Matronji.
1: Ya Pak, Bapak Ibu masyarakat Malang Raya, Kabupaten Malang, kami mengajak untuk ikut sertakan putra-putrinya untuk kegiatan karate maupun olahraga yang lain, karena apa yang kami rasakan dengan ikut sertaan anak-anak di olahraga itu tentunya kita merasakan dan juga melihat anak-anak itu sehat dan juga berpengaruh pada kemampuan otak mereka. Dalam hal ini sekolahnya tambah pintar dan juga semakin berprestasi, karena prestasi buat anak-anak kita sangatlah bermanfaat untuk jalur prestasi, baik yang di jenjang sekolah, di jenjang kuliah, maupun di ranah jenjang pekerjaan. Karena juga para instansi dinas terkait juga tentunya berharap anak-anak yang benar-benar siap dalam hal ini segi fisik, mental, karakter, sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang qualified, anak-anak yang berprestasi juga di saat nantinya pada pekerjaan-pekerjaan tertentu.
0: Demikian Pak. Baik, siap. Anak yang terbiasa sejak dini berlatih dengan kedisiplinan itu pasti mentalnya, karakternya terbentuk ya, sehingga ini yang diperhatikan juga oleh misalnya bidang pekerjaan mereka di masa depan begitu ya Pak Matronji ya.
1: Betul Bapak.
0: Jih, siap. Pak Matronji, terima kasih sudah bersama kami dalam dialog sketsa olahraga. Sukses terus untuk Karate Kabupaten Malang dan juga Forki ya, Pak Matronji.
1: Ya Pak.
0: Matur nuwun, lain waktu kita sambung kembali Pak Matronji. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum.
1: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Karate Os.
0: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Ketua Harian Forki Kabupaten Malang, Pak Matronji ya, update bagaimana eksistensi atlet-atlet karate kita di wilayah Kabupaten Malang. Kemarin pendengar pada bulan Mei ya, tanggal 8 hingga 9 Mei di Kejuaraan Nasional Bandung, atlet kita di wilayah Kabupaten Malang meraih 1 medali emas dan juga medali perak, 2 medali perak. Nah, peraih medali emas tersebut besok akan berangkat ke Vietnam untuk mengikuti kejuaraan internasional. Berusia 17 tahun pendengar, mudah-mudahan kita juga punya prestasi yang mumpuni ya di kejuaraan internasional yang diwakili oleh atlet Kabupaten Malang kita. Dan tahun depan di Porprov Jawa Timur 2027 yang digelar di Surabaya, setelah tahun lalu begitu pendengar kita menjadi tuan rumah Porprov begitu ya, atlet-atlet kita juga akan bertanding lagi di kejuaraan Porprov dan harapannya prestasinya bisa lebih baik begitu pendengar. Oleh karena itu tadi Ketua Harian Forki Kabupaten Malang Pak Matronji mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malang untuk terus mendukung perkembangan dari olahraga karate kita dan juga terus mendukung atlet-atlet kita yang akan berlaga di kejuaraan-kejuaraan yang istilahnya bergengsi begitu pendengar, karena tadi ya punya banyak prestasi di bidang kejuaraan itu, banyak pula privilege di bidang lain yang bisa didapatkan seperti pendidikan lain sebagainya. Termasuk tadi harapan dari pemerintah Kabupaten Malang begitu pendengar, diharapkan oleh Forky agar terus juga punya dukungan yang lebih baik ya terhadap perkembangan olahraga khususnya di kejuaraan karate yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Demikian pendengar dialog sketsa olahraga hari ini 9 Juli 2026. Tetaplah bersama kami karena sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti sketsa olahraga.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sebelum kita bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia pendengar, saya sampaikan dulu untuk Anda yang kira-kira menemukan STNK ya, dengan nomor polisi AE6977RB atas nama pelapor Faizul Mustofa, atas nama STNK-nya juga Faizul Mustofa, beralamatkan di Desa Klagen RT RW 3 RW 1 Kelurahan Desa Klagen Kecamatan Barat Kabupaten Kota Magetan Provinsi Jawa Timur. Nomor teleponnya 0858-5232-0242. Hilang di area kampus Universitas Muhammadiyah Malang pendengar, sampai dengan sekitar Jalan Noto Joyo Kelurahan Desa Tegal Gondo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Jadi untuk Anda sekali lagi yang menemukan STNK dengan nomor polisi AE6977RB, harap mengembalikan kepada Faizul Mustofa dengan nomor telepon 0858-5232-0242 atau boleh menghubungi RRI Malang bagian layanan pengembangan usaha di nomor 081-34-674. Sekali lagi, layanan pengembangan usaha Radio Republik Indonesia Malang di nomor 081-34-674. Pendengar, kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda para pecinta olahraga, kami hadirkan dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti.
1: Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: menentukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah. Jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Masih sekitar sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan.

0: seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satupun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elis Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Rambadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: dari olahraga panahan, tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Car Series Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mix team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Rose di nomor mix team rekap. Dari ranking yang dirilis World Art Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia Idia Putra Harjianto mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri kita akan menargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah merencanakan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

hehe, terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Pendengar pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar, telah kita ikuti dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Tadi dihadirkan topik utama berita olahraga dalam dinamika olahraga, diantaranya babak 8 besar Piala Dunia 2026 yang akan segera dimulai, pendengar, menyisakan 8 tim terbaik di dunia. Dan hasil Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 hajar Malaysia dengan skor 3-0. Kali ini Anda bersama kami kembali di Pro 1 RRI Malang. Kita lanjutkan perjalanan Malang siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya bersama saya, Arga Saputra.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat, Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari, yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Pendengar, sesaat lagi akan kita jelang azan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya tepat pada pukul 11.38 menit waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, pendengar, kami segenap kru dari Pro 1 RRI Malang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kita kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Semoga doa kita, ibadah kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Azan dikumandangkan tidak hanya untuk memanggil umat Islam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Azan sering dikumandangkan ketika bayi baru lahir, ketika terjadi bencana, hingga ketika seseorang meninggal dunia. Tapi tahukah Anda, siapakah pencetus azan pertama kalinya? Dikutip dari buku yang berjudul The Breed of Two Umars, karya Fuad Abdurrahman, saat umat Islam masih berjumlah sedikit, tidak sulit mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun dengan bertambahnya umat Islam saat itu, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Beberapa sahabat pun mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat, mulai dari lonceng, trompet, hingga menyalakan api di tempat yang tinggi. Dikutip Siah Nabawi, Abdullah bin Zaid menghadap Nabi, menceritakan mimpinya melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya itu ada yang menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu alla ilaha illallah, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala sholat, Hayya ala falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengarnya. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yaitu azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pun juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang azan. Karena itulah, beliau membenarkan apa yang disampaikan Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, azan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat. Sesaat lagi, azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

FIFA 2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Saat bahagia dinanti telah tiba, seluruh penjuru dunia. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil.

Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Peran video asisten referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI.

0: sampaikan.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar, masih temani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Malang Siang ini. Dan pendengar yang ada di kawasan Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, tadi sudah berkumandang ya azan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya tepat pada pukul 11:38 waktu Indonesia Barat. Di antara Anda yang lagi mobile, utamanya di Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, alangkah lebih baik begitu pendengar mampir sebentar ke musola ataupun masjid terdekat begitu sebelum Anda melanjutkan perjalanan atau agenda Anda pada siang hari ini ya. Sembari di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, saya mau update untuk Anda kondisi arus lalu lintas. Kami akses dari aplikasi Waze.com. Ini informasi bisa jadi penting untuk Anda yang lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Apabila ada titik kepadatan arus lalu lintas begitu pendengar, Anda bisa bersiap begitu ya untuk mengantisipasinya. Nah, untuk Anda pendengar yang melintas ke kawasan Jalan Raya Pujon ya, hati-hati ada kepadatan lalu lintas di situ. Walaupun antriannya tidak panjang, mudah-mudahan Anda ketika melintas di wilayah tersebut juga bisa waspada ya. Kemudian di kawasan Trunojoyo, Kota Batu, selanjutnya ada di kawasan Muhammad Hatta Kota Batu, beralih ke Kabupaten Malang, Jalan Raya Perusahaan Singosari siang hari ini juga lagi padat. Kalau di wilayah Kota Malang, pendengar, kawasan Tlogomas, kemudian kawasan MT Haryono, selain itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani, di kawasan Borobudur Kota Malang, Letjen S. Parman, kemudian kawasan Ciliwung, ada pula di Jaksa Agung Suprapto, titik kepadatan yang lain ada di HOS Cokro Aminoto, pendengar, selanjutnya di Jalan Jenderal Basuki Rahmat siang ini juga padat, kemudian di kawasan Arif Margono dan juga ada di kawasan Tidaraya. Walaupun pendengar kalau dari Waze.com menggambarkan antrian kendaraannya ini tidak panjang ya, namun ada beberapa spots yang mengalami kepadatan arus lalu lintas. Senantiasa pendengar ketika Anda berkendara tetap tertib begitu ya, kontrol kecepatan Anda, kemudian terus patuh akan rambu-rambu dan juga aturan dalam berkendara. Kalau rekan-rekan dari aparat penegak hukum, rekan-rekan kepolisian itu selalu mengingatkan bahwa kita itu pendengar harus taat akan aturan dan juga rambu-rambu lalu lintas begitu ya, karena kecelakaan itu berawal dari pelanggaran. Oleh karena itu dalam rangka menjaga keselamatan Anda, kenyamanan Anda dalam berkendara, monggo hati-hati, senantiasa tetap tertib dalam berkendara ya. Saya terus temani hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan kehadiran Pro 1 RRI Malang juga menghibur Anda dalam perjalanan, jadi gak ngantuk begitu ya, lewat sajian program informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan terus kami hadirkan kepada Anda di Malang siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Bagi pecinta makanan manis, pasti tidak asing mendengar kata gulali kapas. Warga Indonesia mungkin mengenalnya dengan sebutan arum manis, sementara dalam bahasa Inggrisnya disebut cotton candy. Tahukah Anda, ternyata penemu dari gulali kapas ini adalah William James Morrison yang berprofesi sebagai dokter gigi. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan-makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang biasanya mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan yang manis. William memang suka mempelajari teknologi kuliner, sehingga ia berpikir untuk membuat proyek kuliner bersama temannya yang bernama John C. Wharton, seorang konfeksioner atau penjual permen. Mereka membuat proyek bersama-sama dan keduanya membuat mesin permen elektronik yang sudah didesain dan juga sudah dipatenkan. Kegunaan mesin ini dapat berputar dengan kecepatan yang tinggi sehingga dapat melelehkan gula. Gula tersebut dilelehkan dan terus diputar sampai berubah menjadi kapas.
1: Pendengar, pastikan bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi, tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program Pesona Malangan, siaran seni tradisional, info kebudayaan, dan lagu-lagu, langgam, dan juga musik campur sari akan menemani Anda hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Arga Saputra akan mengawal Pesona Malangan hingga menjelang pukul 13 nanti ya. Tetaplah bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Balai.
2: Pendengar, libur sekolah, kunjungan wisatawan Kota Batu tembus 242.000. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rizky Darmawan. Rizky?
3: Ya, baik cara pendengar, suasana libur sekolah masih terasa di berbagai destinasi wisata Kota Batu. Arus wisatawan yang datang dari berbagai daerah terus berdatangan dan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata maupun perekonomian masyarakat setempat. Berdasarkan data sementara Dinas Pariwisata Kota Batu, jumlah kunjungan wisatawan sejak 22 Juni hingga Rabu malam kemarin telah mencapai 222.689 kunjungan. Angka tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk menghabiskan masa liburan di Kota Batu. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menjelaskan data tersebut merupakan hasil rekapitulasi sementara dari pemantauan yang dilakukan terhadap sejumlah jasa akomodasi dan destinasi wisata di Kota Batu. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah karena baru mewakili sekitar 27% data yang telah masuk dari 90 hotel dan 49 daya tarik wisata yang menjadi sampel pemantauan. Tidak hanya jumlah kunjungan, sektor perhotelan juga menunjukkan perkembangan yang positif. Tingkat okupansi hotel selama masa libur sekolah tercatat mencapai sekitar 78% dengan akumulasi sementara sebanyak 24.626 wisatawan yang menginap di berbagai hotel di Kota Batu. Dinas Pariwisata Kota Batu memperkirakan tren kunjungan wisata masih akan terus berlangsung hingga berakhirnya masa libur sekolah pada pekan ini. Untuk itu, pelayanan kepada wisatawan terus diperkuat melalui sinergi bersama pengelola destinasi wisata, aparat kepolisian, TNI, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna menjaga kelancaran arus lalu lintas dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi para pengunjung. Tingginya kunjungan wisatawan ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pelaku UMKM di Kota Batu. Kondisi tersebut sekaligus memperkuat posisi Kota Batu sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur yang tetap menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Yay.
1: Satu, dua, tiga.
2: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
2: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
2: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
2: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
2: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar kami temani dalam program Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan, sembari kami putarkan lagu-lagu campur sari untuk Anda, hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat menemani istirahat siang Anda pendengar. Siang hari ini di Pesona Malangan saya mau bagikan juga informasi sejarah perkembangan terkait dengan kawasan Kayu Tangan Heritage pendengar. Tidak asing begitu ya kita sebagai warga Malang Raya terkait dengan keberadaan Kampung Heritage Kayu Tangan Kota Malang yang kembali mendapatkan apresiasi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwarar Sirait yang menilai bahwa kawasan wisata berbasis pemberdayaan masyarakat tersebut menjadi model penataan kawasan permukiman di berbagai daerah termasuk Jakarta. Nah, Menteri Maur Marwarar pendengar saat mengunjungi Kampung Heritage Kayu Tangan Rabu 1 Juli 2026 kemarin mengungkapkan bahwa konsep penataan kawasan yang berpadu dengan pelestarian budaya pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal ini menjadi keunggulan yang patut direplikasi. Ia mengungkapkan pendengar Kementerian PKP saat ini tengah menata kawasan Menteng Tenggulungan dan Johar Baru di Jakarta dengan konsep pengembangan kawasan yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat, dan juga pengelola Kampung Heritage Kayu Tangan pun akan diundang ke Jakarta untuk berbagi pengalaman mengenai pengelolaan kawasan wisata berbasis partisipasi warga. Menteri Ara pendengar menilai keberhasilan Kampung Heritage Kayu Tangan ini membuktikan bahwa keberlanjutan kawasan sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif dari masyarakat dalam menjaga serta mengembangkan lingkungan tempat tinggalnya. Model seperti ini menurutnya layak menjadi inspirasi bagi penataan kawasan permukiman di daerah lain. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa penataan kawasan yang dilakukan oleh Kementerian PKP tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM dan pengembangan destinasi wisata berbasis lingkungan. Sementara itu, Wakil Kota Malang, Wakil Wali Kota Kota Malang, Ali Mutoharin juga menyambut baik apresiasi yang diberikan pemerintah pusat terhadap Kampung Heritage Kayu Tangan. Menurutnya pendengar, pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku UMKM mampu menghadirkan kawasan wisata yang berkelanjutan. Oleh karena itu pendengar, hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan, selain memutarkan lagu-lagu campur sari untuk Anda, nanti kita akan juga bahas terkait dengan sejarah Kampung Heritage Kayu Tangan serta titik-titik mana saja yang lagi viral, yang kemudian asyik begitu mendengar, yang kekinian untuk Anda kunjungi di kawasan Kayu Tangan Heritage. Informasi selengkapnya Anda bisa simak dalam Pesona Malangan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Sejarah musik Indonesia mencatat, negeri ini pernah memiliki grup band yang semua anggotanya perempuan bernama Dara Puspita. Dara Puspita beranggotakan Titi Aji Rahman pada gitar melodi, Li Sutisnowati Aji Rahman pada bass, Susi Nandar pada drum, dan Ani Kusuma pada gitar pengiring. Grup band satu ini berasal dari Surabaya, Jawa Timur dan dibentuk pada tahun 1964 sekaligus menjadikannya sebagai grup band perempuan pertama di Indonesia. Tidak hanya sekedar bermusik, Dara Puspita yang mengusung genre musik rock ini juga produktif meluncurkan lagu dan album. Pada tahun 1966 atau 2 tahun setelah dibentuk, Dara Puspita meluncurkan album bernama Yang Pertama yang rilis dalam bentuk piringan hitam. Album Yang Pertama berisikan sejumlah lagu seperti Pantai Pattaya, Tanah Airku, Mari Mari, Alibaba, Kenangan Yang Indah, Burung Kakak Tua, Lagu Gembira, dan Surabaya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam rangkaian Malang siang ini, kami hadir dengan pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan, dan lagu-lagu campur sari hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di segmen yang pertama pendengar, kita sudah membahas seputar Kayu Tangan Heritage ya. Kawasan Kampung Heritage Kayu Tangan yang diapresiasi pendengar oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Maruwarar Sirait dalam kunjungannya beberapa waktu yang lalu, hingga penggerak kampung kawasan Kayu Tangan Heritage diajak ke Jakarta pendengar untuk menularkan ilmu ke warga Jakarta yang akan dikembangkan atau direplikasi kawasan yang serupa. Jadi pendengar, di tengah pesatnya perkembangan Kota Malang yang dipenuhi oleh destinasi wisata baru, pusat perbelanjaan serta bangunan hunian modern, ternyata saat ini masih terdapat sebuah kawasan yang mampu mempertahankan pesona masa lalunya. Kawasan tersebut adalah Kayu Tangan Heritage, sebuah destinasi wisata sejarah yang menawarkan pengalaman berbeda bagi setiap pengunjung dan para wisatawan. Tidak hanya menghadirkan keindahan arsitektur lama, tempat ini juga menyimpan kisah tentang perjalanan Kota Malang yang telah berlangsung selama puluhan hingga ratusan

masih mempertahankan bentuk aslinya, menjadi daya tarik utama dari kawasan ini. Keunikan tersebut menghadirkan suasana yang berbeda dibandingkan kawasan perkotaan lainnya yang didominasi dengan bangunan-bangunan yang lebih modern. Tidak mengherankan pendengar jika banyak pengunjung merasa seolah sedang berjalan di lorong waktu yang memperlihatkan wajah Kota Malang pada saat masa lalu. Kayu Tangan Heritage bukan hanya sekedar destinasi wisata yang menawarkan latar menarik untuk berfoto, tetapi di balik setiap bangunannya yang berdiri kokoh, pendengar, tersimpan cerita mengenai perkembangan Kota Malang dari masa ke masa. Berbagai rumah tua yang masih dipertahankan menjadi saksi bisu perjalanan sejarah kawasan ini, mulai dari masa kolonial hingga perkembangan kota pada era modern. Detail arsitektur seperti pintu dan jendela berbahan kayu, dinding bercorak klasik, hingga tata letak bangunan yang masih dipertahankan, menunjukkan bagaimana masyarakat dahulu membangun lingkungan tempat tinggal yang memiliki karakter kuat. Nilai sejarah inilah yang menjadikan Kayu Tangan Heritage memiliki makna lebih dari sekedar kawasan wisata. Pengalaman menyusuri setiap sudut Kayu Tangan Heritage, pendengar, memberikan kesan yang berbeda bagi setiap pengunjungnya. Lorong-lorong sempit yang membelah kawasan menyimpan berbagai sudut menarik yang tidak selalu terlihat dari jalan utama. Di beberapa titik terdapat bangunan bersejarah yang masih dirawat dengan baik sehingga keasliannya juga tetap terjaga hingga saat ini. Setiap langkah menghadirkan pemandangan yang memadukan unsur sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat yang masih berlangsung secara alami. Tidak sedikit pengunjung yang memilih berjalan kaki agar dapat menikmati setiap detail kawasan ini, sekaligus merasakan nuansa yang sulit ditemukan di tempat yang lain. Selain memiliki nilai sejarah yang tinggi, pendengar, kehidupan masyarakat di Kayu Tangan Heritage juga menjadi daya tarik tersendiri. Aktivitas warga berlangsung berdampingan dengan kegiatan wisata tanpa menghilangkan karakter asli kawasan tersebut. Penduduk setempat juga tetap menjalankan kehidupannya sehari-hari sambil menjaga kebersihan lingkungan dan merawat bangunan bersejarah yang menjadi identitas kampung mereka. Kehangatan masyarakat dalam menyambut wisatawan menciptakan suasana yang ramah dan nyaman sehingga pengunjung tidak hanya datang untuk melihat bangunan tua tetapi juga merasakan kehidupan sosial yang masih kental dengan nilai kebersamaan dan kepedulian terhadap warisan budaya. Keindahan visual Kayu Tangan Heritage juga menjadikan sebagai salah satu lokasi favorit bagi para pecinta fotografi. Berbagai sudut kawasan, pendengar, menawarkan latar yang estetik dengan perpaduan arsitektur kolonial, jalan berbatu, serta ornamen bangunan yang masih asli. Cahaya matahari yang menyinari lorong-lorong sempit tersebut memberikan kesan hangat dan memperkuat nuansa klasik yang dimiliki kawasan ini. Namun, pesona Kayu Tangan Heritage tidak hanya terletak pada hasil foto yang menarik, nilai utama kawasan ini, pendengar, justru berada pada cerita sejarah yang melekat di setiap bangunan dan juga ruang yang masih dipertahankan. Keberadaan Kayu Tangan Heritage menjadi bukti bahwa pelestarian sejarah dapat berjalan beriringan dengan perkembangan pariwisata dan upaya menjaga bangunan bersejarah serta mempertahankan identitas kawasan memberikan manfaat yang tidak hanya dirasakan dari sisi budaya, tetapi juga ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kehadiran wisatawan turut membuka peluang bagi warga untuk mengembangkan berbagai usaha, mulai dari kuliner, souvenir, hingga jasa pemandu wisata, dan dengan demikian, kawasan ini mampu menunjukkan bahwa warisan budaya memiliki nilai yang tetap relevan, serta dapat memberikan manfaat nyata apabila dikelola dengan baik. Mengunjungi Kayu Tangan Heritage, pendengar, bukan hanya tentang menikmati keindahan bangunan tua ya, atau mencari tempat yang menarik untuk berfoto. Lebih dari itu, kawasan ini mengajak setiap orang memahami bahwa sebuah kota dibangun oleh sejarah, budaya, dan cerita yang diwariskan dari generasi ke generasinya. Di tengah perubahan zaman yang terus berlangsung, Kayu Tangan Heritage tetap berdiri sebagai pengingat bahwa masa lalu merupakan bagian penting yang membentuk identitas Kota Malang. Oleh karena itu, menjaga dan menghargai kawasan bersejarah seperti Kayu Tangan Heritage bukan hanya menjadi tanggung jawab masyarakat setempat, tetapi juga seluruh pengunjung yang ingin melihat sejarah tetap hidup di masa depan.

0: hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
2: anu, Mbak. Damai ya, damai.
3: Awas, jangan asal ngegas ya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Lagu dari Darboy Gang dengan judul Rungokno Aku ini pendengar, sekaligus menjadi akhir dalam jumpa kita dalam Pesona Malangan ya, siaran seni tradisional dan info kebudayaan. Untuk Anda pendengar yang menyukai hal-hal yang sifatnya dengan seni tradisi, info kebudayaan, dan juga lagu-lagu dan juga tembang-tembang campur sari, Anda bisa dengarkan program kami dalam Pesona Malangan setiap hari dari pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, segera kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, program 1 Radio Republik Indonesia Malang akan menghadirkan warta berita untuk Anda. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sari berita, libur sekolah dongkrak penumpang komuter lain Supas di Probolinggo. Universitas Brawijaya akan memperketat sistem keamanan kampus menyusul dugaan kasus pencurian sepeda milik mahasiswa yang sempat viral di media sosial beberapa waktu yang lalu. Itulah informasi yang kami sajikan dalam berita siang edisi kami 9 Juli 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra. Kita buka kabar yang pertama, libur sekolah dongkrak penumpang komuter lain Supas di Probolinggo, di mana rata-rata mencapai 600 orang per hari. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Volume penumpang komuter lain Supas relasi Surabaya Pasar Turi hingga Probolinggo meningkat selama masa libur sekolah. Pada periode 20 hingga 30 Juni 2026, layanan tersebut mengangkut sekitar 6.600 penumpang atau rata-rata 600 orang per hari untuk dua perjalanan pulang pergi. Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan angka tersebut setara dengan jumlah penumpang pada akhir pekan. Sementara pada hari kerja, rata-rata pengguna komuter lain Supas berkisar 300 hingga 400 penumpang per hari. Menurut Leza, tingginya minat masyarakat melampaui perkiraan awal. Saat layanan diperpanjang hingga stasiun Probolinggo, KAI Komuter hanya menargetkan sekitar 100 hingga 200 penumpang per hari.
2: Sudah mulai beroperasi, berhenti di Probolinggo itu dari bulan Maret ya. Total pengguna selama bulan Maret sampai dengan bulan Juni, akhir Juni kemarin itu ada di 57.800 penumpang orang. Jadi untuk rata-ratanya itu sekitar 70 penumpang. Nah, selama liburan anak sekolah ini dari tanggal 20 sampai tanggal 30 Juni, total penumpang ada di 6.600. Jadi setiap hari kita mengangkut sekitar 500 orang.
1: Leza menilai peningkatan jumlah pengguna dipengaruhi oleh tingginya mobilitas masyarakat selama libur sekolah, termasuk wisatawan yang memanfaatkan kereta untuk menuju kawasan Gunung Bromo. Terkait usulan masyarakat agar layanan komuter lain Supas diperpanjang hingga Jember, Lumajang maupun Malang, KAI Komuter Lain menyatakan akan melakukan kajian dengan mempertimbangkan besarnya permintaan, ketersediaan armada hingga kebutuhan perawatan sarana. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Masduki melaporkan.
0: Berikutnya kita beralih ke kabar dari Blitar. Reporter Ninda Olivia melaporkan terkait Bea Cukai Blitar yang memusnahkan jutaan batang rokok ilegal dari hasil penindakan sepanjang tahun 2024. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Blitar memusnahkan 1.903.712 batang rokok ilegal dan 1.199 liter minuman mengandul etil alkohol atau MMEA ilegal hasil penindakan sepanjang tahun 2024. Pemusnahan barang menjadi milik negara BMMN tersebut menjadi bagian dari upaya Bea Cukai menekan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah kota, Kabupaten Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek. Pemusnahan dilakukan di halaman Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dan disaksikan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Aparat Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, serta instansi vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Blitar Nur Cahyo Budi Dananto mengatakan seluruh barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui sinergi dengan Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah. Ia menjelaskan, barang yang dimusnahkan memiliki nilai sekitar 2,267 miliar. Dari penindakan tersebut, potensi penerimaan negara yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai 1,849 miliar. Selain mengamankan barang ilegal dari peredaran, kata Nur Cahyo, penindakan juga bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat bagi industri hasil tembakau yang mematuhi ketentuan. Berdasarkan hasil penindakan, mayoritas rokok ilegal yang diamankan berasal dari wilayah Malang, barang tersebut umumnya dikirim menggunakan bus antar kota dan terungkap saat dilakukan operasi di Terminal Patria Kota Blitar. Selain itu, petugas juga menemukan jalur distribusi rokok ilegal dari Madura yang melintas melalui Blitar menuju Tulungagung dan Trenggalek. Sementara itu, berdasarkan lokasi penindakan di wilayah kerja Bea Cukai Blitar, pelanggaran paling banyak ditemukan di Kabupaten Blitar. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, dan paling sedikit di Kota Blitar.
4: 199 Blitar. Ini penindakan kami lakukan di tahun 2024. Ya. 2024 sudah kami lakukan pemusnahan. Nah ini yang terakhir. Kemudian ada juga tahun 2025 kami lakukan penindaan, sudah terkumpul 3.200 batang. Kemudian tahun 2026 ini sampai dengan bulan Juni kita sudah melakukan penindaan sebanyak 2,2 juta batang.
3: Kinerja pengawasan Bea Cukai Blitar juga terus menunjukkan peningkatan. Sepanjang tahun 2025, petugas berhasil melakukan 190 kali penindakan dengan menyita sekitar 3,2 juta batang rokok ilegal. Hingga semester 1 tahun 2026, jumlah rokok ilegal yang berhasil diamankan mencapai 2,2 juta batang atau meningkat 227% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Universitas Brawijaya atau UB akan segera memperketat sistem keamanan kampus menyusul dugaan kasus pencurian sepeda motor milik mahasiswa yang sempat viral di media sosial beberapa waktu yang lalu. Langkah tersebut dilakukan melalui evaluasi akses keluar masuk kendaraan, optimalisasi pemantauan CCTV, hingga pengetatan identifikasi setiap pengendara yang memasuki kawasan kampus. Sekretaris Universitas Brawijaya, Tri Wahyu Nugroho, mengatakan pihaknya masih mempelajari laporan terkait dugaan hilangnya sepeda motor mahasiswa. Meski demikian, UB memastikan akan segera melakukan evaluasi untuk meningkatkan keamanan di lingkungan kampus. Tri menjelaskan selain memperkuat sistem pemantauan, UB juga menyiapkan sejumlah opsi untuk meningkatkan keamanan akses keluar masuk kampus. Salah satunya adalah mewajibkan seluruh pengendara membuka helm atau menutup wajah saat memasuki area kampus agar identitas mereka dapat terekam dengan jelas oleh kamera pengawas.
5: Karena wajah ditutup semua kan beberapa kejadiannya. Nanti akan diperiksa. Jadi semua harus terekam. Ya itu bagian dari opsi yang akan kita. Dan mungkin opsi berbayar akan kita terapkan. Iya, opsi berbayar untuk non-sivitas. Kalau sivitas kan punya kartu tuh, punya ID card. Itu bisa dipakai untuk akses kampus. Tapi yang non ya terpaksa berbayar. Bisa jadi itu opsi-opsi yang apa namanya kita ini tujuannya bukan untuk kita cari duit, bukan udah cukup lah insya Allah, tapi untuk itu tadi keamanan untuk mengurangi.
0: Pengetatan juga akan difokuskan pada pintu keluar kampus. Selama ini pemeriksaan di pintu masuk dinilai berpotensi menimbulkan antrian panjang, sehingga evaluasi diarahkan agar proses pengawasan lebih efektif tanpa mengganggu kelancaran arus lalu lintas di dalam kampus. Selain itu, UB tengah mengaji penerapan sistem akses yang berbeda bagi sivitas akademika dan juga masyarakat umum. Sivitas nantinya tetap menggunakan kartu identitas kampus sebagai akses masuk, sedangkan bagi pengunjung atau non-sivitas terdapat opsi penerapan sistem berbayar.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Selanjutnya kita bergeser ke Kota Batu. Resmi dilantik, Sekda baru Kota Batu siap mempercepat program Batusai. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Rizky Darmawan.
1: Pemerintah Kota Batu resmi melantik Alvin Nur Hidayat sebagai Sekretaris Daerah Kota Batu di Gerah Pancasila Balai Kota Among Tani. Pelantikan tersebut menjadi momentum memperkuat kinerja birokrasi dalam mendukung percepatan pelaksanaan visi dan misi Batusai. Usai pelantikan, Wali Kota Batu Nur Rahman menegaskan, salah satu prioritas yang harus segera dilakukan Sekretaris Daerah adalah memperkuat koordinasi seluruh organisasi perangkat daerah. Langkah tersebut diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.
2: Merapikan seluruh kepala SKPD ya, supaya segera melakukan akselerasi ya, terhadap realisasi APBD termasuk implementasi visi dan misi.
1: Sinergi antar pimpinan perangkat daerah menjadi kunci agar seluruh program prioritas pemerintah dapat berjalan efektif. Dengan koordinasi yang baik, pelaksanaan pembangunan diharapkan semakin cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Batu Alvin Nur Hidayat menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengemban amanah tersebut. Alvin menegaskan akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Batu.
3: Dan saya nggak pernah menganggap ini sebuah hal yang ringan, yang gampang. Tapi juga saya tidak menganggap ini yang berat ketika saya bersama dengan seluruh elemen masyarakat, teman-teman media, dan seluruh OPD yang ada. Program ke depan, tadi sudah dikasih oleh Pak Wali Kota bahwa tidak ada visi-misi Sekda, tidak ada visi-misi Kepala OPD, yang adalah visi-misi Wali Kota, Wakil Wali Kota. Dan itulah yang ingin kita pastikan untuk bisa dijalankan dan tuntas dan berdampak atau bermanfaat buat masyarakat.
1: Melalui kepemimpinan Sekretaris Daerah yang baru, pemerintah Kota Batu optimistis koordinasi lintas perangkat daerah akan semakin solid. Kondisi tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Miliki hutang ratusan juta rupiah, seorang pria tega merampok rumah seorang nenek berusia 62 tahun di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Berikut laporan William Nathan.
4: Gaya hidup hedonis membawa DAF-22 ke balik jeruji besi. Pemuda pengangguran asal Pakis ini nekat merampok rumah nenek berusia 62 tahun di Sumber Pucung, Kabupaten Malang pada akhir Juni 2026 yang lalu. DAF menyusup lewat genteng untuk mengincar mobil Honda Jazz putih milik korban, namun aksinya terpergok hingga ia tega menyekap, mengikat, dan melukai leher lansia tersebut dengan pisau dapur sebelum kabur membawa mobil curian. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar membeberkan bahwa aksi brutal DAF murni dipicu oleh jeratan utang bank yang menumpuk hingga 135 juta rupiah. Utang tersebut membengkak akibat kegemaran tersangka berkaraoke serta mabuk-mabukan.
5: Setelah itu kami melaksanakan penyelidikan dan menemui tersangka, kemudian melaksanakan penggerebekan terhadap tersangka yang pada saat itu sedang berada di kosannya tersebut yang tidak jauh dari rumah korban. Pada saat itu tersangka beserta dengan pacarnya sedang minum minuman keras dan kami tangkap dan kami sangkakan pasal 479 ayat 2 yaitu pencurian dengan kekerasan.
4: Tersangka sengaja mengincar korban karena sudah sebulan mengamati bahwa korban tinggal sendirian dan rumahnya sering tidak dikunci. Untuk menghilangkan jejak, DAF sempat menyembunyikan mobil di kawasan Jabung, mengganti plat nomornya dan menempelkan stiker tiruan. Namun pelariannya kandas tepat pada hari Bayangkara 1 Juli 2026 yang lalu, setelah jajaran Satreskrim Polres Malang berhasil mengendus lokasi mobil dan menggerebek DAF yang sedang asyik berpesta minuman keras bersama pacarnya di kamar kos. Atas perbuatannya, DAF kini terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri warta berita siang ini. Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Pendengar, demikian tadi berita siang kami sampaikan kepada Anda. Dari berita siang tadi kami dapati informasi terkait dengan misalnya libur sekolah yang mendongkrak penumpang komuter lain di Supas Probolinggo dan Universitas Brawijaya yang akan memperketat sistem keamanan pasca kasus pencurian sepeda motor milik mahasiswa. Dan kali ini pendengar, Anda kembali bersama kami hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mulai 100% Indonesia segmen request untuk Anda. Yang mau diputarkan lagu-lagu Indonesia favoritnya, kami persilakan Anda untuk WA di nomor 0815556915 ya. Mau diputarkan lagu-lagu Indonesia yang baru boleh, yang mau diputarkan lagu-lagu Indonesia yang lama boleh, yang mau mendengarkan lagu nostalgia monggo, yang mau mendengarkan lagu-lagu kekinian juga kami persilahkan pendengar. Asalkan request ya, lewat WA di 0815556915. Kirim voice note atau mau telepon langsung juga kami persilahkan sampai jam 3 sore nanti. Saya temani pendengar Arga Saputra untuk 100% Indonesia hari ini 9 Juli 2026. Namun sebelum kita mulai 100% Indonesia dengan lagu-lagu pilihan untuk Anda, kami informasikan ada berita kehilangan, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor N6532ABN. Sekali lagi N6532ABN atas nama pelapor Ibu Ju Siti Mardiana, atas nama STNK juga Ibu Ju Siti Mardiana, beralamatkan di Jalan Cendrawasih nomor 17 RT 9 RW 5 Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun Kota Malang. Nomor teleponnya 0813-6868-0339, hilang di Kecamatan Sukun Kota Malang. Bagi Anda pendengar yang menemukan STNK dengan nomor N6532ABN, mohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Ibu Ju Siti Mardiana dengan nomor 0813-6868-0339 atau boleh menghubungi RRI Malang Layanan Pengembangan Usaha di nomor 081-364-0674. Sekali lagi 081-364-0674.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Ia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Pendengar, Kapolres Pasuruan Kota melaunching aplikasi URC Johi Paskot. Masyarakat yang sedang menjadi korban kejahatan bisa langsung melapor. Laporan selengkapnya disampaikan Emil Akbar. Emil?
1: Jajaran Satreskrim Polres Pasuruan Kota melaunching aplikasi URC Johi Paskot ini untuk bisa membantu masyarakat apabila menjadi korban kejahatan jalanan, di mana launching ini dilakukan oleh Polres Pasuruan Kota dan kita akan coba ngobrol. Dan izin dan inilah RRI dan bisa dijelaskan tentang apa namanya launching ini sendiri. Yang paling penting adalah kesigapan dan juga durasi waktu. Ketika dari laporan, kemudian ada langsung tindakan, ini berapa lama?
2: Jadi memang kita launching URC ini, aplikasi URC di Bokantos ini, biar memberikan pelayanan yang cepat. Jadi memang anggota 1 kali 24 jam itu standby di kantor atau di posko yang disediakan di kantor. Sehingga jam berapa saja masyarakat mengakses aplikasi ini bisa kita segera layani, ya, tergantung dari mungkin misalnya kecepatan masyarakat melapor, sehingga kita juga bisa mendatangi TKP secepat mungkin. Karena dengan kecepatan kita datang ke TKP cepat, itu bisa segera memberikan perlindungan ataupun pelayanan kepada masyarakat. Menyampaikan informasi. Apa itu? Oke. Nanti mungkin kita akan launching secara resmi di IG juga, karena ini baru launching ini. Kita akan terangkan cara masyarakat memakai aplikasi ini, ada di media-media sosial kita. Kemudian bisa juga ditanyakan kepada 110, di telepon 110 bagaimana untuk membuat apa, mendapatkan aplikasi ini, ataupun datang ke kantor-kantor polisi terdekat sehingga bisa diberikan pelayanan terkait. Ya. Sementara masih terbatas di Android, di aplikasi Android.
1: Yang disampaikan kepada masyarakat?
2: Yang buat masyarakat, saya sampaikan tetap tenang, waspada ketika nanti Anda mengalami kejahatan atau membutuhkan pelayanan kepolisian, segera hubungi kepolisian melalui aplikasi 110 ataupun aplikasi Jaga Paspor. Terima kasih ya.
1: Tadi saya langsung dari Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Titus Yudoli, terkait dengan launching aplikasi Jogo Paskot. Dan memang aplikasi ini bisa langsung diunduh oleh masyarakat, terutama untuk masyarakat yang memang masih menggunakan ataupun masyarakat yang hanya menggunakan HP Android saja, tetapi untuk yang lain masih belum, masih dalam progres ataupun masih dalam proses. Emil Akbar, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya tunggu pendengar untuk Anda yang mau request yang hari ini di 100% Indonesia. Kirimkan WA Anda di 081555600915. Mau voice note juga boleh. Mau telpon langsung kita bincang-bincang siang hari ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Juga saya tunggu ya. Sekali lagi lewat WhatsApp di 081555600915. Saya tunggu sampai jam 3 sore nanti. Sudah bersama kita salah satu pendengar setia kita dari kawasan Krian Sidoarjo ini pendengar. Ada Pak Sukhoirianto. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Suko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Harjaka Putra.
0: Kabar baik hari ini. Udah Bapak sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Krian hari ini apa kabar Pak? Kalau di Malang lagi panas saat ini.
1: Sama Mas. Mulai injing wow. Pagi.
0: Dari pagi tadi sampai ya, sekarang sampai panas sekarang. Ya Pak Suko?
1: Iya. Cuma ini enggak sumuh biasa aja.
0: Iya.
1: Karena kondisi udara.
0: Betul. Biasanya iya. Memang kalau musim kemarau gini cuacanya atau udaranya relatif rendah ya. Di kota Malang saja dingin sekali ini Pak Suko.
1: Oh dingin iya. Karena kan kita diliputi pegunungan.
0: Betul.
1: Kalau sini enggak rendah
0: Baik, tapi semilir-semilir angin jadi nggak sumuk ya.
1: Masih ikut di mana?
0: Ije, betul.
1: Kalau di Brigjen itu ya masih mendingan, ada sedikit cuaca dingin, karena kan gunungan.
0: Ije, betul. Pak Suko, siang ini mau diputarin lagu apa, Bapak?
1: Ije, ini diputarkan, maaf, badu. Ini, Mas. Untuk kita renungkan dari Ebit
0: KAD. Siap. Untuk kita renungkan dari Ebit KAD. Siap. Mau salam-salam untuk siapa, Pak Sukoirianto?
1: Iya, Mas Arga Saputra. Salam gagam anak cucu saya yang ada di Perumtas 5 Prambon, Bendut Redak, Pipin, Alesa, Alia, dan P. Ardianto. Berikut Pak Agung Iswoyo Duranto, Mas Rendra, Mas Faris yang berada di Padu. Kagem panjenengan spesial sekeluarga Mas Arga maupun kru RRI Pro 1 Malang. Di program kebetulan saya selalu pantau tentang penyenangan 100% Indonesia. Semoga penyenangan diberikan sehat walafiat, panjang umur, rezeki engkang halal barokah, dan dimudahkan oleh Allah

0: Subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
0: Keterangan yang baik dan benar.
1: Je, amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sanget. Ije Bapak.
0: Selamat merdeka 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar, satu request yang sudah disampaikan oleh Pak Sukhoirianto di kawasan Krian ya. Siang hari ini panas tapi nggak sumuk begitu kabarnya. Saya terus tunggu pendengar, silakan di 081-555-600-915 ya. Pak Suranto yang mau telepon, teleponnya ke WA ya Pak. Saya tunggu, silakan. Tadi mungkin nggak bisa tersambung karena keduluan oleh Pak Sukhoirianto. Monggo di WA 081-555-600-915. Pak Suranto, selamat siang.
2: Selamat siang, Pak Arga Saputra.
1: Sehat hari ini, Pak Suranto?
2: Sehat, dan hari ini cuaca panas, tapi yakinlah nanti sore pasti mulai dingin-dingin.
1: Betul. Di studio dingin sekali loh, Pak. Selain ber-AC sih memang ya, tapi iya, cuacanya betul. Dingin sekali ini.
2: Barusan saya makan, selesai makan, cuci piring, airnya dingin sekali, Pak.
1: Iya, nah itu dia. Kalau cuacanya kemarau, malah suhunya rendah ya, kalau di wilayah rendah, Kota Malang.
2: Iya, Pak. Betul
1: itu yang
2: sekali.
1: Menarik sih kalau
2: justru,
1: kita.
2: Justru kalau musim hujan malah nggak dingin ya.
1: Iya, jadi malah sumuk, gerah gitu ya, Pak Suranto
2: iya.
1: Ya.
2: Tapi nggak apa-apa. Betul. Apapun cuaca kita nikmati, Pak ya.
1: Betul, yang dikasih penting, hujan kita syukuri, dikasih iya. Panas kita juga nikmati gitu ya.
2: Yang penting masih bersama RRI Malang.
1: Alhamdulillah. Siap. Pak Suranto mau diputerin apa Pak siang hari ini Bapak?
2: Saya mau kembali ke tahun 1999 ya.
1: Mm-hmm.
2: Bukan, kalau nggak salah bukan Pujangga dari
1: Base Jam. Baik, siap. Bukan Pujangga.
2: Karena lagu itu pas saya dengar 1999 tuh.
1: Mm-hmm. 9798 sih Pak, ya, Pak Suranto.
2: Sekitar itulah ya.
1: Infonya.
2: Sekitar itu ya. Iya, saya masih remaja itu. Iyalah. Gitu. Salam ya buat Pak Suko tadi. Selamat tetap sehat. Juga buat siapa? Agung Iswoyo ya?
1: Iya, Agung Iswoyo.
2: Buat Mas Rendra di Jember, buat Faris di Batu, dan untuk semua pendengar yang lainnya ya.
1: Baik,
2: dan akhirnya untuk Pak Arga selamat bertugas sampai jam 3 sore nanti.
1: Terima kasih Pak Arga. Salam sehat. Sore Pak Suranto. Itu dia tadi pendengar kita di kawasan Sulfat Kota Malang. Habis makan terus kebetulan langsung cuci piring, nyentuh air begitu ya, airnya dingin sekali. Ya memang kalau musim kemarau di wilayah Kota Malang ini pendengar, uniknya suhunya malah rendah ya. Jadi dingin terasa di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Untuk menghangatkan suasana kita pada siang hari ini pendengar, monggo saya terus tunggu untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Yang lama boleh, yang baru juga kami persilahkan pendengar untuk Anda bisa menikmati lagu-lagu Indonesia spesial favorit Anda sambil mungkin santap siang ya, atau di antara pendengar lagi berkendara di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, agar nyetirnya lebih enjoy, saya putarkan lagu-lagu yang spesial untuk Anda. Terus ditunggu sampai jam 3 sore nanti di 100% Indonesia. Untuk requestnya Anda boleh kirimkan pesan singkat, bau voice note boleh, mau telepon seperti Pak Suranto atau Pak Sukhoirianto barusan juga silahkan pendengar di 081-555-600-915 sampai jam 3 sore nanti di 100% Indonesia.

0: Menerobos palang pintu perlintasan sebidang rel kereta api sangat membahayakan keselamatan jiwa. Ketentuan pidana penerobosan di perlintasan kereta api telah diatur dalam pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan atau LLAJ. Pasal tersebut mengatur ketentuan denda bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi dan palang pintu kereta api sudah mulai ditutup atau ada isyarat lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 huruf A, dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Sementara, kewajiban pengemudi dalam berkendara di perlintasan kereta api juga diatur dalam pasal 114 yang berbunyi, pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan pengemudi, kendaraan wajib A, berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan atau ada isyarat lain. B. Mendahulukan kereta api. Dan C. Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel. Dengan adanya ketentuan tersebut, setiap pengemudi kendaraan pada perlintasan sebidang antara kereta api dan jalan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup. Meski di perlintasan tersebut tidak ada palang pintu dan rambu stop atau awas kereta, pengemudi kendaraan wajib berhenti sesaat dan atau melanjutkan perjalanan setelah dipastikan selamat dari konflik lalu lintas dari arah lainnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar video di media sosial Facebook tentang Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi yang mengumumkan adanya program bantuan dana pensiun. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, setelah diperiksa pada akun Instagram pribadi, Prasetyo Hadi, pendengar, tidak ditemukan adanya informasi maupun unggahan terkait program dana bantuan bagi pensiunan di tahun 2026. Saat dicermati, terdapat beberapa kejanggalan dalam video tersebut. Kejanggalan pertama terlihat dari gerakan wajah Prasetyo yang terlihat kaku. Selain itu, layar kamera handphone yang ada di sebelah kanan juga tidak merekam Prasetyo secara utuh. Cara memegang handphone tersebut juga terlihat janggal. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, konten yang menampilkan Prasetyo Hadi tersebut mengumumkan program dana bantuan untuk para pensiunan terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Jadi pendengar, video di media sosial yang menyebarkan informasi tentang Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi yang mengumumkan adanya program bantuan bagi para pensiun adalah berita bohong atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Mereka berharap pengusutan kasus dugaan korupsi tidak hanya soal
4: jual beli jabatan. Nah, kan sudah kuduga orang ini pasti terjerat kasus korupsi.
5: Eh, bro, kok kamu tahu banyak hal sih? Info dari mana?
4: Dari radio dong.
5: Hah? Radio? Apa gak kuno?
4: Kuno kamu bilang. Hey sis, radio itu justru pusat informasi minim hoax. Selain informasinya update, radio itu juga asik karena musiknya pasti bikin kita happy. Ditambah lagi, radio yang sekarang itu lebih canggih.
5: Wow, seru juga ya. Pantesan aku gak up to date.
4: Makanya dengerin radio. Udah, sini handphonenya. Aku installin aplikasi radio.
5: Wah, kamu baik banget deh. Tapi tetringin ya.
4: Iya.
1: Lintas informasi.
6: Pro 1 RRI Malang.
2: Pendengar BPP.
1: Lintas informasi.
6: Pro 1 RRI Malang.
2: Pendengar BPBD Kabupaten Malang, siapkan. BPBD Kabupaten Malang siapkan sarpras hadapi ancaman kekeringan dan juga karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Syamsuddin Syam.
7: Kesiapan sarana dan prasarana Star Plus menghadapi potensi keringan serta kebakaran hutan dan lahan karhutlah pada musim kemarau 2026. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan langkah antisipasi telah dilakukan sebelum pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan karhutlah. Menurutnya, BPBD telah berkoordinasi dengan sejumlah perangkat daerah, pemerintah provinsi, dan instansi terkait untuk memetakan kebutuhan penanganan apabila terjadi kekeringan maupun karhutlah di wilayah Kabupaten Malang. Selain koordinasi, BPBD juga melakukan asesmen lapangan guna mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih maupun rawan kebakaran selama musim kemarau berlangsung. Sadono menjelaskan terbitnya status siaga dari Gubernur Jawa Timur menjadi dasar bagi BPBD untuk meningkatkan pemantauan serta memperkuat kesiapan sumber daya yang dimiliki. Tujuannya memperkuat pelaksanaan kaji cepat, pemantauan kondisi lapangan, serta mempersiapkan sumber daya baik personal maupun peralatan yang dibutuhkan dalam penanganan darurat.
8: Sebetulnya sebelum Gubernur menetapkan status siaga, kita sudah melakukan koordinasi dengan stakeholder yang ada di pemerintah Kabupaten Malang, kemudian juga dengan Pemprov Jatim terkait kebutuhan untuk menghadapi potensi ancaman kekeringan maupun karhutlah. Artinya sudah ada beberapa dukungan dari Pemprov Jatim untuk mendukung pelaksanaan kekeringan maupun karhutlah. Kemudian juga untuk memperkuat, kami melaksanakan asesmen di lapangan dengan adanya SK tersebut dari Gubernur dan beberapa rekomendasi.
7: Pihaknya juga terus memperbarui data kerawanan setelah mengikuti koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terkait perkiraan musim kemarau tahun ini. Hasil koordinasi tersebut akan menjadi bahan untuk memperdalam kaji cepat di lapangan. Syamsuddin, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke studio.
2: Demikian tadi pendengar, reporter Syamsuddin mengabarkan soal BPBD Kabupaten Malang yang menyiapkan sarpras menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla. Kita beralih ke Kabupaten Blitar, di mana evakuasi benda diduga bom di Sungai Lahar Blitar dilanjutkan hari ini. Tim J-Bom siapkan alat derek. Laporan selengkapnya disampaikan Ninda Alivia. Ninda?
9: Ya baik, pendengar, proses evakuasi benda yang diduga bom di aliran Sungai Lahar, Kelurahan Sukorejo, Kota Blitar ini kembali dilakukan pada hari ini, di mana tim penjinak bom Brimob Polda Jawa Timur kembali datang ke lokasi dengan membawa peralatan tambahan untuk mengangkat benda tersebut. Upaya evakuasi sebenarnya sudah dilakukan sejak kemarin, Rabu 8 Juli 2026 sore, tetapi belum membuahkan hasil. Selama sekitar 2,5 jam, tim J-Bom bersama personel Polres Blitar Kota, BPBD Kota Blitar ini berusaha mengangkat benda tersebut, namun terkendala posisinya yang tertanam di dasar sungai dan terjepit batu berukuran besar. Kabak Ops Polres Blitar Kota Kompol Agustri mengatakan pihaknya menerima laporan ini dari warga pada Rabu kemarin sekitar 10:30 siang. Setelah menerima informasi, petugas Polsek Sukorejo ini langsung mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi sebelum berkoordinasi dengan tim J-Bom Brimob Polda Jawa Timur. Berdasarkan analisa awal tim J-Bom, benda tersebut diduga menyerupai bom yang biasa dibawa pesawat. Ukurannya diperkirakan cukup besar dengan diameter sekitar 50 cm. Dan proses evakuasi sudah dilakukan sejak pagi hari tadi dan saat ini sudah berhasil dievakuasi. Sementara itu, lokasi penemuan juga ini sejak kemarin sudah dipasang garis polisi dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian sebagai upaya mencegah warga untuk mendekat selama proses penanganan berlangsung. Benda tersebut pertama kali ditemukan oleh Oki Heka Hadi Saputra, warga Jalan Manggar, Kelurahan Sukorejo. Ia menemukan saat mencari ikan menggunakan panah di Sungai Lahar pada Minggu malam kemarin. Saat mengejar ikan yang masuk ke sela-sela batu, tangannya justru menyentuh benda berbahan logam yang bentuknya menyerupai bom. Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Sukorejo hingga akhirnya ditindaklanjuti oleh tim J-Bom Brimob Polda Jawa Timur. Sementara itu, informasi dari Blitar, Seninda Alivia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi pendengar laporan dari Ninda Alivia untuk Lintas Informasi, di mana evakuasi benda diduga bom di Sungai Lahar Blitar dilanjutkan hari ini. Tim J-Bom menyiapkan alat berat untuk mengevakuasinya. Demikian Lintas Informasi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Point Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat, Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari, yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Piala Dunia FIFA adalah salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Trofi ini dibuat dari emas murni 18 karat dengan tinggi sekitar 36,8 cm dan berat sekitar 6,1 kg. Bagian atasnya terlihat dua sosok manusia yang mengangkat bumi, melambangkan kemenangan, persatuan, dan semangat sepak bola dunia. Siapkan pasang telinga. Trofi megah ini dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dan mulai digunakan sejak tahun 1974 hingga sekarang sebagai simbol kejayaan juara dunia. Kita bernyanyi satu lagu. Menariknya, tim yang menjadi juara tidak membawa pulang trofi asli. Mereka hanya menerima replika berlapis perunggu yang disepuh emas sebagai bentuk penghormatan. Trofi asli kini menjadi simbol berharga yang sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan dalam rangkaian jelang Piala Dunia 2026, trofi ini sempat melakukan tur ke puluhan negara termasuk Indonesia. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam program pendengar 100% Indonesia, untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda, saya terus tunggu ya di 081-555-600-915. Sekali lagi 081-555-600-915. Beberapa lagu tadi juga sudah saya putarkan untuk yang sudah request, di antaranya ada Bass Jam di request oleh Pak Suranto tadi, Aku Bukan Pujangga, kemudian Bondan and Fade to Black baru saja kita dengarkan dengan judul Waktu. Saya bingkiskan spesial untuk Mas Amin di Sumber Pucung Kabupaten Malang, dan tadi juga sudah kita perdengarkan bersama pendengar ada Mahal Ini untuk yang bersama. Saya putarkan spesial untuk Pak Budi Wiono yang sudah kirim WA di 081-555-600-915. Saya mau baca satu-satu dulu WA yang sudah masuk lewat WA yang sudah masuk lewat 081-555-600-915 ya. Ada Mas Amin di Sumber Pucung, selamat siang Kak Arga, minta lagunya Bondan featuring Fade to Black dengan Waktu. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Malang, saya terus Kak Arga semangat bekerjanya. Terima kasih Mas Amin. Mas Amin juga semangat ya kerjanya sore hari ini sampai aktivitasnya tuntas nanti. Kemudian ada Pak Budi Wianto yang sudah kirim WA di 081-555-600-915. Budi Wiono, mohon maaf. Selamat siang 100% Indonesia untuk Mas Arga, selamat bertugas. Saya ingin mendengarkan lagunya Mahalini. Tadi juga sudah saya putarkan ya Pak, untuk yang bersamanya. Dimikiskan spesial buat anak dan cucu serta istri yang lagi mendengarkan juga. Dan untuk semua pendengar RRI Malang dimanapun berada tidak terkecuali. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Arga. Matur nuwun Pak Budi Wiono, lagunya juga sudah saya putarkan ya. Selamat siang di 081-555-600-915. Ada Mas Drian, salam dari Tulungagung, jauh-jauh dari Tulungagung, apa kabar Mas Drian? Request lagunya Akulah Peluru dari Rebellion Rose. Terima kasih, selamat siang, salam sukses selalu untuk kru RRI. Saya coba cari ya Mas Drian ya, Rebellion Rose, judulnya Akulah Peluru. Kalau nggak ada, boleh dikirimkan kembali rekomendasi lagunya, nanti mudah-mudahan bisa terputarkan ya. Bu Herlina di kawasan Pasuruan, terima kasih juga sudah kirim-kirim salam dan juga ikutan request di 081-555-600-915. Assalamualaikum, selamat siang Mas Arga, lagunya Pilot, judulnya Terluka. Saya cari-cari Bu Herlina, Pilot yang Terluka, kok nggak ada ya Bu ya? Boleh monggo dikirimkan rekomendasi lagu yang lain, mumpung waktunya masih ada, silakan saya tunggu di 081-555-600-915. Ditunggu ya Bu Herlina, pilihan lagu lainnya. Dan untuk pendengar yang terus mau diputarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda, silakan. Saya terus tunggu di 081-555-600-915. Boleh kirimkan pesan singkat, mau kirimkan voice note juga boleh, mau telepon langsung juga terus saya tunggu sampai jam 3 sore nanti dalam program 100% Indonesia.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Dua lagu tadi sesuai dengan request yang sudah dikirimkan di 081555600915. Di antaranya ada Mas Drian di kawasan Tulungagung. Saya sudah putarkan lagunya ya. Tadi lagunya ada Rebel Rose, Rebellion Rose dengan judul Akulah Peluru. Sudah saya putarkan untuk Mas Drian di kawasan Tulungagung. Kemudian di Pasuruan tadi ada Bu Herlina yang juga sudah memperbaharui requestnya. Karena tadi saya cari-cari kok nggak ada ya pilot yang diminta oleh Bu Herlina, diganti dengan baru saja lagu yang kita dengarkan bersama pendengar, ada Kangen Band Cinta Sampai Mati. Terima kasih Bu Herlina, mudah-mudahan terhibur ya. Lagunya juga sudah saya putarkan untuk Anda yang sudah ikutan request di 081555600915. Selamat siang Mas Arga dan juga program 100% Indonesia. Saya Alia, mau request lagunya Kau. Ada Bilal dan juga Maudi. Sesaat lagi saya putarkan untuk Mbak Alia, ditunggu ya. Kemudian Mas Roni, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Mas Arga. Saya request lagunya Armada Penantian. Salam buat pendengar RRI Malang dan sekitarnya, buat Mas Arga dan rekan-rekan kru juga selamat beraktivitas dan selalu diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mas Roni di Pasuruan, terima kasih banyak sudah saya masukkan playlist lagunya, sesaat lagi saya putarkan untuk Anda. Assalamualaikum Mas Arga, salam persahabatan. Pasuruan menyapa RRI Malang Pro 1. Request sebuah penantian dari Rita Ruby Harlan. Saya coba cari ya. Salam semuanya, Pro 1 RRI Malang, manis di udara tetap jaya. Betul ya Mas ya? Lagunya adalah Rita Ruby Harlan, judulnya adalah Sebuah Penantian. Coba saya cari, nanti kalau ketemu saya putarkan langsung untuk Anda. Kalau ada yang lain, rekomendasinya juga boleh dikirimkan. Saya terus tunggu di 081555600915. Sembari menunggu requestnya, saya terus hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan Anda pendengar hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya mau putarkan Kau milik dari Bilal Indrajaya featuring sama Maudi, atau Maudi Ayunda featuring sama Bilal Indrajaya, judulnya Kau. Dan sesaat lagi Armada akan juga mengudara dengan judul Penantian untuk para pendengar Pro 1 RRI Malang yang lagi dengerin 100% Indonesia.

Bukit Utari terletak di Kampung Doyolama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu ondovolo yang menceritakan kisah ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja saya putarkan dua lagu yang juga sudah direquest oleh para pendengar. Kak Alia tadi ya, request Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda dengan Kau. Dan baru saja Armada dengan Penantian saya putarkan spesial untuk Mas Roni yang ada di kawasan Pasuruan. Ada pendengar tadi juga di kawasan Pasuruan yang request lagu dari Rita Ruby Harlan. Mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, jadi requestnya bisa dilanjut besok ya. Kita ketemu lagi di 100% Indonesia lepas dari Warta Berita Siang sekitar pukul 13:30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda boleh gabung kembali bersama kami di 100% Indonesia. Nah, lagu tadi pendengar juga sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam 100% Indonesia. Saya Arga Saputra juga pamit undur diri karena saya juga sudah temani Anda dari pukul 10 pagi tadi hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat kali ini. Namun pastikan Anda tetap memantau Pro 1 RRI Malang karena sesaat lagi Ruli Suprayugo akan hadir di Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saat ini tepat pada pukul 14:58 waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kita kaum muslimin muslimat di wilayah Malang Raya. Semoga doa kita mendengar, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal inspirasi dan kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya, "Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon kepadamu sifat mencintai orang miskin." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, sahih. Dari doa ini menunjukkan keutamaan seorang muslim mencintai orang miskin. Lalu, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa demikian? Karena mencintai orang miskin adalah tanda ikhlasnya cinta seseorang. Karena apa yang diharap dari si miskin? Si miskin tidak memiliki materi atau harta yang banyak. Beda halnya dengan seseorang yang mencintai orang kaya. Kebanyakan pasti akan ada maksud atau udang di balik batu. Inilah di antara alasan kenapa Rasulullah SAW mengajarkan doa yang demikian kepada kita. Lantas, siapakah orang miskin yang pantas dicintai? Tentu saja bukan orang miskin yang musyrik. Tentu saja bukan orang yang sering meninggalkan sholat atau yang lebih parah, tidak pernah sholat. Tentu saja bukan yang malas berpuasa wajib di bulan Ramadan. Tentu saja bukan yang gemar melakukan ajaran yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Yang patut dicintai adalah seorang muslim yang taat, karena bukanlah termasuk kategori miskin jika malas-malasan bekerja, yang hanya menjadikan meminta-minta sebagai profesi sehari-hari.
1: Lintas Informasi
2: Pro 1 RRI Malang.
3: Lintas informasi, pendengar, kami hadirkan informasi dari kontributor RRI William Nathan yang akan menyampaikan Satgas Pangan Polres Malang inspeksi harga daging ayam dan telur di Pasar Kepanjen. Nathan.
4: Baik, tim Satgas Pangan Polres Malang mengintensifkan pengawasan harga ayam dan telur di Pasar Kepanjen bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Ketahanan Pangan. Petugas gabungan memantau langsung pergerakan harga komoditas daging ayam dan telur siang tadi. Langkah taktis ini membuahkan hasil. Fluktuasi harga yang kerap dikhawatirkan konsumen terbukti tidak terjadi. Sebaliknya, grafik harga kedua bahan pangan sumber protein tersebut berada di zona aman dan relatif stabil, didukung dengan ketersediaan barang yang melimpah. Tim Satgas Pangan Polres Malang Ibtu Andreas Surya mengatakan, monitoring perkala ini sangat krusial untuk mendeteksi potensi gangguan distribusi maupun kelangkaan barang sejak dini. Tim Satgas Pangan turun ke lapangan bersama instansi terkait untuk mengecek harga sekaligus memastikan ketersediaan komoditasnya. Fokusnya adalah melihat apakah ada indikasi kelangkaan dan hasil pemantauan menunjukkan harga pangan cenderung stabil serta memastikan rantai pasokan dari produsen hingga pedagang eceran berjalan tanpa hambatan. Andreas juga menyebut bahwa volume barang yang masuk ke Pasar Kepanjen dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi permintaan harian dari konsumen atau warga. Dia juga menegaskan bahwa berdasarkan data real yang dihimpun tim gabungan di Pasar Kepanjen, harga daging ayam ras saat ini bertengger di angka rata-rata Rp31.000 per kilogram, dengan harga terendah menyentuh kisaran Rp28.000 per kilogram. Sementara itu untuk komoditas telur ayam, harganya stabil dan berada di angka Rp21.000 hingga Rp24.000 per kilogram. Menurut Andreas, sinergi berkelanjutan antara kepolisian dan jajaran pemerintah daerah ini akan terus digulirkan secara konsisten. Langkah tersebut diambil demi membentengi psikologi pasar, sekaligus memitigasi adanya praktik penimbunan atau spekulasi harga sepihak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. William Nathanus,

0: dan terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Malang sore ini pendengar, kami hadirkan beragam acara. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Beranda Asat Cita berjaringan nasional bersama dengan program Asat RRI Jakarta. Nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan untuk Anda info prima bersama dengan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur untuk bisa mengupdate informasi-informasi dari seluruh Jawa Timur yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Hingga nanti pukul 19 kami hadirkan berbagai macam informasi ringan dan juga menarik untuk Anda di Malang sore ini. Pastikan Anda tetap bersama kami. Saya Rulis Prego yang menemani Anda di Malang sore ini.
2: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik dan pembangunan berkelanjutan, Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju

0: menikmati suasana Kota Baa. Dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
1: Pak Kadis, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini ya, memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
0: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
1: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
0: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
1: Yang berikutnya, Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
0: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
1: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
0: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
1: Penataan ruang terbuka hijau ini, Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
0: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
1: Oke, Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini, Pak Kadis?
0: Iya, jadi seharusnya demikian, Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
1: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
0: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
1: Yang terakhir, Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendau agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
0: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendau bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
1: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendau. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asja Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
2: Beranda Asja Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

SR Dewan Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBSR Dewan Berseri yang berada

0: gakton per bulan. Tidak heran, UBS Irtiwan Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS Irtiwan Berseri cukup terpenuhi. Mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah, hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS Irtiwan Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui aplikasi Kimara, singkatan dari Kampung Inovasi Plastik Permata Bandara.
1: Saya Vera Melia Beru Sembiring. Saya selaku Ketua Unit Bank Sampah Irtiwan Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS Irtiwan Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
0: Program Kampung Inovasi Plastik UBS Irtiwan Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nella Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS Irtiwan Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun, dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah Irtiwan Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS Irtiwan Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
0: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT1

0: Anda Asta Cita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asta Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam, ya. Terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak, karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis, toh, dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dimaksud pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
2: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu merupakan semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian, Pak Kadis, Kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kalis?
2: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan, resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
2: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan, ya Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat, begitu?
2: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Disperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa lini sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH, ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga, begitu?
2: Terkait dengan persampahan ini, ya, kalau kita di Disperkim, ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman, ya. Ya, sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam tersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH, ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama, begitu Pak? Silakan.
2: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati, terus memprogramkan ini. Untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus. Iya. Menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya.
5: Iya.
6: Semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran. Kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya, himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur, ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung. Karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga, kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau kalau air kering itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
6: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawat, maksudnya petugas kita ada untuk yang
5: mengawasi,
6: mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
5: Iya.
6: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya,
5: iya,
6: sisi lautnya. Itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
5: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
6: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
5: Iya, main buang aja.
6: Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada karena dia beranggapan bahwa ini sudah ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini sudah ada tugasnya orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
5: DLH saja.
6: Gitu kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
5: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan, Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
6: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten. Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu. Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
5: Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Karena itu yang Ibu bilang.

0: Untuk edukasi lah terhadap masyarakat, ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Mm-mm. Ya itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada si Piwang di Pantai Piwang. Gitu. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
1: khusus gitu,
0: masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
1: misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
0: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan?
1: Orang sadar apa enggak?
0: Sadar apa enggak gitu kan? Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli itu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu. Tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu UPKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah. Misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya. Cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
1: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan, Bu. Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan, Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
0: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
1: Iya, momen khusus
0: itu. Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia. Itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya off-kan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya. Itu kita kumpulkan sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
1: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
0: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang. Karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat. Jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan

0: juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi yang harus kita jaga gitu.
1: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Membangun bangsa dimulai dari tubuh yang sehat melalui program makan bergizi gratis. Negara hadir memastikan generasi Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Sasaran dari program makan bergizi gratis adalah peserta didik dari PAUD hingga SMA dan SMK, serta ibu hamil dan ibu menyusui, kelompok yang memegang peran penting dalam menentukan kualitas masa depan bangsa. Gagasan pemenuhan gizi ini telah lama diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kini terus diperluas pelaksanaannya di berbagai daerah. Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan manusia sebagai fondasi utama kemajuan nasional. Karena generasi yang kuat lahir dari

Berikutnya sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti info Prima Berjaringan dengan Korwil Nusantara 10 untuk bisa mengupdate berita-berita dari seluruh Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejari Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Harga daging ayam di pasar Tanjung Jember turun. 21 dosen dan peneliti Universitas Negeri Malang masuk dalam daftar ilmuwan teratas dunia versi Sireng Global. Kejati Jatim ungkap dugaan korupsi Kur Mikro BNI Jember, kerugian negara mencapai 41 miliar. Inilah info prima selengkapnya, edisi Kamis 9 Juli 2026, bersama saya, Rama Lupi. Harga daging ayam di pasar Tanjung Jember turun drastis dalam beberapa hari terakhir ini, diduga dipengaruhi berkurangnya permintaan dari program makan bergizi gratis yang sementara libur. Laporan Anggi Witya.
2: Pendengar, harga daging ayam di pasar Tanjung Jember kini hanya berkisar Rp24.000 per kilogram, turun jauh dibandingkan harga normal yang biasanya mencapai sekitar Rp35.000 per kilogram. Turunnya harga membuat lapak pedagang daging ayam dipadati pembeli sejak pagi. Banyak warga memanfaatkan momen ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan membeli lebih banyak dari biasanya. Salah seorang pembeli, Aisyah, mengaku sengaja membeli 1 kg daging ayam karena harganya jauh lebih murah dibandingkan biasanya.
3: Ya, dimasak, makan sendiri.
4: Gitu ya. Emang membeli atau gimana?
3: Ya, enggak ya, sering. Ya, baru ya, bosan. Ya.
2: Penurunan harga juga berdampak pada pola penjualan. Karena sebagian besar pembeli hanya memilih daging ayam, sejumlah pedagang bahkan memberikan kepala dan ceker ayam secara cuma-cuma agar seluruh bagian ayam ikut terjual. Pedagang daging ayam, Asbari, mengatakan turunnya harga dipicu berkurangnya permintaan dari pemasok selama program makan bergizi gratis atau MBG libur. Akibatnya pasokan ayam di pasar meningkat sehingga harga pun ikut terkoreksi.
5: Murah itu boleh MBG tidak ada itu terakhir.
6: Libur ya,
5: libur. Karena sekolah libur.
6: Tapi pembelinya gimana? Banyak.
5: Ya banyak kalau membeli dulu.
6: Cepat Pak ya ini penjualannya.
5: Cepat jualannya.
6: Enggak sampai sehari habis?
5: Oh, habis setengah hari, habis setengah
6: hari. Habis ya. Tak pintal ya.
2: Pedagang berharap harga daging ayam segera kembali stabil agar margin keuntungan tidak terus menurun. Sementara itu, sebagian konsumen justru berharap harga murah ini masih bertahan beberapa waktu ke depan agar dapat menghemat pengeluaran rumah tangga. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Universitas Jember menjadi tuan rumah seleksi cabang olahraga monolog Pekan Seni Mahasiswa Daerah Jawa Timur UNUTAU 2026 yang diikuti oleh puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Laporan Gea Debora.
7: Universitas Jember menjadi tuan rumah seleksi tangkai lomba monolog dalam rangka Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau Peksimida Jawa Timur 2026 yang berlangsung di gedung KUJ UNEJ pada tanggal 7 hingga 9 Juli 2026. Panitia Peksimida dari Fakultas Ilmu Budaya FIB Universitas Jember, Dewi Angelina, mengatakan para peserta menampilkan kemampuan terbaik mereka dalam cabang monolog.
8: Pesertanya ada 24 dari universitas di seluruh Jawa Timur ya tentunya. Salah satunya Universitas Jember, IESA, Unibias ITS, UB, dan yang lainnya masih banyak lagi. Harapan saya supaya kesenian khususnya teater di Universitas Jember ini semakin menggeliat dan semakin banyak peminat dari kalangan mahasiswa.
7: Salah satu peserta yang tampil adalah Darul Ihsan Fernando dari Universitas Trunojoyo Madura, UKM Seni Nanggala, yang membawakan naskah Aing karya Putu Wijaya.
9: Kebetulan saya di sini mementaskan naskah yang berjudul Aing karya Putu Wijaya. Untuk latihannya kurang lebih 1 bulan lah. Berapa optimis? 100% optimis.
7: Sementara itu, Dina Fitri Hasana selaku pembina UKM Teater Tiang yang mewakili Universitas Jember dalam ajang Peksimida 2026 tingkat daerah menegaskan pihaknya memberikan dukungan penuh kepada peserta. Sutradara Teater Tiang Universitas Jember Eli Katriana Suryadi Putri menjelaskan bahwa naskah Aeng dipilih karena memiliki latar psikologis yang kuat. Dan aktor Muhammad Reza Dwiki Darmawan mengakui tantangan terbesar dalam pementasan adalah membangun kondisi psikologis tokoh.
10: Ya, selama ini saya memfasilitasi apa yang kiranya dibutuhkan dari persiapan, begitu ya, baik dari segi materi maupun moral, begitu.
11: Naskah yang kami pilih adalah Aeng Alini. Kenapa memilih naskah ini? Karena pertama background psikologis yang sangat kuat.
12: Bagaimana cara menimbulkan psikologis si Alimin ini? Tantangannya juga bagaimana si Alimin bertindak dan bagaimana juga mengimajinasikan.
7: Seleksi monolog Peksimida Jawa Timur 2026 di KUJ Universitas Jember tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pengembangan seni teater mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
0: Mengisi masa libur sekolah dengan kegiatan edukatif, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Jember mengajak anak-anak untuk belajar menjaga kesehatan gigi melalui program Dokter Gigi Kecil. Laporan kembali Gia Deborah.
7: Mengisi waktu libur semester dengan kegiatan yang bermanfaat, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan RSGMP Universitas Jember kembali menggelar salah satu program unggulannya, yaitu kegiatan Dokter Gigi Cilik. Bertempat di RSGM UNEJ, acara ini dirancang khusus untuk mengedukasi anak-anak usia 3 hingga 10 tahun mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Ketua Tim TKRS RSGM Universitas Jember sekaligus penanggung jawab kegiatan Diana Novianti MPH menjelaskan bahwa program ini sengaja dibuka untuk umum selama masa liburan sekolah.
13: Dokter Gigi Kecil ini merupakan salah satu kegiatan unggulan dari program RSGMP UNED yang mana menyasar untuk anak-anak usia 3 hingga 10 tahun. Tujuannya untuk mengedukasi anak-anak supaya mereka lebih paham lagi tentang bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dan kegiatan ini bisa diikuti oleh siswa-siswi dari sekolah ataupun juga umum.
7: Mata acara yang menggabungkan metode belajar sambil bermain atau play-based learning ini mendapat respon yang sangat positif dari para orang tua. Tiara, salah satu orang tua peserta, mengungkapkan rasa puasnya terhadap program Dokter Gigi Cilik ini. Menurutnya, kegiatan ini menjadi solusi terbaik untuk mengisi liburan anak secara produktif.
14: Ya, bagus banget sih, Kak, karena bisa ngenalin masalah gigi ke anak-anak. Jadi, anak-anak di rumah juga bisa gosok gigi, caranya gosok gigi gimana. Terus mereka di sini juga dikasih praktik juga caranya gosok gigi yang benar. Terus dikasih tahu bagian-bagian gigi. Terus juga ada permainannya juga. Jadi, anak-anak gak bosan. Ada waktu istirahatnya juga pastinya buat makan. Liburan sekolah anak-anak. Karena gak cuma main aja, ada edukasinya juga.
7: Untuk memastikan penyampaian materi berlangsung seru dan tidak membosankan, seluruh peserta dibagi dalam 4 kelompok dan diwajibkan melewati 5 kelas edukasi interaktif, yaitu food game, brushing, flushing, dental care, dan I am dentist atau role play. Melalui kegiatan rutin ini, RSGMP Universitas Jember berharap dapat terus mencetak generasi muda yang sadar akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Jember jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, dan RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan beralih ke RRI Malang bersama Ruli Suprayogo. Silakan Ruli.
15: Baik, terima kasih Retno. Universitas Negeri Malang kembali mencatatkan prestasi internasional setelah puluhan dosen dan penelitinya masuk dalam daftar ilmuwan teratas dunia versi SciRank Global. Berikut laporan dari Hanum Octavia.
16: Universitas Negeri Malang UM kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Sebanyak 21 dosen dan peneliti UM berhasil masuk dalam daftar World's Top 5% Scientist 2026 versi SciRank Global, lembaga pemeringkatan independen yang menilai produktivitas, kualitas, serta dampak ilmiah peneliti berdasarkan publikasi dan sitasi. Rektor UM Prof. Haryono mengatakan, Pengakuan internasional tersebut menjadi indikator bahwa sejumlah dosen UM mampu menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas di atas rata-rata yang diakui secara objektif oleh lembaga independen.
17: Lebih atau di atas rata-rata. Nah, salah satu indikator teman-teman kami punya prestasi di atas rata-rata itu dilakukan oleh lembaga di luar UM, yaitu screen rank tadi, yang antara lain ada 21 dosen UM yang masuk top 5% scientist. Nah, ini yang antara lain kita lakukan agar ini bisa berdampak kepada atmosfer akademik di kampus kami.
16: UM terus memberikan apresiasi kepada dosen yang mampu menghasilkan publikasi di jurnal bereputasi internasional sebagai upaya membangun tradisi akademik yang lebih produktif. Prof. Haryono berharap keberhasilan 21 dosen tersebut dapat memberikan efek berantai bagi dosen maupun mahasiswa untuk semakin aktif melakukan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah. Anu Moktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Malang. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep dan sudah ada Refka Harki yang akan siap menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan, Refka.
18: Baik, terima kasih Ruli. Pendengar, Kementerian Pertanian terus mendorong penerapan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung swasembada pangan nasional. Laporan Imam Mukhlis.
19: Kementerian Pertanian Republik Indonesia terus mendorong penyuluh pertanian mengadopsi teknologi pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS. Melalui kegiatan studi tiru di Balai Perakitan dan Penerapan Teknologi Pertanian Jawa Timur. Program ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat swasembada pangan nasional. Katimker Penyuluh Pertanian BPP SDMP Kementerian Pertanian RI untuk wilayah kerja Kabupaten Sumenep Deoringgi menjelaskan teknologi PMAAS diadopsi dari sistem pertanian modern yang dipelajari Menteri Pertanian saat melakukan kunjungan kerja ke negara bagian Arkansas, Amerika Serikat. Teknologi tersebut kemudian dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi lahan, iklim, dan karakteristik pertanian di Indonesia sehingga dapat diterapkan di berbagai daerah. Menurut Deoringgi, salah satu keunggulan PMAAS adalah mampu meningkatkan produktivitas padi hingga sekitar 10 ton per hektar. Angka tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan rata-rata produktivitas padi saat ini yang masih berada di kisaran 5 ton per hektar.
20: Kementerian Pertanian mendorong para penyuluh untuk mengadopsi teknologi pertanian modern. Yang mana teknologi pertanian modern ini didapatkan oleh Bapak Menteri Pertanian waktu kunjungan di Amerika, di negara bagian Arkansas, Amerika Serikat. Jadi teknologi ini diadopsi di Indonesia dan dimodifikasi sehingga menjadi teknologi yang spesifik lokasi. Nama teknologi tersebut adalah PMAAS, singkatan dari Pertanian Modern Advanced Agriculture System.
19: Bahkan penyuluh pertanian dari Kabupaten Sumenep mengikuti studi tiru untuk mempelajari secara langsung penerapan teknologi tersebut sebelum diimplementasikan di wilayah binaan masing-masing. Melalui kegiatan ini, para penyuluh diharapkan mampu mempercepat adopsi teknologi PMAAS di tingkat petani sehingga dapat meningkatkan dan mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Imam Muhlis melaporkan.
18: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Prita Audia. Prita, silakan.
21: Terima kasih, Refka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi memanfaatkan momen libur sekolah untuk mendorong perekaman KTP elektronik bagi wajib KTP pemula. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
22: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Ngawi gencar melakukan jemput bola untuk mengejar target perekaman kartu tanda penduduk elektronik KTPL bagi wajib KTP pemula, antara lain dengan menyebar undangan perekaman langsung kepada masyarakat, khususnya remaja usia 16 hingga 17 tahun yang belum pernah melakukan perekaman. Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Ngawi, Ahmad Budi, menyampaikan libur panjang menjadi momen emas karena banyak pelajar Ngawi yang bersekolah di luar daerah dan sulit mendapatkan izin di hari biasa. Strategi ini terbukti ampuh dengan tingkat kehadiran warga pasca menerima undangan menembus angka 80%.
23: Kita mengeluarkan undangan itu dengan harapan
1: penduduk yang kita undang nanti akan hadir dan kita rekam. Nah ini kebetulan memanfaatkan waktu libur anak sekolah. Dan kebetulan juga banyak sekali yang anak-anak kita yang belum rekaman itu ternyata sekolahnya di luar daerah. Dan itu tidak mudah untuk mendapatkan izin libur rekaman. Itu data dari bidang kami, dari target undangan yang disebar itu ada kurang lebih 80% lepas. Setiap hari itu bisa 80-100 wajib KTP yang bisa kita lakukan perekaman.
22: Budi mengingatkan wajib KTP untuk segera melakukan perekaman, sebab ada konsekuensi penonaktifan nomor induk kependudukan NIK bagi warga yang mengabaikan kewajiban perekaman data KTPL. Dampaknya jika NIK dinonaktifkan, maka warga akan kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik. Budi melanjutkan, Disduk Capil tetap memberikan dispensasi perekaman data KTPL. Bagi warga yang berhalangan hadir sesuai jadwal undangan, tetap dapat melakukan perekaman di hari lain. Perekaman data KTPL dapat dilakukan di mal pelayanan publik maupun di kantor kecamatan terdekat. Imam Malik, RRI Madiun.
21: Sebanyak 117 mahasiswa Institut Pertanian Bogor melaksanakan kuliah kerja nyata tematik di 3 kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
3: Ponorogo kembali menjadi jujukan kuliah kerja nyata tematik KKNT mahasiswa Institut Pertanian Bogor IPB. Setidaknya ada 117 mahasiswa yang diterjunkan untuk melakukan pengabdian masyarakat selama 40 hari. Ada 3 kecamatan yang menjadi lokus KKNT mahasiswa IPB. 117 mahasiswa itu akan disebar di 6 desa di wilayah Kecamatan Pulung, 5 desa di Kecamatan Ngerayun, serta 4 desa di Kecamatan Puda. PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita menyambut hangat mahasiswa KKNT IPB. Apalagi sudah keempat kalinya Ponorogo dipilih menjadi lokus KKNT. Ia berharap mahasiswa IPB memberikan kontribusi dengan memotivasi serta mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada masyarakat di desa.
4: Dengan adanya KKNT IPB di Ponorogo ini, setidaknya kami sebagai dari masyarakat Ponorogo, mewakili pemerintah Ponorogo, senang sekali. Karena apa nanti teknologi-teknologi yang terbaru-terbaru kami akan bisa mendapatkan ilmu dari situ. Keempat, dan memang kemarin itu teknologi-teknologinya sudah beberapa diterapkan, termasuk salah satunya dalam pengemasan sate. Nah, karena kan sate ini kita kan sudah populer sekali kan untuk Ponorogo. Nah, itu bisa oleh-oleh jadi cirinya Ponorogo, sate Ponorogo. Maka dari situ akhirnya ditemukan bagaimana supaya bisa awet satu bulanan. Nah, sehingga kalau dibawa ke luar negeri itu bisa.
3: Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik dan Teknologi IPB, Profesor Slamet Dudianto mengungkapkan, Ponorogo dipilih menjadi lokus KKNT karena memiliki UMKM yang banyak dan bervariasi. Salah satunya, sate Ponorogo yang cukup populer. Bahkan mahasiswa yang melakukan KKNT sebelumnya berhasil melakukan pengemasan dan pengawetan sate Ponorogo hingga mampu bertahan selama setahun.
23: Sate Ponorogo tidak satu bulan dari umat ini, bisa setahun awet. Dan itu kalau misalnya jamaah haji itu kita ekspor ke Arab Saudi waktu musimnya luar biasa kan, kita bisa menikmati sate Ponorogo waktu di Arafah misalnya. Itu target, mudah-mudahan tahun ini kalau kita bisa wujudkan untuk tahun depan itu kita coba nanti dikoordinasikan dengan Kementerian Haji.
3: Profesor Slamet menjelaskan KKNT mahasiswa ke wilayah pegunungan itu bertujuan untuk membekali sekaligus mengenalkan kepada anak didiknya akan kekayaan Indonesia. Karenanya ia berpesan kepada 117 mahasiswa KKNT untuk mengaplikasikan ilmu dan program pemberdayaan masyarakat dengan baik. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
21: Selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Fresti, silakan.
24: Terima kasih Prita. Pendengar, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengungkap dugaan korupsi penyaluran KUR Mikro bagi petani di BNI Cabang Jember periode 2021 hingga 2023 dengan total kerugian negara lebih dari 41 miliar rupiah. Laporan selengkapnya bersama Faris Yarbu.
25: Aparat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur membongkar dugaan kasus korupsi dana KUR Mikro untuk para petani pada Bank BNI Cabang Jember periode 2021-2023. Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Timur, Igede Punia Atmaja mengatakan, Dari kasus tersebut, terdapat 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 2 di antaranya saat ini telah diamankan di Rutan Kelas 1 Surabaya pada Kejati Jawa Timur. Masing-masing berinisial AS dan IIS yang bertindak sebagai agen penagihan dari pihak swasta yang ditunjuk oleh BNI Cabang Jember. Sedangkan satu tersangka lain, MFH, selaku pimpinan cabang BNI Jember periode 2021-2023, tengah menjalani hukuman di Lapas Jember.
2: Ini kan tujuannya kan berkesinambungan ya. Seperti yang kita tahu, ini adalah program pemerintah untuk membantu ya, untuk membantu petani-petani ya, untuk meningkatkan permodalan. Tapi ternyata akibat dari praktik curang ini, otomatis kan kredit ini menjadi stop. Artinya tidak, dana ini kan tidak bisa bergulir lagi, menjadi macet.
25: Dijelaskan Punia, dalam praktek culas ini, tersangka MFH menyalahgunakan kewenangan, menekan karyawannya melakukan proses dokumen fiktif yang diberikan dari tersangka AM dan IIS. Diketahui total kerugian negara yang diakibatkan perlakuan 3 tersangka mencapai 12,59 miliar. Sedangkan jumlah kerugian negara akibat korupsi pemberian dana kur mikro dari BNI Jember periode 2021-2023 mencapai 41,48 miliar. Faris Yarbo melaporkan.
24: Pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan Densus 88 Anti-Teror Polri untuk memperkuat edukasi pencegahan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme bagi siswa serta orang tua pada tahun ajaran baru. Laporan selengkapnya bersama Ermina Jane.
5: Pemerintah Kota Surabaya menggandeng Densus 88 Anti-Teror Polri untuk memperkuat perlindungan anak dari paparan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme pada tahun ajaran baru 2026-2027. Edukasi akan menyasar peserta didik dan orang tua terutama terkait pendampingan anak di ruang digital. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, sinergi dengan Densus 88 akan terus diperkuat melalui program edukasi di sekolah seiring dimulainya tahun ajaran baru. Wali Kota Eri mengaku telah menginstruksikan Dinas Pendidikan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Menurut Wali Kota, materi edukasi akan disampaikan langsung oleh personil Densus 88. Salah satu fokusnya adalah meningkatkan pemahaman orang tua dalam mendampingi aktivitas digital anak termasuk penggunaan gawai.
6: Memberikan semangat kepada kami untuk terus bergerak bersama dengan Densus 88, bagaimana kami mencegah kekerasan, mencegah teroris, bagaimana mencegah terkait kegiatan-kegiatan yang bisa merusak anak. Karena dengan beberapa kali kegiatan dengan Densus 88 ini, kami bisa mencegah hal yang seperti itu. Bahkan kami dengan Densus 88, kami ketika ada informasi, kami membuatkan surat edaran. Bagaimana peran orang tua, bagaimana membatasi gawai, bagaimana hal yang perlu dilakukan.
5: Melalui edukasi itu, Wali Kota Eri berharap orang tua semakin memahami pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan anak. Menurutnya, perhatian dan kasih sayang keluarga menjadi kunci mencegah anak terpapar paham yang menyimpang. Ermina melaporkan.
24: Institut Teknologi 10 November terus mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen untuk menambah jumlah guru besar dan meningkatkan mutu pendidikan. Laporan Oni Arianto.
8: Institut Teknologi 10 November ITS terus mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen guna memperbanyak jumlah profesor. Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan studi lanjut hingga jenjang doktor serta dukungan pendanaan publikasi ilmiah. Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati Kamis siang mengatakan masih terdapat sejumlah dosen berusia di atas 50 tahun yang belum meraih jabatan guru besar. Karena itu ITS memprioritaskan pengembangan dosen muda agar lebih cepat menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
9: Kita memang saat ini ada beberapa dosen yang sudah di atas 50 dan belum mencapai guru besar. Ya. Kami memang program dari bidang 3 SDM itu kita bisa mendorong dosen-dosen yang relatif masih muda itu untuk bisa segera yang belum sekolah untuk segera sekolah. Kami memang nanti mungkin secara rekrutmen kita akan bergeser yang tadinya S2 menjadi S3 sehingga kalau S3 sudah siap ya. Nah, di samping itu kami tentunya memfasilitasi salah satunya tadi dengan riset-riset pendanaan itu artinya tidak ada lagi dosen tidak punya publikasi.
8: Sementara itu mahasiswa Divya Ust Tufania mengatakan keberadaan lebih banyak dosen berkualifikasi tinggi akan mengurangi kendala mahasiswa memperoleh dosen pembimbing.
7: Setuju ya, kalau misalkan untuk para dosen itu menjangkau pendidikan yang lebih gitu ya, mungkin sampai profesor atau apa gitu, karena nanti kan banyaknya dari mahasiswa itu kendalanya misalnya untuk dosen pembimbing skripsi atau mungkin KKN gitu kan, itu kan membutuhkan dosen yang memiliki pangkat yang tinggi gitu.
8: Selain mendorong studi lanjut, ITS juga menyiapkan pendanaan bagi dosen untuk menghasilkan publikasi ilmiah. Oni Arianto melaporkan.
24: Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut menyiapkan lulusan yang siap menghadapi perkembangan teknologi bawah air, kecerdasan buatan, dan tantangan global. Farindia Kusnia melaporkan.
10: Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut STTAL menyiapkan generasi muda yang mampu menghadapi era teknologi bawah air, kecerdasan buatan, dan perubahan global. Hal ini disampaikan peneliti ahli utama oseanografi terapan dan manajemen pesisir Badan Riset dan Inovasi Nasional sekaligus dosen di STTAL, Profesor Widodo Setio Pranowo, saat orasi ilmiah di Wisuda STTAL tahun 2026. Dia yakin Indonesia bisa membuka peluang industri dari teknologi yang dihasilkan mahasiswa STTAL.
11: Kedepan, teknologi-teknologi yang keluar dari STTAL ini bisa dibikin massal, tentunya dengan security clearance tertentu, sehingga seperti perusahaan pindad itu kita bisa lebih mandiri di dalam teknologi bawah air. Dan saat ini sangat memungkinkan karena kecerdasan buatan sangat membantu tugas-tugas dari para mahasiswa untuk mempercepat algoritma-algoritma yang dibikin oleh mahasiswa.
10: Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi cukup krusial dalam membangun kekuatan pertahanan yang modern.
12: Perkembangan kecerdasan buatan atau AI, sistem terberawak atau unmanned system, cyber, big data, komputasi kuantum, dan berbagai teknologi disruptif telah mengubah karakter peperangan maupun operasi militer modern. Untuk itu, TNI Angkatan Laut membutuhkan sumber daya manusia dengan penguasaan science and technology dan mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta inovatif dalam menjawab berbagai tantangan tugas.
10: Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengungkapkan STTAL memiliki peran strategis menyiapkan SDM unggul di bidang teknologi pertahanan dan kemaritiman. Farida Usnia melaporkan.
24: Warga Desa Tuwiri Wetan, Kabupaten Tuban, meminta kandang ayam milik BUMDES direlokasi karena dinilai menimbulkan gangguan lingkungan. Laporan Witra Adila selengkapnya.
13: Sejumlah warga Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merak Ura, Kabupaten Tuban melayangkan protes keras terkait keberadaan kandang ayam milik BUMDES Gemaripah karena banyak lalat yang ditimbulkan, sehingga warga menuntut agar kandang tersebut segera direlokasi. Salah satu masyarakat, Haryadi, mengungkapkan bahwa keberadaan kandang ini tidak hanya berdampak negatif kepada penghuni sekitar 50 rumah yang berdekatan dengan lokasi saja, tetapi juga mengganggu aktivitas UMKM dan lingkungan lembaga pendidikan. Ia mengaku bahwa masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan kandang.
14: Sangat mengganggu sekali kehadiran kandang ayam di wilayah ini, karena dekat dengan tempat pendidikan maupun tempat masyarakat, dengan UMKM-nya juga sangat berdampak sekali. Sejak awal sebelum berdiri, kita sebagai masyarakat sudah kooperatif, dalam arti kita merapat ke desa, bukan pihak pengelola yang merapat ke kita. Kita memberikan solusi yang terbaiknya bagaimana, tapi tetap dilanjutkan tanpa mengindahkan aspirasi kami sebagai warga yang terdampak nantinya.
13: Menanggapi keluhan tersebut, Direktur BUMDES Gemaripah, Sagaf, membantah jika pihaknya tidak melakukan sosialisasi. Ia ngeklaim bahwa sebelum membangun dimulai, pihaknya telah mendatangi rumah warga dalam radius 100 meter serta mengundang warga ke kantor desa.
26: Keluhannya mungkin terkait lalat ya. Jadi memang kemarin itu ada lalat, mungkin sekitar 1 bulan lalu, dan itu sudah kami lakukan pembersihan lalat itu. Kami pinggirkan agar kotoran kering, agar larva-larva lalat itu mati di situ. Sosialisasi pendirian sudah ada.
0: Di? Sudah dilakukan di?
26: Sekitar sini.
0: Saya diundang?
26: Kita door-to-door. Door-to-door. Diundang ada di Balai Desa.
15: Menyikapi polemik ini, anggota DPRD Kabupaten Tuban Dapil Merak Urak, Siswanto menegaskan jika peran Dewan hanyalah sebagai fasilitator mediasi bagi kedua belah pihak.
16: Ya kalau memang nanti sudah sepakat di forum relokasi, ya mau nggak mau relokasi. Harapan saya sebagai mewakili anggota DPR, ada keputusan biar segera selesai. Kalau tidak ada keputusan, ya mau nggak mau jalur terakhir ya jalurnya jalur hukum. Ya bisa menang-menangan, adu hukum, adu data.
15: Dari hasil musyawarah bersama disepakati bahwa kandang tersebut harus direlokasi dengan batas waktu toleransi 5-7 bulan sembari menunggu waktu lokasi pengganti. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
24: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Retno Palupi. Silahkan Retno.
17: Terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur untuk sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
18: Info Olahraga.
17: PONI Kabupaten Kediri mulai mengoptimalkan persiapan menuju Porprov Jawa Timur 2027 melalui pelaksanaan tes parameter bagi para atlet. Laporan Ane Kusuma.
19: KONI Kabupaten Kediri mulai memetakan kesiapan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 melalui pelaksanaan tes parameter tahap pertama pada hari ini di lapangan tenis indoor Pemkab Kediri. Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menjelaskan bahwa hasil tes parameter ini akan menjadi acuan bagi para pelatih dalam menyusun program latihan yang lebih terarah sesuai kebutuhan masing-masing atlet dan cabang olahraga. Pada hari ini, kegiatan diikuti oleh 46 atlet dari 10 cabang olahraga yang merupakan peraih medali emas dan juga medali perak pada Porprov Jawa Timur 2025 lalu.
20: Hari ini kita melaksanakan tes parameter tahap pertama. Dari total atlet 46 atlet yang akan kita persiapkan di Porprov 2027 nanti di Surabaya. Jadi dengan adanya tes parameter ini sebagai evaluasi bagi kita tim pelatih untuk membuat program-program yang lebih efektif untuk para atlet kita yang bisa mempertahankan gelar juaranya ya, dan juga bisa meningkatkan prestasinya di Porprov nanti. Dan tentunya nanti di 3 bulan yang akan datang, kita akan lakukan tes parameter tahap kedua.
19: Sementara itu, atlet tarung derajat Kabupaten Kediri, Muhammad Syafiq Amrul Huda, turut menyatakan kesiapannya bahwa ia terus meningkatkan intensitas latihan sebagai persiapan menghadapi Porprov Jawa Timur 2027.
27: Ya, untuk persiapan Porprov 2027 di Surabaya nanti, persiapan tentunya latihan fisik, latihan teknik, dan latihan daya tahan, daya ledak, dan depannya tampil totalitas dan menampilkan performa terbaik di Porprov nanti.
19: Adapun KONI Kabupaten Kediri menargetkan mampu menembus 5 besar klasemen akhir Porprov Jawa Timur 2027 dengan raihan sedikitnya 50 medali emas. Target tersebut meningkat dibanding capaian sebelumnya pada Porprov Jawa Timur 2025 ketika Kabupaten Kediri finish di peringkat ke-11. Ana Kusuma melaporkan.
17: Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan menghadapi Super League 2026-2027 dengan komposisi skuad yang hampir lengkap. Laporan Agustin Irdiani.
28: Persebaya memastikan persiapan menghadapi Super League musim 2026-2027 berjalan sesuai rencana. Selain komposisi pemain yang hampir sepenuhnya terbentuk, Bajul Ijo juga mulai membuka kesiapan tim kepada publik. Dalam keterangannya, Direktur Persebaya Chandrawayudi mengatakan, langkah ini dilakukan untuk menunjukkan kesiapan tim secara menyeluruh kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan sepak bola. Ia menjelaskan komposisi skuad saat ini hampir sepenuhnya terbentuk, namun evaluasi terhadap kebutuhan tim tetap dilakukan selama rangkaian pramusim termasuk saat mengikuti Piala Presiden dan uji coba. Menurut Chandra, seluruh proses rekrutmen pemain dilakukan berdasarkan kebutuhan tim dan filosofi pelatih. Keputusan tersebut juga didukung analisis data performa serta pertimbangan dari tim medis.
29: Hari ini sudah mendekati 100%. Artinya kalau acuannya adalah kuota pemain asing 11 pemain asing, kita alhamdulillah sudah insya Allah sudah mendekati. Kemudian pemain-pemain lokal juga teman-teman sudah tahu bersama bagaimana rilis dari kita. Sudah ada beberapa 6 pemain baru. Kemudian juga pemain-pemain lama juga sudah kita pertahankan yang jadi proyeksi tim pelatih. Kalau untuk kebutuhan tim, insya Allah sudah mendekati 100%.
28: Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan komposisi skuad sementara yang akan mengarungi Super League. Sebanyak 36 pemain menghuni tim utama dengan perpaduan pemain senior, wajah baru, serta talenta muda yang diproyeksikan menjadi kekuatan bajul ijo musim ini. Persebaya memberikan kesempatan kepada 4 pemain Elite Pro Academy atau EPA, yakni Paulinus, Dava Yuna, Ilham Romadona, dan Alfredo. Musim ini Persebaya juga memiliki total 12 pemain berstatuskan U23. Kekuatan Persebaya semakin lengkap dengan banyaknya pemain yang memiliki pengalaman membela timnas Indonesia. Mereka adalah Ramadan Sananta, Hernando Ari, Malik Rizaldi, Tony Firmansyah, Koko Ari, Rahmat Irianto, Reza Arya, dan Alejandro Alat. Kehadiran deretan pemain timnas itu menjadi modal penting bagi Persebaya untuk bersaing di papan atas Super League musim ini. Agustin Irjani melaporkan.
18: Demikian info olahraga.
17: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Retno Palupi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
18: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Eh, ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah, lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh, udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Belum juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia. Kita telah bersama mengikuti info prima. Dan sesaat lagi kami masih punya banyak sekali persembahan yang akan kami hadirkan untuk Anda. Update informasi terbaru juga akan kami hadirkan untuk Anda di Malang sore ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Mendengar kami sampaikan kabar gembira, Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik, sama seperti tahun 2024 dan juga 2025. Untuk Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa langsung datang ke layanan KB Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi seperti Samsat Induk dan juga Walkthru. Dari Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang Lawang dan Samsat Keliling Mangliawan yang buka dari hari Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, dan Jumat Payment Point buka di jam 8 pagi hingga 10.30 siang. Samsat Keliling buka jam 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari di hari Senin dan juga Sabtu sampai dengan Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30. Jumat bukanya di jam 8 pagi hingga 10.30. Selain itu, tersedia juga payment point di Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari, yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan juga praktis. Yuk, bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PDD Malang Utara dan Kota Batu.

0: dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengacut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Oke, pendengar Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia. MBG, apa kabar MBG? Ya, kan ini udah hampir masuk sekolah lagi, kayak gitu kan, beberapa hari lagi udah masuk sekolah lagi gitu. Pasti ya bisa jadi MBG balik lagi gitu. Update-nya seperti apa? Ini Banggar atau Badan Anggaran DPR ini memproyeksikan alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis atau MBG di tahun 2027 ini akan turun sekitar 35% atau 174 triliun. Angka ini di bawah pagu tahun ini sebesar 268 triliun. Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan proyeksi ini salah satunya merujuk pada optimalisasi titik SPPG. Dari 27 ribu titik SPPG saat ini, kebutuhan real diestimasikan ini sekitar 21 ribu titik. Angka 174 triliun ini telah dihitung berdasarkan kapasitas untuk sekitar 84 juta siswa. Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi anggaran untuk program MBG terus menunjukkan peningkatan. Hingga akhir Mei, total dana yang terserap mencapai 88,15 triliun, naik 17,53% dibandingkan dengan posisi April sebesar 75 triliun. Kemenkeu merinci dari total 63,13 juta penerima manfaat, sebanyak 48,9 juta adalah kelompok siswa, sementara 14,3 juta sisanya adalah kelompok non-siswa yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, besaran anggaran program MBG untuk tahun 2027 diproyeksikan mencapai 174 triliun. Ini juga masih belum diputuskan. Purbaya menyebutkan saat ini besaran anggaran MBG masih dalam pembahasan sebelum dituangkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah 2027. Ya, menegaskan BGN memang sempat mengusulkan penyesuaian anggaran program ini, namun usulan ini belum masuk dalam pembahasan yang diterimanya. BBGN ini akan mengurangi, tapi belum dapat angkanya berapa. Ya, ini memang belum dimasukkan, kata Menteri Keuangan.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Sudah berjalan dengan baik di Kota Batu, bagaimana kabar angkutan pelajar di Kota Malang? Ya, program angkot pelajar yang telah dirancang dan dipersiapkan oleh pemerintah Kota Malang ini didesak untuk segera direalisasikan. Tidak hanya agar pelajar bisa memanfaatkannya ketika dimulainya tahun ajaran baru pekan depan, tapi juga agar para sopir bisa segera terbantu ekonominya di tengah gempuran moda transportasi online. Desakan ini dilontarkan oleh Wakil Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nur Rahmadi, dan disebutkan sejak tahun lalu pihaknya ini sudah berupaya untuk keras mengalokasikan anggaran khusus besar 1,3 miliar untuk kesuksesan program ini. Dan DPRD ini juga menyatakan sudah memperjuangkan hal ini, sehingga minta Pemkot untuk segera merealisasikan program angkutan untuk anak sekolah. Dengan dijadikannya program ini, Dito menilai moda transportasi angkot nantinya perlahan akan segera tertata dengan baik. Sebab selain itu program angkot pelajar, sistem by the service ini nantinya bisa menunjang layanan transportasi Transjatim, sehingga antara angkot dan Transjatim bisa saling memberikan dukungan. Pihaknya di legislatif bahkan telah berencana untuk memberikan dukungan yang lebih baik untuk revitalisasi angkot, terutama untuk menata kembali rute trayek angkot serta kebutuhan teknis lain yang memungkinkan dari segi pelayanan. Dan didorong kedepannya APBD Kota Malang juga harus dialokasikan untuk menata transportasi lokalnya, mengkaji rute baru, kemudian bagaimana menjadikan angkot ini sebagai feeder Transjatim. Ini termasuk merevitalisasi dari angkot tersebut. Sementara itu, Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Cokro Darsono, menekankan harus ada komitmen yang baik dari dua pihak untuk segera merealisasikan program angkot pelajar ini, baik dishub maupun para sopir. Purwono menyebutkan persiapan yang telah dilakukan sejak tahun lalu ini semestinya sudah cukup waktu untuk bisa segera digulirkan kepada masyarakat. Terlebih yang menilai secara prinsip kesiapannya ini dinilai juga sudah cukup bagus dan juga matang. Pihaknya ini juga menuntut memantau perkembangan program ini mulai dari komunikasi awal, koordinasi bersama dengan sopir, hingga persiapan teknisnya. Menurut Purwono, untuk sistem monitoring juga akan digunakan pada angkot pelajar ini terintegrasi dengan sistem Transjatim Ajaib, aplikasi yang bisa digunakan oleh layanan Transjatim. Jadi karena sistemnya sudah ada, maka persiapannya kayaknya nggak butuh waktu lama gitu. Keinginan awalnya memang ingin membangun sistem monitoring sendiri, tapi sayangnya opsi ini tentu akan membutuhkan biaya yang lebih besar gitu. Dan dengan diintegrasikannya dengan Transjatim, Purwono menyebutkan kesiapan terkait penggunaan sistem monitoring pun relatif juga akan cukup siap.

Sesaat lagi, azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
3: Kiai Haji Mas Mansyur lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya. Ayahnya adalah Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, seorang pionir Islam ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Tahun 1906, dalam usianya yang 10 tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Di sana dia mengkaji Al-Quran dan mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Holil. Belum lama dia belajar di sana kurang lebih 2 tahun, Kiai Holil meninggal dunia. Kiai Haji Mas Mansyur lantas meninggalkan pesantren dan pulang ke Surabaya. Sepulang dari pesantren Demangan di tahun 1908, oleh orang tuanya disarankan untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Makkah pada Kiai Mahfud yang berasal dari pondok pesantren Temas, Jawa Tengah. Setelah kurang lebih 4 tahun belajar di Makkah, situasi politik di Saudi memaksanya pindah ke Mesir. Di Mesir, Kiai Haji Mas Mansyur belajar di perguruan tinggi Al-Azhar pada Syekh Ahmad Maskawi. Dan pada tahun 1915, Kiai Haji Mas Mansyur pulang ke Hindia Belanda. Langkah awal sepulangnya Kiai Haji Mas Mansur dari luar negeri adalah bergabung dalam Syarikat Islam yang saat itu dipimpin oleh Hos Cokroaminoto. Kiai Haji Mas Mansur dipercaya sebagai penasehat pengurus besar. Beliau juga banyak menghasilkan tulisan-tulisan berbobot. Pikiran-pikiran pembaruan banyak dimuat di media massa. Majalah yang pertama kali diterbitkan bernama Suara Santri. Setelah sukses dengan majalah Santri, ia kembali merilis majalah keduanya, yaitu majalah Jinem, dengan menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab atau Pegon. Melalui majalah ini, Mas Mansur mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan kemusyrikan dan kekolotan. Kiai Haji Mas Mansur termasuk salah seorang dari 4 orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan dan terkenal dengan sebutan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Ketika pecah perang kemerdekaan, Mas Mansur belum sembuh benar dari sakit, tapi ia tetap berjuang memberikan semangat pada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda atau Nika. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan yang berkecamuk itulah, Mas Mansur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946. Jenazahnya dimakamkan di Gipo, Surabaya. Atas jasa-jasanya oleh pemerintah Republik Indonesia, Kiai Haji Mas Mansur diangkat sebagai pahlawan nasional.
2: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia pukul 17.44 waktu Indonesia Barat. Dan Ruli juga ingin menyapa Anda yang bergabung bersama dengan kami di aplikasi RRI Digital. Ya, selamat ya sudah bisa download aplikasi keren ini. Ya, aplikasi RRI Digital ini adalah aplikasi yang bisa membuat Anda tetap terhubung bersama dengan Radio Republik Indonesia. Karena selain bisa mendengarkan siaran RRI dari seluruh Indonesia, Anda pun juga bisa mengupdate berbagai macam informasi terbaru di RRI Digital. Ya, informasi-informasi terbaru ini bisa Anda dapatkan di sana, termasuk juga mengobati kerinduan dengan berbagai macam lagu-lagu dan juga tayangan yang dihadirkan oleh Radio Republik Indonesia. Pastikan Anda semuanya sudah mendownload aplikasi RRI Digital di smartphone Anda, karena aplikasi ini gratis, bisa di-download di App Store dan juga di Play Store.

0: poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Apa kabar kelanjutan kasus dugaan penipuan rekrutmen pegawai di lingkungan RSSA Malang yang kapan hari sempat rame seperti itu ya. Polres Malang ini resmi meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan setelah menemukan adanya dugaan tindak pidana. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasti Akbar mengatakan saat ini penyidik mulai menjadwalkan pemanggilan terhadap korban maupun para saksi untuk melengkapi proses pembuktian. Karena memang sudah ada dugaan tindak pidana, sekarang ini dilakukan penyidikan dan akan memanggil mulai dari korban serta seluruh saksinya. Ia menegaskan sebelumnya perkara ini telah melalui tahap penyelidikan. Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik memutuskan untuk meningkatkan status penanganan ke tahap penyidikan. Dan Hafiz menyebutkan setidaknya ada 5 orang saksi yang akan diperiksa pada tahap awal penyidikan. Pemeriksaan pertama akan difokuskan kepada pihak korban sebelum berkembang ke saksi-saksi lainnya. Meski telah memasuki tahap penyidikan, pihaknya menegaskan belum menetapkan tersangka dalam perkara ini. Menurut Hafiz, orang yang dilaporkan memang sudah diminta keterangan saat penyelidikan, namun keberadaannya belum berhasil ditemukan. Belum ada tersangka, memang ada yang melaporkan, tapi masih belum ditemukan lokasinya. Saat ditanya mengenai dugaan terlapor melarikan diri, Hafiz belum bersedia menyimpulkan. Menurutnya fakta ini masih akan didalami dalam proses penyidikan. Ditambahkan juga gelar perkara yang menjadi dasar peningkatan status penanganan perkara ini melibatkan unsur Satreskrim Polres Malang, Propam, Seksi Pengawas, dan juga Seksi Hukum. Sebelumnya korban bernama Hen, 40 tahun, warga Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, mendesak aparat kepolisian segera menangkap terlapor LG Andansari. Heni mengaku mengalami kerugian sekitar 260 juta setelah dijanjikan kedua anaknya dapat diterima bekerja di RSSA melalui jalur tertentu. Korban menyebutkan uang diserahkan secara bertahap, baik melalui transfer maupun tunai, hingga mencapai ratusan juta rupiah. Namun, janji penerimaan kerja tidak pernah terrealisasi. Sementara uang yang dijanjikan akan dikembalikan juga tidak kunjung diterima.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Kalau berkata miss you, ingatnya apa? Apakah ingatnya aku rindu kamu atau miss universe? Ya. Tapi kalau misalnya miss you yang satu ini gak ada hubungannya sama aku rindu kamu, gak ada hubungannya sama miss universe. Tapi ini adalah upaya untuk mengantisipasi banjir bandang yang dilakukan oleh BPBD yang memetakan puluhan titik sumbatan melalui program yang namanya miss you. Gitu. Pro Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu ini terus mematangkan langkah mitigasi non-struktural menjelang datangnya musim penghujan melalui program bertajuk Miss You atau mitigasi susur sungai Kota Batu. Tim gabungan menyisir jumlah aliran sungai kritis untuk mengurangi risiko bencana banjir, banjir bandang hingga tanah longsor. Kepala BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho, menjelaskan bahwa kegiatan tahunan yang rutin digelar sejak tahun 2003 ini krusial dilakukan untuk meminimalkan dampak material maupun korban jiwa. Berkaca pada sejarah banjir bandang yang pernah melanda Kota Batu di tahun 2021, ini disampaikan ya berdasarkan hasil pemetaan lapangan dilakukan secara kolaboratif bersama dengan TNI, Polri, DLH, PUPR, Perhutani, Tahura Rensuryo, dan juga relawan desa terkait dan instansi terkait lainnya. Petugas ini berhasil mengidentifikasi ratusan titik material berbahaya yang berpotensi menyumbat aliran sungai. Dan dari hasil susur sungai di beberapa lokasi utama ditemukan berbagai hambatan signifikan, seperti ada di Sumber Darmi ditemukan total ada 16 titik kayu tumbang dan 1 titik longsoran tanah. BPBD langsung bergerak melakukan eksekusi pembersihan dengan memotong batang pohon serta merapikan ranting. Kemudian Sungai Krece, dan ini ada 21 titik kayu, 27 rumpun bambu, dan 5 titik longsor. Wah, banyak banget ya. Terus juga di Sungai Berantas, Bon 8, Coban Peteng, Pusung Landing, ini ada banyak juga. Jadi ya, berdasarkan dokumen yang dipetakan oleh BPBD seperti itu ya, memang ancaman banjir di tahun 2022 ke tahun 2024 ini sudah meningkat seperti itu. Ada di beberapa wilayah seperti Kecamatan Bumiaji, Batu, dan juga Junrejo yang masih melakukan indikator warna merah untuk kelas bahaya atau ancaman tinggi. Dan menyingkapi hasil temuan ini, data analisis Gatot Nugroho ini memaparkan beberapa rekomendasi yang harus dilakukan oleh BPBD Kota Batu ke depannya. Salah satunya ya melakukan susur sungai tadi.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu.

0: Mendengar Ruli harus pamit dari kebersamaan kita dari Malang sore ini. Nanti akan ada Wisnu yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Malang malam ini dari jam 7 malam sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda masih tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, karena masih ada banyak sekali acara yang akan kami hadirkan untuk Anda.
1: Din, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
2: Din, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
1: Tahan bentar gak apa, Din? Gimana sih kamu?
2: Ya. Tiap Senin juga upacara, Len.
3: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De grands joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
3: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
5: Bahlil Lahadalia.
6: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
5: B50 telah resmi.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
7: Mohon dukungannya, doa ya.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
9: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
8: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
7: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa, tuntas permohonan saya.
8: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
11: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
11: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
12: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
11: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
13: Jual beli CPO. Selain CPO?
14: Sama Pam Kernel.
13: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
14: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
16: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
14: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya yang dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
16: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
14: Iya.
16: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
14: Iya.
15: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
16: Baik, ini aja. Itu saudara dicocok. Lihat tidak invoice-nya?
17: Oh, pasti lihat.
16: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
17: Waduh, lupa saya.
16: Lupa. Kalau faktur pajak?
17: Lupa juga namanya. Lupa siapa yang tanda tangan.
16: Faktur pajak itu siapa?
17: Lihat, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
16: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
17: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu?
17: Tidak pernah ketemu.
16: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
17: Siapa?
16: Pak Handoko Limaho?
17: Nggak pernah.
16: Kalau Liu Raymond?
17: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu.
17: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
16: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
17: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
15: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
18: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN Asabri.
19: dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
20: Pak Chef, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau Kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
19: Sebelumnya, di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
21: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
19: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
22: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
23: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
22: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
23: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
24: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya, untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
23: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal kita.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
3: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
2: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
5: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka? Ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar sesaat lagi kami hadirkan mimbar Islam untuk Anda bersama dengan Ustadz Manta Bagus SHI dengan topik Birrul Walidain hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita yang tak terhitung. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita sekarang hidup di zaman yang sangat cepat berubah. Teknologi membuat dunia seolah berada dalam genggaman kita. Namun ironisnya, teknologi justru kadangkala menjauhkan sesuatu yang dekat dengan kita. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung. Kita sering berbicara tentang masa depan, tentang karir, tentang ambisi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana kondisi orang tua saya hari ini? Pendengar RRI yang dirahmati Allah, belakangan ini di media sosial kita sering melihat kejadian-kejadian antara anak dengan orang tua, yang tentu itu adalah sesuatu yang tidak ideal. Ada anak yang menggugat orang tuanya di pengadilan, seperti kasus di Karawang. Seorang anak menggugat ibu kandungnya di pengadilan negeri Karawang atas dugaan pemalsuan tanda tangan dalam surat keterangan waris untuk menghilangkan hak bagiannya. Kemudian kasus di Bandung juga ada demikian. Ada 4 anak kandung menggugat ayah mereka yang usianya sudah 85 tahun. Dugaannya, gugatannya adalah terkait dengan sengketa harta dan rumah warisan dengan tuntutan ganti rugi material senilai 3 miliar. Di bau-bau, ada 3 orang anak menggugat ibu kandung mereka di pengadilan agama bau-bau terkait pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh ayah mereka. Bahkan di Malang juga ada seorang anak perempuan menggugat ayah kandungnya yang sudah berusia 95 tahun beserta seluruh saudaranya karena terkait dengan sengketa kepemilikan rumah keluarga. Di samping anak yang menggugat orang tua, ada juga kasus yang lain. Ada penelantaran orang tua oleh anaknya di panti jompo, seperti yang baru-baru ini. Ada kasus penyerahan anak oleh 4 anaknya di Surabaya. Anak menyerahkan ibu mereka ke griya lansia Malang karena mengaku tidak sanggup merawat mereka. Padahal satu ibu sanggup merawat 4 anak mereka dari kecil sampai dewasa. Tetapi ketika anaknya dewasa sudah punya penghasilan, ternyata 4 anak itu menyatakan tidak sanggup merawat ibunya. Ada juga kasus di Sidoarjo.
Ada seorang lansia dititipkan ke panti jompo oleh kedua putrinya dengan syarat yang ekstrim, dan mereka pun menyetujuinya, yaitu syaratnya pihak panti tidak memperbolehkan memberikan kabar apapun, bahkan jika sang ibu meninggal dunia pun mereka harus rela untuk tidak diberitahu, tetapi mereka menyanggupinya. Dan tentu masih banyak kasus-kasus seperti ini yang sebetulnya banyak tetapi belum terungkap. Bahkan ada juga kasus kekerasan anak kepada orang tua, baik itu kekerasan verbal maupun fisik. Ada penganiayaan ibu kandung oleh seorang anaknya, seorang pemuda yang berusia 23 tahun. Seorang pemuda yang berusia 23 tahun menganiaya ibunya karena sang ibu tidak berhasil meminjamkan sepeda motor ke tetangganya untuk dipakai bermain oleh pelaku. Tentu ini adalah kejadian yang tidak tunggal. Tentu anak ini sudah banyak melakukan hal yang mencederai ibunya dalam kehidupan seharinya. Karena ternyata pelaku juga kerap melakukan kekerasan, meminta uang secara paksa kepada ibunya. Ada juga seorang pria berusia 27 tahun. Dia diamankan oleh polisi setelah terlibat cekcok dengan ibu kandungnya. Pelaku tersebut melontarkan kalimat-kalimat kasar, bahkan menendang wajah dan memukul kepala ibunya, ibu kandungnya, dengan tangan kosong hingga menyebabkan luka. Bahkan yang lebih parah lagi, ada anak yang tega membunuh orang tuanya. Ada seorang anak perempuan berusia 12 tahun membunuh ibu kandungnya di Medan. Anak tersebut tega menikam ibu kandungnya sendiri hingga tewas. Kemudian ada anak kandung yang membunuh seorang ibu yang sudah lansia di Muara Enim. Usia 87 tahun, ibunya dibunuh oleh anak kandungnya beserta cucu kandungnya sendiri. Kejadian di Sleman juga ada. Ada seorang pemuda, ada seseorang pria berusia 48 tahun melakukan penganiayaan sadis yang menyebabkan kematian ibu kandungnya sendiri yang usianya 76 tahun. Pendengar radio yang dirahmati Allah, mengapa kejadian-kejadian ini terjadi di negeri kita yang menjunjung tinggi adab seperti Indonesia ini? Mengapa ini terjadi di negeri kita yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan adab serta etika? Indonesia yang dulunya terkenal masyarakatnya menghargai yang lebih tua, punya unggah-ungguh. Bahkan dalam tradisi Jawa pun, ketika berbicara dengan yang lebih tua, diperintahkan untuk berbicara dengan tingkatan bahasa halus, bahasa yang halus, sopan, bahasa kromo. Apalagi mayoritas penduduknya adalah muslim, yang dalam ajaran agama Islam memerintahkan kita untuk birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ada satu kisah teladan terkait dengan birrul walidain yang sangat masyhur, yang sering diceritakan di banyak kesempatan oleh banyak orang.
yaitu kisah Uwais Al-Qarni. Sebagaimana dikisahkan dalam Sahih Muslim, salah seorang sahabat Usair bin Jabir, beliau berkisah, ketika Umar bin Khattab ditatangi oleh rombongan orang-orang dari Yaman, maka Umar bin Khattab selalu bertanya kepada mereka, apakah Uwais bin Amir dalam rombongan kalian? Umar bin Khattab selalu bertanya kepada setiap rombongan yang datang dari Yaman. Hingga pada suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab bertemu dengan Uwais seraya bertanya, apakah kamu Uwais bin Amir? Uwais menjawab, ya benar, saya adalah Uwais. Khalifah Umar bertanya lagi, apa kamu berasal dari Murad dan kemudian Qaran? Uwais menjawab, ya benar. Selanjutnya Khalifah Umar bertanya lagi, apakah kamu pernah terserang penyakit kusta lalu kemudian sembuh kecuali hanya meninggalkan sebesar mata uang dirham pada dirimu? Uwais menjawab, ya benar. Khalifah Umar bertanya lagi, apakah ibumu masih ada? Uwais menjawab, ya, ibu saya masih ada. Khalifah Umar bin Khattab berkata, hai Uwais, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Uwais bin Amir akan datang kepadamu bersama rombongan orang-orang Yaman yang berasal dari Murad, kemudian dari Qaran. Ia pernah terserang penyakit kusta, lalu sembuh, kecuali tinggal sebesar uang dirham. Ibunya masih hidup, dan ia selalu berbakti kepada ibunya. Kalau ia bersumpah atas nama Allah, maka akan dikabulkanlah sumpahnya itu. Maka jika kamu dapat memohon agar dia memohonkan ampunan untuk kalian, lakukanlah. Oleh karena itu, hai Uwais, mohonkanlah ampunan untukku. Lalu Uwais pun memohonkan ampunan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah itu Khalifah bertanya kepada Uwais, hendak pergi kemana kamu hai Uwais? Uwais pun menjawab, saya hendak pergi ke Kufah ya Amirul Mukminin. Khalifah Umar berkata lagi, apakah aku perlu membuatkan surat khusus kepada pejabat Kufah? Uwais bin Amir menjawab, saya lebih senang berada bersama rakyat jelata ya Amirul Mukminin. Usair bin Jabir berkata, pada tahun berikutnya seorang pejabat tinggi Kufah pergi melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Selesai melaksanakan ibadah haji, ia pun pergi mengunjungi Khalifah Umar bin Khattab. Lalu Khalifah pun menanyakan tentang berita Uwais Al-Qarni kepadanya. Pejabat itu pun menjawab, saya membiarkan Uwais tinggal di rumah tua dan hidup dalam kondisi yang sangat sederhana. Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kelak Uwais bin Amir akan datang kepadamu bersama rombongan orang-orang Yaman. Ia berasal dari Murad dan kemudian dari Qaran. Ia pernah terserang penyakit kusta lalu sembuh, kecuali tinggal sebesar mata uang dirham. Kalau ia bersumpah dengan nama Allah, niscaya akan dikabulkan sumpahnya. Jika kamu dapat meminta agar ia berkenan memohonkan ampunan untukmu, maka laksanakanlah. Setelah pejabat tersebut mendengar cerita dari Umar bin Khattab, maka pejabat Kufah tersebut pun langsung menemui Uwais dan berkata kepadanya, setelah pulang dari Mekah, wahai Uwais, mohonkanlah ampunan untukku. Uwais bin Amir dengan perasaan heran menjawab, bukankah engkau baru saja pulang dari perjalanan suci ibadah haji di Mekah? Maka seharusnya engkau yang memohonkan ampunan untukku.
Pejabat tersebut tetap bersikeras dan berkata, mohonkanlah ampunan untukku, hai Wais. Maka Wais pun penasaran. Dan akhirnya Wais pun mengatakan, engkau baru pulang dari ibadah haji, maka engkau yang lebih pantas mendoakan saya. Apakah engkau telah bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab di Madinah? Pejabat Kufa itu pun menjawab, ya, aku telah bertemu dengannya. Akhirnya Wais pun memohonkan ampun untuk pejabat Kufa tersebut. Setelah itu Wais dikenal oleh masyarakat luas, tetapi ia sendiri tidak berubah hidupnya dan tetap seperti semula. Usair berkata, maka aku memberikan Wais sehelai selendang yang indah, hingga setiap kali orang melihatnya pasti akan bertanya, dari mana Wais memperoleh selendang itu? Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kisah ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW berpesan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan juga pada sahabat lainnya, setelah menceritakan bahwa akan ada seorang bernama Wais dari Yaman, Wais bin Amir, akan datang dengan rombongannya, maka besok mintakanlah doa kalau kamu mau. Kalau kamu mau minta doa kepadanya, maka mintalah, karena doanya sangat dikabulkan. Dikisahkan di situ bahwa Wais Al-Qarni punya seorang ibu, dan Wais Al-Qarni sangat berbakti kepadanya. Memang dalam hadis-hadis tidak terdapat kisah bagaimana keadaan Birul Waidahnya Wais Al-Qarni kepada ibunya, tetapi di banyak kisah-kisah yang masyhur diceritakan bahwa ternyata Wais Al-Qarni itu sangat berbakti kepada ibunya, menjaga betul ibunya. Ibunya ingin berangkat haji, maka Wais Al-Qarni pun menggendong ibunya dari negara Yaman ke Mekah, dari negara Yaman ke negara Saudi Arabia yang begitu jauh digendong, supaya Wais Al-Qarni mampu menggendong ibunya dengan perjalanan.

memiliki seorang ibu yang harus dijaga, maka beliau pun ikhlas untuk tidak melaksanakan ibadah suci tersebut untuk menemani ibundanya. Beliau sangat berbakti, sangat manut, sangat nurut, sangat menghormati orang tuanya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, itulah bagaimana gambaran birrul walidain yang ditunjukkan oleh Uwais Al-Qarni. Dalam Islam, birrul walidain atau dalam bahasa kita adalah berbakti kepada orang tua, bukan sekedar syarat, melainkan perintah yang kedudukannya sangat tinggi. Tepat setelah perintah Allah untuk bertauhid, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan mereka dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan uff, perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat ini sangat telak. Allah menggandakan perintah beribadah kepada Allah, Allah ta'budu illa iyyahu, supaya kamu jangan beribadah, kalian jangan beribadah, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian dilanjutkan setelahnya, wabil walidaini ihsana, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baiklah. Bahkan saat mereka sudah tua dan mungkin menjadi beban, Allah tetap melarang kita, melarang anak-anaknya untuk mengatakan kata-kata yang meskipun kata-kata yang singkat tetapi menyakitkan. Ah, cih, Allah melarang hal itu, melarang mengatakan uff, itu jadi larang. Apalagi berkata-kata yang kasar, mencaci maki. Justru Allah memberitakan wa qul lahuma qawlan karima, dan hendaklah dan katakanlah kepada mereka berdua qawlan karima, perkataan yang mulia. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, mari kita lihat realita di Indonesia belakangan ini. Sering kali kita temui berita yang menyayat hati. Hanya karena gara-gara diantaranya seorang anak merasa bahwa orang tuanya sudah bukan hidup di zamannya lagi. Banyak anak yang merasa orang tuanya ketinggalan zaman. Ketika orang tua mencoba menasihati, anak merasa itu adalah intervensi yang tidak perlu. Anak lebih percaya pada tren, kepada orang-orang, kepada media sosial daripada perkataan orang tuanya sendiri. Padahal mungkin kita pintar teknologi, tetapi orang tua kita memiliki ilmu kehidupan yang ilmu itu tidak diajarkan di sekolah manapun, tapi diperoleh dari pengalaman hidupnya.

0: Menghormati mereka bukan berarti harus setuju dengan semua hal, tetapi tetap kita harus waqul lahuma qawlan karima, berkata dengan perkataan yang mulia kepada orang tuanya. Meskipun mungkin kita tidak setuju, tapi jangan sampai menganggap bahkan mengatakan kepada orang tua kita bahwa mereka sudah tidak up to date, mereka sudah ketinggalan zaman, mereka bukan di zaman kita, sehingga mereka gak tahu apa-apa. Pendengar RN yang dirahmati Allah, di kota-kota besar mulai muncul tren menempatkan orang tua di panti jompo, bukan karena keterbatasan akses medis, melainkan karena anak merasa orang tua mengganggu privasi atau kesibukan karir mereka. Ingatlah, saat kita kecil, orang tua kita tidak pernah merasa kita adalah beban. Bahkan ketika malam-malam kita menangis dan akhirnya orang tua kita pun terbangun, mereka menemani kita, mereka membobokkan kita. Bahkan ketika malam-malam kita membangunkan orang tua untuk ke kamar mandi, tidak diantarkan, mereka pun mengantarkan kita dan mencebuki kita. Dan mereka melakukannya dengan tulus. Lantas apakah ketika kita sudah besar, kita layak memperlakukan mereka sebaliknya? Ketika kecil kita disayang, ketika kita besar mereka tidak kita sayang. Kita menganggap mereka sebagai beban. Tentu tidak layak kita lakukan. Pendengar RN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal, langkah konkret yang patut kita lakukan sebagai wujud bakti kita kepada orang tua kita. Yang pertama yaitu kita cukupi kebutuhan mereka. Dulu semua kehidupan kita dipenuhi oleh orang tua kita. Bahkan ketika mereka kesulitan pun mereka dengan berbagai cara mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Bahkan mereka rela untuk malu meminjam kepada orang lain supaya kebutuhan anaknya terpenuhi. Ketika sudah dewasa, ketika kita ini sekarang sudah beranjak dewasa, maka selayaknya kita membalas budi kepada mereka. Meskipun tentu tidak akan sama dengan apa yang telah mereka berikan kepada kita. Yang mereka berikan kepada kita jauh di atas dari apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Mereka orang tua kita itu tidak hanya memberikan sekedar makan, minum, pakaian, pendidikan, dan lain sebagainya. Tetapi mereka juga memberikan kasih sayang yang sedemikian besar buat kita. Bahkan kasih sayang mereka kepada kita itu adalah melebihi daripada kasih sayang mereka kepada orang lain, bahkan mungkin kepada dirinya mereka sendiri. Bahkan mungkin mereka rela mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan anak-anaknya. Kemudian yang kedua, di samping kita memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan finansial, maka mari kita luangkan waktu. Karena boleh jadi orang tua kita sebetulnya tidak butuh uang kita, tapi butuh waktu kita. Maka mereka pun butuh kehadiran kita di sisi mereka. Mungkin mereka ingin bercerita, mereka ingin kita berada di samping mereka sebagaimana masa-masa kecil kita. Tanyakan kabar mereka, dengarkan cerita mereka, meskipun mungkin ceritanya hanya itu saja. Itu adalah bentuk sedekah waktu yang mahal bagi mereka. Kemudian selanjutnya adalah sabar menghadapi orang tua. Saat orang semakin menua, sifat mereka seringkali kembali seperti anak-anak. Mungkin mereka jadi lebih cerewet, keras kepala, suka ngatur, bahkan mungkin pelupa. Hal ini sebagaimana dalam sebuah firman Allah, surat Yasin ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man tu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia ke awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak memikirkan? Jadi ketika sudah mencapai batas kedewasaan, usia maupun fisik, maka di situ setelah itu Allah akan semakin menurunkan fisik kita. Mungkin daya ingat kita juga akan turun juga. Termasuk emosi kita juga akan turun. Seperti kekanak-kanakan kembali. Bahkan atau mungkin sampai pikun. Padahal sudah diberi makan, ternyata bilangnya ke orang-orang belum dikasih makan. Itu adalah hal biasa karena memang mereka pikun. Maka jangan marah. Aminkum mayyurattu ila ardhalil umri likai la ya'lama ba'da ibn syai'ah. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, yaitu pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahui. Maka pendengar hari ini kepada Allah, inilah ujian kesabaran anak-anaknya. Bagaimanapun orang tua merasa bahwa anaknya masih anak-anak, meskipun anaknya sudah dewasa, meskipun anaknya sudah jadi pejabat, memiliki kedudukan yang mentereng, menjadi orang yang sukses, tetapi orang tua bagaimanapun masih memandang anaknya adalah anak. Anak yang masih kecil, yang mereka sayangi, yang mereka butuh untuk mengarahkan, yang merasa mereka perlu menyelamatkan anaknya ketika anak itu mereka rasa tidak berada di jalan yang benar. Maka sebagai anak, kita harus memposisikan orang tua kita tetap sebagai orang tua yang tinggi kedudukan. Waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya ingin mengajak kita semua mengambil hikmah. Dunia ini adalah cermin. Apa yang kita lakukan kepada orang tua kita hari ini akan direkam, dicatat oleh anak-anak kita. Dan suatu saat mereka akan melakukan hal yang sama kepada kita. Jika kita baik kepada orang tua, maka anak kita akan merekamnya dan mereka juga akan memperlakukan baik kepada kita. Tetapi ketika kita berbuat buruk kepada orang tua, maka jangan heran kalau besok anak-anak akan membalas keburukannya kepada kita. Maka jika hari ini orang tua kita masih ada, peluklah mereka, cium tangan mereka, dan mintalah maaf jika selama ini kita terlalu sibuk dengan dunia, jika selama ini kita melupakan mereka. Jika orang tua kita sudah tiada, maka bakti kita wujudkan dengan mendoakan mereka di kesempatan-kesempatan kita, terutama di saat selesai sholat. Kita sambung silaturahim dengan keluarga-keluarga dan kerabat serta sahabat-sahabat mereka. Dan yang tidak kalah penting, kita menjadikan diri kita sebagai anak soleh yang mendoakan dan mengamalkan petuah-petuah baik mereka sehingga menjadi pahala yang terus mengalir kepada mereka. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma fillana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Berikanlah kami kesabaran untuk merawat mereka, dan karuniakanlah kami anak-anak yang juga kelak berbakti kepada kami. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mimbar Islam baru saja Anda ikuti pendengar Birrul Walidain yang dibahas baru saja bersama dengan Ustaz Mantra Bagus untuk malam hari ini. Dan sesaat lagi kami hadirkan Sandiwara Radio untuk Anda. Sebelum nanti kita akan lanjutkan ke obrolan psikologi hingga nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: ini kalau berjalan bisa luar biasa. Untung besar. Ya, masuk.
1: Pak Han, ada yang ribut itu.
0: Hah? Ribut gimana, Gus?
1: Anu, sepertinya Bapak langsung ninjau yuk, daripada nanti makin panas itu anak-anak.
0: Walah, opo ae sih. Ya sudah, ayo.

0: Memang kalian berdua ini susah dikasih tahu.
1: Loh, kami ini cuma minta penjelasan, Pak. Nggak usah bentak-bentak juga kan bisa.
2: Halah, kamu juga, Nis. Kita ini dari tadi emangnya nggak jelasin apa. Kamu aja yang telat. Emang dasar IQ-mu aja itu yang jongkok. IP kamu dulu paling 2,4 ya?
3: Hei, ngapain bawa-bawa IPK? Lek dibanding Anis, caramu mikirku justru kayak orang yang ijazah beli, Mai.
2: Yo, belain aja terus wanita pujaanmu iki.
4: Woi, wes, sudah. Hop, stop, time out, finish. Opo aja ini? Kalian ini kenapa?
3: Tuh bos, Pak Manajer Udin yang terhormat tiba-tiba aja memutuskan untuk impor kotoran sapi. Lah, dipikir negeri kita ini kekurangan bahan apa?
1: Iya Pak, mana ngomongnya sok banget lagi merintah-merintah. Belum lagi ditambah sok taunya Bu Maya, manajer keuangan kita tercinta ini.
5: Loh kan, berantem kan Pak?
6: Terus?
5: Saya Pak.
6: Mbok pikir aku gak ngeliat. Aduh, kamu ini. Sudah, kamu balik lagi sana ke tempat olahan pupuk sama biogas.
5: Siap, siap Pak.
6: Kalian berempat, ikut saya ke ruangan.
0: Oke, bos.
2: Tahu rasa kalian.
1: Apa, ha?
3: Sudah, Nis. Yuk, ah.

0: Jadi kenapa kok sampai rame gitu? Diliatin karyawan lain sampai ngumpul kayak lihat adu panco gitu.
1: Gini pak, tadinya...
2: Wait, kok pede kamu ngomong duluan?
0: Hei, gak mulai mana? Sudah, diam kalian. Loh, ayo. Siapa ini yang mau jelasin duluan?
3: Kan tadi bapak suruh kami diam.
0: Aduh, kok jadi kayak banyolan lawas. Lawas, Nis. Nis, Udin, jelasin dulu.
2: Oke, pak. Jadi gini, saya tadi kan menyampaikan ke mereka ini tentang apa yang kita rapatkan secara intern kapan itu.
1: Sebentar, maaf, saya potong, pak. Kalau sudah dirapatkan, berarti bapak sudah tahu.
0: Iya. Jadi gini, saya berpikir untuk menaikkan omset dan kesejahteraan kita. Makanya, kapan itu saya dan beberapa direksi, termasuk Udin dan Maya ini sudah sepakat untuk impor kotoran ternak.
4: Tuh, denger, ngotot mulu kalau dijelasin, duh.
3: Kenapa sih, pak?
4: Aduh, ini anak, tanya-tanya banget sih.
0: Sudah, Mai. Biar tak jelaskan saja. Jadi gini, Anis, Ramon, selama ini kan keuntungan kita ya segitu-gitu aja. Jadi nanti saya berencana untuk berinovasi.
1: Maaf pak, apa kotoran ternak di negara kita ini kurang? Maksud saya, apa kualitasnya juga kurang bagus gitu?
0: Ya, enggak juga sebenarnya. Tapi kalau kita olah yang lokal, kita itu dapatnya biasa aja. Sedangkan kalau kita impor, kan kita banyak dapat keuntungan.
3: Keuntungan buat siapa, pak? Peternak lokal atau kita?
0: Itu. Ya jelas saya pengin kita lebih diuntungkan. Kan juga untuk kesejahteraan kalian juga, toh.
1: Tapi kan nanti perlu ada laporan fiktif segala loh, pak. Pusat nanti pasti tanya alasannya kenapa kita harus impor. Sementara kotoran ternak lokal sebenarnya kan masih sangat tersedia untuk diolah, pak.
0: Nah, karena itulah saya butuh bantuan semuanya dong. Udin dan Maya juga sudah siap untuk menyusun semua laporan itu.
2: Oh, siap dong, pak.
4: Oh, pasti, pak. Siap saja deh kalau saya pokoknya.
3: Tapi, pak.
0: Halah, Nis. Masa urusan kotoran saja kita mesti ributin?
1: Pak, saya paham kok maksud Anis. Mungkin...
0: Sudah, Mon. Ini sudah saya putuskan. Masalah rekanan untuk impor pun sudah saya kontak. Gini loh, bayangkan. Dari impor saja kita bisa atur marginnya. Belum lagi kalau nanti kita bisa oplos dengan kotoran lokal. Dan kita tetap jual sebagai yang premium. Hei, untung kita bisa berlipat ganda. Dan ini sangat kecil kemungkinan untuk tercurigai. Masalah, ikut aja. Belum diajak suge kok ndak mau.
4: Tahu nih, Nis, kamu kan pengen jalan-jalan ke luar negeri. Ini ntar bisa bikin kamu kemana aja loh.
0: Nah, kan? Kan asik toh.
3: Saya bingung, pak. Nanti gimana?
2: Gimana apanya sih? Ah, lemot banget emang nih cewek.
1: Gak usah ngegas, Din.
2: Alah, kamu juga. Sok suci kalian. Munafik.
0: Kok berantem lagi? Sudah.
3: Sudah, Kak Ramon. Gak usah kepancing.
0: Gini, Ramon, Anis. Kita memang sudah membahas ini tanpa kalian. Koordinator bidang pengolahan. Ya, saya minta maaf. Tapi yang jelas kebijakan ini memang sudah saya pertimbangkan. Sudah juga pikirkan bagaimana susunan laporan ke pusat. Jadi, tenang saja lah.
1: Ya, saya masih ngerasa aneh aja, pak. Apa yang kurang dari sumber daya yang kita miliki? Bagaimana para peternak nanti? Lalu...
0: Tenang, semua bisa diatur. Bisa kita laporkan dengan baik, rapi, asalkan kita bekerja sama dengan baik pula.
3: Jadi, Impor dan mengoplos kotoran ternak untuk pupuk dan biogas ini akan tetap jalan ya, Pak?
0: Ya iyalah. Ini untuk kesejahteraan kita bersama. Nah, yang penting sama-sama tahu, sama-sama bungkam, dan sama-sama senang.
1: Ya sudahlah, Pak. Kami mah bisa apa?
0: Wes, kalian cukup berjalan seperti air. Semua sistemnya nanti kami yang atur.
5: Pak, permisi. Tamu yang Bapak tunggu sudah datang.
0: Oh, oke, Gus. Sebentar. Nah, sudah dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Itu rekanan kita yang akan ngurusi impornya. Udin, Maya, ikut saya.
4: Baik, Pak.
0: Din, apa menurutmu Ramon dan Anis akan bisa diajak bekerja sama?
2: Saya kok ragu ya, Pak.
4: Iya, Pak. Tapi ini mereka sudah tahu cukup jauh rencana perusahaan kita ini, Pak.
0: Aduh, pusing saya. Nanti deh kita atur. Entah saya mutasi atau bagaimana enaknya. Memang susah kalau ada ular-ular sok kerja jujur gitu. Sekarang kita temui dulu jalan yang akan bikin kita kaya.

0: Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Mendengar sesaat lagi kami akan hadirkan obrolan psikologi untuk Anda sampai nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Untuk malam-malam ini kita ketemu lagi ya di obrolan psikologi sama nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, malam ini kita akan bahas tema yang mungkin terdengar berat tapi sebenarnya sangat dekat ya sama apa, kehidupan kita sehari-hari, yaitu deteksi dini kekerasan pada anak. Jadi banyak orang masih nganggap kekerasan sama anak itu hanya sebatas memukul atau melukai secara fisik ya. Padahal kenyataannya bentakan secara terus-menerus begitu kan, hinaan, ancaman, bahkan mengabaikan, itu juga bisa meninggalkan luka yang tidak terlihat. Nah, dampaknya bisa terbawa hingga dewasa. Nah, supaya kita semakin peka, mengenali gejalanya, sekaligus memahami bagaimana cara mencegahnya, malam ini sudah hadir bersama saya melalui line telepon ada Bu Mardiatus Sa'dia, SPSC MPSC Psikolog. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam, Pak.
0: Ini saya manggilnya Bu apa Mbak ya?
1: Mbak aja kali.
0: Atau tak pakai kakak aja kali ya?
1: Boleh.
0: Nah, untuk panggilannya biasanya dipanggil apa?
1: Dia.
0: Oke. Okay. Kak Dia. Nah, ini terima kasih lebih dulu nih saya ucapkan karena waktunya ya bisa sharing di obrolan psikologi untuk malam hari ini. Gini, Mbak, sebelum kita jauh ngobrol, kalau dengar apa ya kata atau frase kekerasan pada anak itu, apa sebenarnya definisi yang benar menurut ilmu psikologi?
1: Baik. Jadi kekerasan itu betul tadi di prolognya Pak Wisnu tadi ya. Jadi nggak hanya tentang fisik gitu, tapi banyak yang kita luput dan lupa dan terlewat justru, bahkan bisa seksual, terus kekerasan psikologis gitu ya, dimana banyak kegagalan di zaman sekarang itu, kegagalan orang tua mendampingi tumbuh kembangnya anak, itu adalah salah satu bentuk kekerasan yang mungkin tidak terlihat begitu.
0: Oh, itu termasuk?
1: Iya, gitu. Kalau di dalam apa buku EPA-nya itu, dalam acuan psikologinya begitu, termasuk juga tadi disebutkan oleh Pak Usna, neglect atau penelantaran, itu juga salah satu bentuk kekerasan pada anak. Gitu, jadi orang tua yang mungkin kurang bertanggung jawab menyediakan kebutuhan sandang pangan papan ya, terkait perkembangan anak begitu.
0: Oh, itu termasuk kekerasan juga ternyata ya. Lah ini kan berarti selama ini masyarakat yang sering kira kalau kekerasan itu berarti dalam tanda kutip identiknya dengan pukulan atau ya kata-kata yang keras, kayak mungkin cuman bentakan-bentakan, pokoknya istilahnya jahat lah gitu ya.
1: Benar.
0: Padahal bentuknya ternyata jauh lebih luas kalau tadi yang Mbak dia jelaskan di situ. Oke. Ini berarti
1: apa? Kalau memang untuk mengkaji psikologis juga, itu tadi ya sangat luas sekali. Jadi memang bentuk kekerasannya ada tiga, Pak Wisnu. Ada kekerasan fisik, kemudian ada kekerasan psikologis, juga ada kekerasan seksual. Nah, salah satu di psikologis itu tadi, salah banyak ada beberapa, itu kegagalan orang tua yang tadi itu ya, terhadap tumbuh kembang, terus tidak memenuhi kebutuhan, penelantaran, terus kurangnya figur lekat. Kurang kegiatannya seperti apa? Jadi orang tua kita banyak di zaman sekarang, suami istri gitu bekerja hampir full di luar, tapi lupa dengan keberadaan anak. Kemudian ya, memang memberikan materi, memberikan makan dan sebagainya, tapi kehadiran emosional sangat minim. Nah, ini salah satu bentuk pengabaian juga begitu.
0: Oh gitu, ya misalnya orang tuanya dua-duanya kerja kayak apotek 24 jam gitu ya. Sama sekali nggak pulang gitu kan, muter kayak giziran. Nah ini dari pengalaman Mbak Dia sendiri mendampingi anak maupun keluarga, bentuk kekerasan yang paling sering justru apa nih?
1: Kalau saya pribadi ya, saya merasanya memang kehadiran sensor emosional. memang kadang gitu, meski saya seorang psikolog, tapi saya juga manusia. Saya menyadari betul bahwa ketika anak saya bermain gitu kan, dia kan masih bayi ya, masih usianya belum 2 tahun. Jadi dia ngajak bermain, terus kemudian dia memberikan isyarat tunjuk-menunjuk, tapi saya sibuk main handphone, saya sibuk menonton TV di berita, apa, berita di TV begitu. Itu soal sharingnya, kayaknya itu salah satu bentuk pengabaian saya kayaknya ya, terlalu sibuk dengan pekerjaan di HP atau pakai laptop gitu.
0: Nah, kalau kalau yang didampingi, yang pernah Mbak dia dampingi, ada laporan-laporan yang masuk itu, kayak gitu juga sama?
1: Kebanyakan, iya, saya kalau bicara emosional ya. Selain itu juga ini sih, kalau beberapa waktu lalu itu, karena saya ini di daerah ya mas. Jadi ini saya ikut dinasnya setelah di Malang dulu, kemudian ini saya di Sulawesi. Itu banyak klien yang datang, orang tuanya TKI. Jadi tidak hanya diabaikan secara psikis juga ya, tapi ditinggalkan.
0: Oke.
1: Dan nah, begitu.
0: Sekarang gini Mbak Dia, anak itu kan sebenarnya bisa nunjukin ya tanda-tanda kalau sedang mengalami kekerasan tadi itu. Sebenarnya sinyal awal yang perlu kami tahu sebagai orang tua ini apa sih?
1: Baik. Jadi sinyal pertama yang bisa dan terlihat itu justru fisik ya. Kalau psikologi memang susah. Fisiknya dari ekspresi anak. Ada ketakutan berlebih. Misalnya dalam kondisi tertentu, dia ketika berdekatan dengan orang lain, dia merasa menunjukkan takut, tidak nyaman, menangis, gitu ya. Bisa juga agak menarik diri. Menarik diri ini, menutup diri, terus dia tidak mau berkumpul dengan banyak orang. Nah, kita juga harus telusuri ada apa sebenarnya, apakah ada figur yang membuat dia takut sebelumnya, pengalaman yang membuat dia pernah mengalami kekerasan gitu ya, sehingga dia menarik diri dari lingkungan sosial.
0: Oke, kalau kalau misalnya ada apa perubahan perilaku misalnya, ada perubahan perilaku anak yang kayak tiba-tiba apa dia jadi pendiam atau mudah marah, ya kan? Anak-anak itu kan kita kelihatan banget tuh ekspresi mereka kalau lagi marah, keselnya kan kelihatan banget. Mereka masih belum bisa belum bisa nyamar lah di situ ya, nggak bisa main politik karena kecil kan, mudah marah. Atau prestasi sekolah menurun itu bisa jadi alarm nggak?
1: Prestasi menurun bisa juga. Bisa jadi salah satu, jadi memang sangat kompleks. Itu namanya regresi perkembangan. Jadi ketika di sekolah prestasi menurun, atau mungkin dia menunjukkan gejala lain nih. Awalnya ketika ditanya tentang prestasi, jadi di sekolah dia menjadi tertutup, padahal sebelumnya mungkin dia terbuka. Atau bahkan sebaliknya gitu Pak Wisnu. Jadi hal-hal yang tidak wajar di kehidupan sehari-hari itu muncul di anak gitu ya. Termasuk juga salah satunya keterlambatan berkenalan. Jadi apa yang terjadi di masa lampau, tiba-tiba dia ngompol, padahal dia sudah umur 5 tahun.
0: Iya, iya.
1: Terus tiba-tiba dia bicaranya terbata-bata ketika ditanya. Nah, itu juga hal yang perlu ditelusuri. Terus juga prestasi belajar. Prestasi belajar sangat mempengaruhi sedikit anak yang mengalami kekerasan. Karena faktor itu tadi.
0: Waduh, saya jadi ingat tuh kemarin kapan hari tuh siapa Oro kan sekarang udah mau jadi 6 tahun ya. Tiba-tiba ngompol walaupun emang karena udaranya dingin banget sih. Cuman ketika ditanya tuh kayak yang ini loh, takut untuk mengatakan yang sebenarnya.
1: jadi
0: bayangin, jadi kayak mulai mikir itu aku kapan ya pernah bentak dia ya. Jangan-jangan dia masih ingat tuh. Gitu. Oke, itu bakal kerekam terus enggak sih Kak kayak gitu itu?
1: Bisa, tapi itu kan jadi keterkaitan kepribadian, keterkaitan kekerasan ini kan dengan kepribadian perkembangan anak ya Pak. Jadi apa yang kita berikan itu seperti stimulus ya. Itu akan terekam. Nah, berjalan waktu dengan proses belajarnya dia selama di dalam kehidupan.
0: Oke.
1: kalau misalnya orang tua meminta maaf kemudian mensalidasi emosinya begitu ya, minta maaf, jadi validasi emosi itu anak dibiarkan untuk menangis dulu, ditenangkan dulu, baru dia dikasih kesempatan cerita. Banyak nih dari orang tua yang buru-buru, kamu kenapa, kamu jangan nangis begitu, itu okay. Justru tidak menenangkan, tapi validasi dulu dia emosinya. Baru dia pelan-pelan bertahap kita tanyain, kenapa seperti ini, apa yang dialami, pengalaman apa yang tidak menyenangkan. Nah itu yang membuat nanti bisa bertahap, mungkin memorinya akan membaik. Hal-hal trauma yang membuatnya tidak enak di masa lampau diperbaiki dengan memori yang baru yang lebih baik.
0: Oh begitu, berarti istilahnya selama itu anak masih dalam proses pertumbuhan, mendingan yang dulunya mungkin orang tua sempat bikin-bikin apa, ya namanya juga miss ya, seperti yang tadi Mbak Dia katakan, kita manusia biasa ya, kadang-kadang kadang-kadang kita lembut banget ngomongnya gitu kan, kayak apa orang-orang Israel udah sabar banget, terus tiba-tiba kita di lain waktu Thanos-nya muncul ya, kata-katanya buruk. Kayak begitu. Betul. Nah, usia anak ini mempengaruhi gak sih Kak? Cara mereka menunjukkan bahwa dirinya sedang mengalami kekerasan.
1: Sangat mempengaruhi kalau semua. Karena kalau di usia anak balita ya, dari di bawah 5 tahun itu memang kalau kita melihat pendekatan kekerasan itu agak sulit ya. Karena ekspresi emosi dan cara dia berkomunikasi dua arah belum selancar anak di atas 5 tahun. Misalnya gitu. Nah, kalau anak di bawah 5 tahun kan bisa aja dia jadi apa istilahnya, menutup diri dengan cara dia hanya menangis gitu, cuma bisa menangis terus dia mungkin hanya diam gitu. Jadi memang sangat sangat ini ya, berpengaruh tentang usia.
0: Oke, baiklah. Jadi Firza tiba-tiba deh, aku hanya diam. Aduh. Nah, sekarang gini, ada pernah dulu saya dapetin apa ketika sempat ngajar praktek gitu ya. Itu ada satu anak yang temannya lain udah pada pulang, dia nggak mau. Ada kata-kata dia bikin saya kaget. Aku takut pulang. Seberapa serius sebenarnya? Kata-kata ini harus kita tanggapi.
1: Iya. Jadi karena rumah itu kan adalah tempat pulang.
0: Padahal
1: dia sebenarnya tidak nyaman dan tidak aman.
0: Nah.
1: Ya. Itu alarm merah sih itu. Karena bagaimanapun anak ini kan dilahirkan di dunia, pertama kali dia bertemu ya dengan orang tua ya.
0: Iya.
1: Dengan figur lekatnya, makanya kenapa dibilang attachment, figur kelekatan. Ketika itu sudah tidak aman, itu akan sangat kompleks mempengaruhi dari segi kepribadian, kemudian tumbuh kembangnya, pendidikannya, begitu. Itu harus segera di deteksi dini gitu. Mungkin kalau sekolah tidak bisa menangani, bisa juga bekerja sama dengan profesional.
0: Iya sih.
1: Untuk bisa mengenali gejalanya.
0: Waktu itu sih sempat saya kepikiran, tapi karena memang cuman praktek aja, jadi ya udahlah, nggak mikir jauh-jauh, biar aja sekolah yang ngatasin gitu. agak kasihan juga sebenarnya, tapi kadang-kadang masih kepikiran gitu, oh, apa sampai segitunya ya, sampai dia ada kata-kata gitu muncul gitu kan. Nah, ini sekarang berarti kita ke orang tuanya dulu juga nih Kak, supaya bisa kita bahas juga ya. Kan banyak orang tua yang beranggapan membentak atau mengancam itu demi mendisiplinkan anak. Ya, jujur saya juga termasuk orang tua VOC seperti itu. Ya.
1: Saya juga begitu.
0: Ya. Soalnya memang saya pikir kalau misalnya dibebasin gitu, waduh itu jadi Firaun ntar kalau udah tua, bahaya dia. Nah,
1: iya, betul,
0: tapi
1: betul.
0: Tapi di mana batas antara mendidik dan melakukan kekerasan sebenarnya?
1: Jadi memang tidak bisa kita pungkiri, apalagi di zaman sekarang, sosial media atau gadget itu sangat mudah anak-anak akses.
0: Oh betul.
1: Stimulusnya sangat berat, itu tantangan orang tuh jadi semakin berat juga.
0: Bener.
1: Bagi saya, membentak atau memberikan peringatan yang agak keras begitu ya, itu satu hal yang penting justru. Karena anak jadi tahu batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan. Tapi dengan tidak memberikan bekas luka ke anak. Luka apa?
0: Gimana tuh?
1: Luka fisik. Luka psikologis. Jadi ketika dibentak anak merasa menangis. Tidak apa, biarkan dia menangis. Untuk konsolidasi emosinya. Setelah itu kita bantu jelaskan. Kalau tidak ingin menangis lagi atau tidak ingin sedih lagi begitu ya ke anak, kita beritahu bahwa adik atau kakak tidak boleh seperti ini. Kenapa kok bunda dan ayah melakukan seperti ini? Jadi komunikasi dua arah itu pendekatan dalam pendekatan kami psikologis ya, itu adalah hal yang penting.
0: Oke.
1: Dengan mendidik anak.
0: Baik, baik. Jadi selama ada istilahnya bukan pembelaan kita ya. Tapi selama ada komunikasi tadi, kenapa kok sampai ayah marah misalnya.
1: Ya,
0: tadi itu masih boleh ya yang seperti itu ya. Yang penting bukan kebun binatang yang keluar ya ke
1: kata-kata. Itu jelas. Jangan ya.
0: Itu kartu merah kalau seperti itu ya. Nah, ini saya juga mengundang pendengar, silakan yang pengen gabung nanti saya tunggu ya sampai pukul 21. Silakan di 081-555-600-915 ya. Untuk WhatsApp, kirim voice note juga boleh, mau ketikin aja juga boleh. Oke, next, pertanyaan saya selanjutnya. Termasuk kekerasan psikologis dong, berarti kalau misalnya orang tua bentak, tapi yang muncul tadi adalah kata-kata yang kasar. Kata-kata istilahnya itu bikin anak sampai akhirnya, wih, gini banget nih. Kan dari muka kelihatan tuh.
1: Iya, memang itu sulit sekali ya, Kak. Jadi, kalau memang klien datang ke kita, itu biasanya dia sudah sangat menumpuk. Menumpuk apanya? Menumpuk memori-memori yang tidak baik gitu. Pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, ini juga satu kesatuan yang perlu kita sadari. Orang tua jangan apa ya, jangan cepat atau jangan mudah untuk mendas anak. Begitu juga orang tua harus introspeksi ketika hari itu melakukan sesuatu kesalahan ke anak. Tetap introspeksi, maksudnya apa? Komunikasi lagi ke anak. Nah, bendakan-bendakan seperti itu memang tergantung anaknya, karena anak itu kan mereka di sekolah bertemannya dengan siapa, kita juga bisa memantau 24 jam di rumah mainnya sama siapa, di luar misalnya di tempat ngaji atau di lingkungan sekitar rumah itu kan nggak bisa kita hindari. Tapi yang penting kita adalah sebagai monitornya gitu, monitor yang dimana karena kita orang dewasa, maka kita harus banyak memahami anak.
0: Oke.
1: Gitu, Pak.
0: Baik, karena ya kita tahu ya, orang tua kan juga manusia gitu kan. Kadang stres pekerjaan, masalah apalagi tuh ekonomi. Tapi ya itu tadi, sebenarnya ada cara gak sih Kak, supaya emosi orang tua itu jangan sampai dilampiaskan ke anak?
1: Kalau memang sangat-sangat emosi, disarankan untuk kita tuh menyendiri dulu. Menyendiri itu maksudnya apa? Bukan lama-lama di kamar berjam-jam, bukan.
0: Tapi menyendiri dulu, alasan dia main Mobile Legend, bos, ngereng. Makin emosi Anda.
1: Waduh.
0: Oke, menyendiri
1: jadi
0: dulu.
1: Menyendiri itu, maksudnya menyendiri itu tak menahan emosi ya, supaya kita tidak melontarkan kalimat yang menyakiti anak atau bahkan memukul anak.
0: Oke.
1: Kalau saya biasanya, saya diam saya lihatin perilaku apa yang dia lakukan. Itu dia marah-marah atau sebagainya gitu, tantrum. Saya lihatin, baru kalau dia sudah selesai, saya juga sudah mulai tenang, diajak komunikasi. Jadi saya upaya, itu pertama. Yang kedua, orang tua juga jangan lupa nih untuk sering-sering refreshing ya. Healing, menghabiskan waktu dengan anak-anak, dengan pasangan, dengan keluarga. Supaya apa? Itu adalah salah satu manajemen untuk kita mengurangi stres dari pekerjaan. Kadang kita Sabtu Minggu masih lembur kerjaan apa gitu.
0: Yeah.
1: Tapi kita harus punya time tertentu, 3 jam maksimal gak apa-apa. Cuman keliling naik motor itu dengan anak, ngobrol. Kemudian beri apa, beri jajanan sederhana dengan anak. dengan pasangan, itu juga salah satu untuk kita manajemen stres dari pengasuhan.
0: Ya, ya, ya. Oke, berarti banyak cara sebenarnya ya. Yang istilahnya benar, itu cukup sederhana gitu kan, untuk bikin anak itu juga senang, keluarga juga makin dekat. Kita gak harus jalan-jalan ke Australia dulu kan, kalau misalnya mau bikin keluarga senang. Heran aja soalnya ada yang apa suka begitu kan. Oke, jadi begini. Ini ada yang udah gabung dulu, saya bacain dulu ya Bu ya. Ada yang udah join dulu di WhatsApp-nya. Baik, ada Bu Rina di Blimbing, selamat malam. Mbak, anak saya umur 7 tahun sekarang jadi gampang kaget kalau dengar orang bicara keras. Padahal tidak pernah kami bentak, tidak pernah kami pukul. Apakah ini bisa jadi tanda trauma?
1: Baik. Terima kasih, Bu Rina. Mau saya jawab, Pak?
0: Iya, boleh, boleh.
1: Terima kasih, Bu Rina, dari Blimbing pertanyaan. Jadi, anak jadi takut dibentak ya. Memang mungkin tidak dari rumah, tapi coba ibu identifikasi dari sekolah atau dari lingkungan sekitar tempat bermain tadi yang saya bilang. Karena sisi sosial atau hubungan interpersonal anak itu tidak hanya di rumah gitu kan, tapi di sekolah, teman-teman bermainnya gitu. Ada tidak yang memberikan modeling atau contoh baik itu di sekolah atau di lingkungannya yang berbeda dengan di rumah. Jadi sering teriak-teriak, nggak bicaranya, kemudian mungkin dibentak-bentak gitu. Jadi itu terekam di dia, hal baru ya, mungkin hal baru yang tidak pernah didapatkan di rumah. Sebenarnya dia kaget karena hal baru kan, hal baru itu biasanya kita kan butuh adaptasi dalam diri kita. Apalagi emosi marah, kita terekam, kita kaget, mungkin awalnya tidak pernah mengalami itu, jadinya sangat traumatik. Karena itu pengalaman yang gak bagus misalnya begitu. Nah itu perlu diidentifikasi terlebih dahulu.
0: Ya, ya, ya, ya juga ya kan. Ya memang siapa tahu di luar itu dia dapat itu dari mana tuh? Ditanya aja dulu Bu mungkin. Oke. Ini yang berikutnya lagi Pak Suranto, selamat malam juga. Jangan pernah maafkan orang-orang yang melakukan kekerasan apa nih terhadap kita termasuk keluarga sendiri. Menurut saya boleh saja kita memetak anak, tapi jangan jadikan itu sebagai jalan terakhir. Jadikan itu sebagai jalan terakhir katanya, bukan sedikit-sedikit membentak katanya Pak Suranto gitu. Oke, makasih Pak. Ini pendapatnya ya, beliau betul. Ya.
1: Terima kasih.
0: Setuju ya berarti ya, Mbak.
1: Setuju.
0: Dia ya, bukan sedikit-sedikit bentak, jalan terakhir. Kalau bisa udah final udah deh, nggak apa-apa. Oke.
1: Dan mentok tuh.
0: Ini senada juga nih Pak Agus tadi di Kepanjen juga sama bilang kalau orang tua sekali bentak karena anak benar-benar bandel, berarti nggak otomatis masuk kekerasan ya Mbak ya, lihat-lihat bentaknya katanya begitu. Oke. Baik. Mbak Wulan di Lokwaru, selamat malam juga. Bu, keponakan saya jadi pendiam setelah orang tuanya sering bertengkar di rumah, padahal dia nggak pernah dipukul juga. Apakah itu bakal berdampak ke psikologisnya dan masa depannya juga? Nah, gimana nih?
1: Apalagi itu juga salah satu kisah yang terjadi banyak ya. Jadi itu tadi yang kita bahas tadi Pak Wisnu di awal, orang tua yang stres begitu ya, dihindarkan di rumah bahkan ke anak-anaknya. Nah ini juga satu hal yang jadi kekerasan psikis ke anak ya. Meskipun orang tua gak menyadari itu.
0: Iya.
1: Karena dia melihat anak itu kan modeling ya, dia melihat apa yang dilihatnya, kemudian dia mendengar. Otomatis bisa juga anak yang awalnya ceria jadi pendiam karena melihat pengalaman dia tidak menyenangkan. Dia bingung mengekspresikan itu dengan apa, makanya dia bisa jadi diam.
0: Gitu. Iya ya, cenderung anak itu sebenarnya modeling ya. Jadi mereka ini nyontoh. Kalau misalnya kita ajarin itu, bisa diajarin sesuatu gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya anak lagi nggak mood atau lagi gimana itu kan, mereka kan suka ngalihin isu kan, susah banget diajarin. tapi kalau misalnya apa dia lagi nyambung gitu ya, lagi ngapain aja, kita ngapain aja dia lihat itu langsung bisa nyantol loh Kak. Langsung bisa kayak kerekam gitu ya. Berarti emang harus hati-hati kita para orang tua bertindak.
1: Iya benar. Karena emang banyak juga anak itu yang kuat di visual atau bagaimana dia melihat sesuatu. Ada juga anak yang kuat di auditorinya, bagaimana dia mendengarkan sesuatu juga.
2: Nah,
1: tapi memang kebanyakan kes visualnya, jadi apa yang dilihat itu yang ditiru.
2: Itu dia. Nah, ini pas nih, ada yang tanya juga nih. Mulai usia berapa sih Kak mereka copy paste kegiatan kita atau perlakuan kita itu? Ini ada yang tanya nih, Mas Fajar di Singosari.
1: Baik, makasih Mas Fajar pertanyaan. Bahkan bayi yang waktu sebelum empati itu dia sudah bisa meniru. Ketika kita bilang baba, dia bisa meniru kan beberapa kali.
2: Oh,
1: ketika
2: dia
1: sudah mulai babbling.
2: Iya, benar.
1: Jadi nggak harus menunggu usia 2 tahun pas udah bisa jalan ya, tapi bahkan di usia bayi atau masa golden age itu 1000 hari kehidupan itu sangat mempengaruhi bagaimana pengasuhan kita kepada anak, karena itu prefrontal otak kita, jadi prefrontal cortex juga di dalam otak itu sangat terbentuk di masa keemasan di 1000 hari kehidupan. Termasuk modeling atau mencontoh.
2: Oh iya. Waduh, ini jadi makin dalam nih. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kalau misalnya kita ngomongin soal kekerasan juga, ini berarti bukan berarti saat mereka apa? Bukan hanya ketika usia mereka paham apa itu kekerasan, tapi sebelumnya ketika di usia-usia yang mereka masih bisa apa? Nyontek kata-kata yang sederhana tadi itu. Itu udah masuk kekerasan kalau kita udah ngajarin kata-kata nggak bener.
1: Iya, tadi memang orang tua berat juga ya, kita sebagai orang tua untuk bisa perfect gitu. Itu tidak ada yang perfeksi. Tapi bagaimana kita berupaya ya, kita belajar untuk meminimalisir itu terjadi gitu.
2: Itu loh, meminimalisir tadi itu loh ya. Oke. Nah ini ada lagi nih, Bu Siska di Malang aja. Mbak, kalau ngelihat tetangga sering bentak atau mukul anaknya, apa sebaiknya kita ikut campur atau enggak? Ada nggak yang bisa kita lakukan supaya nggak dianggap ikut campur urusan rumah tangga orang? Soalnya kalau ngelihat makin lama makin enak juga, kasihan anaknya katanya. Oh, iya. Gimana? Iya, aku juga soalnya pernah ngelihat begitu, tapi cuma bisa diem. Karena ya, lalu gimana ya?
1: Ya betul sih, maaf itu budaya yang kita kan sulit sekali untuk apa ya, memberikan apa sih, itu hal yang sensitif saya kan, pengasuhan itu hal yang sensitif mungkin dari sebagian orang tua begitu. Kalau saran saya, bentuk pendekatan dulu ke orang tuanya gitu ya, ketika nanti kita ada celah, kita bisa komunikasikan bahwa yang dilakukan itu mungkin bisa diperbaiki gitu. Jadi bukan langsung kita, mbak jangan gitu, itu gak baik gitu. Jadi takutnya kita yang jadi imbasnya gitu ya. Tapi bentuk komunikasi kita sih boleh kita mengingatkan, tapi bagaimana dulu bentuk komunikasinya. Tapi kalau saran saya, jangan terlalu ikut campur juga dengan pengasuhan. Bisa jadi memang ada yang orang tua ini sudah punya pola pengasuhan tertentu, tidak bisa diubah, dan kita intervensi justru malah merusak pertetanggaan kita gitu.
2: Nah itu dia, memang agak dilematis di sini ya Kak ya, kan ya. Katanya kita mesti jaga supaya tetap baik sama tetangga gitu kan kalau ada apa-apa ya tetangga juga yang bakal tahu pertama.
1: Iya.
2: Tapi kemudian ada yang seperti ini, kita mau bilang juga gimana gitu.
1: Ya memang itu tadi sih, kalau punya hubungan yang baik, bisa kita kasih telah lah, omongan apa sedikit yang baik gitu. Tapi kalau di sana tidak ada telah yang segera jelas itu tidak ada kesempatan, lebih baik tidak usah terlalu intervensi. Begitu.
2: Benar. Oke, itu saya juga pernah ngalamin seperti itu, apalagi bukan warga asli situ ya. Kitanya bingung Bu Siska ya. Misalnya kita ngontrak di satu tempat kemudian lihat, "Wih, ternyata ada begini nih." Aduh. Pura-pura enggak tahu. Aduh. Agak repot juga. Oke, next lagi. Oh, iya tadi Bu Rina balik. Oke, Kak, thank you. Baik, terima kasih kembali. Ini apakah ancaman seperti mama tinggal ya kalau nakal itu termasuk kekerasan psikologis nggak sih Bu, katanya. Anonim nih, anonim. Edeng mobilnya 809. Silakan, silakan.
1: Kalau perkataan yang secara implisit kekerasan psikologis tidak ya, tapi kita melihat respon anaknya itu, kalau dia benar-benar ninggalin terus dia nangis sampai tegur tantrum, itu baru kekerasan. Tapi kalau kita hanya memberi peringatan kemudian dia patuh, enggak apa-apa, itu adalah bagian dari pengasuhan mungkin.
2: Baik. Iya, ya, asalkan enggak ini ya, jangan seperti yang tadi apa Kak dia bilang, jangan di langsung diwujudkan kata-katanya tadi ya Bu ya, entah Bu siapa pun ini. Nanti mama tinggal ya kalau nakal, tiba-tiba Anda berangkat ke Hong Kong gitu kan, itu lucu banget.
1: Terus anaknya tantrum.
2: Anaknya tantrum. Bukan cuma tantrum kalau begitu. Aduh, iya. Bisa lari keliling rampal dia. Oke, okay. Ini Bu Nita, ini last nih yang terakhir ya di WA malam hari ini. Saya telepon nggak bisa Mas. Oh iya. Nggak bunyi tadi emang soalnya. Baik. Jadi saya ketikin aja. Anak saya tuh jadi sering bohong setelah beberapa kali saya marahin. Termasuk kayaknya marahin juga. Ini bentuk mekanisme pertahanan dirinya bukan sih?
1: Tahu juga ini ibu ya. Apa mekanisme pertahanan diri ya, mekanisme coping mekanisme. Jadi kalau anak jadi suka sering bohong, itu juga salah satu mekanisme mempertahankan diri dia gitu, bahwa
2: buat apa itu?
1: Dia nggak salah. Kenapa?
2: Buat apa kayak gitu itu Kak dia?
1: Ya untuk dia melindungi dirinya Kak.
2: Jadi, oh biar nggak dimarahi.
1: Betul, nggak dimarahin. Jadi harusnya dia mengatakan, ah, kalau bohong ya gitu ya. Dia akhirnya jadi semakin denial ya, semakin membentuk tembok untuk bagaimana aku tidak dimarahin orang tua, jadi aku harus bohong

0: Waduh.
1: Karena tidak diberikan space ya, tidak diberikan tempat atau ruang dan waktu untuk dia ngomong, menjelaskan kenapa dia seperti ini. Itu bisa jadi begitu.
0: Oh, ya. Saya jadi bayangin ya. Jangan-jangan mereka yang sekarang ini suka bohong sama rakyat, dulu sering dibohongin juga sama orang tuanya.
1: Berat sekali Pak Wisnu.
0: Oke, jadi begitu ya Bu, siapa tadi itu? Yang
1: Bu Nita
0: yang gabung terakhir tadi ya. Oke, sudah terjawab semuanya untuk malam hari ini. Terima kasih banget. Jadi ternyata kalau kita tadi lihat dari teman-teman yang tadi sudah join di sini ya, masalah kita sebenarnya hampir sama semuanya. Jadi ketika kitanya udah berusaha baik-baik, lingkungan itu mesti kita perhatiin. Sekolahnya juga mesti kita lihat seperti apa dia di sana. Nah, ketika sekarang kita kan pengennya dekat sama anak ya Bu ya. Kita pengen bisa jadi temannya dia, sering ngajak cerita. Ada gak sih yang sebenarnya harus dihindari ketika kita ngajak ngobrol mereka gitu? Ngajak cerita-cerita gitu.
1: Jadi judgment ya. Jadi gini atau istilahnya kita sok tahu gitu loh Kak. Sok tahu tentang apa yang sebenarnya dialami gitu, dialami. Jadi ketika anak kita pendekatan ke anak gitu, terus dia sudah mulai bercerita, kamu sih karena begini, ini klien yang begitu. Jadi anaknya ini mengaku nggak, bundaku ngomong kalau sekolahku begini, sekolahku padahal nggak gitu, padahal guruku nggak gitu, padahal temannya nggak gitu. Jadi itu yang membuat anak jadi punya apa ya, sekat gitu. Ketika mau ngomong cerita ke orang tuanya, jadinya nggak bagus komunikasinya. Terus temannya di ke rumah juga begitu, di lingkungan rumah, kamu diamin teman-temanmu misalnya begitu. Padahal itu ibunya sudah menjudging begitu biasanya ya, menghakimi begitu. Padahal nyatanya nggak begitu. Jadi menghakimi adalah yang pertama. Yang kedua, kita buru-buru tidak mendengarkan secara penuh. Maksudnya apa? Jadi nyambi gitu Kak, tapi multitasking ya. Ya, cerita mau cerita apa. Tapi kita mungkin sambil beraktivitas lain. Itu juga buat anak jadi, kok aku tidak didengarkan, merasa tidak diperhatikan.
0: Oh, kita gak mindful itu, ya.
1: Kita gak mindful, betul. Itu sih yang bagi saya yang mungkin banyak saya tangani dan alami. Jadi migras itu ya, pengabulan itu sekarang banyak sekali kasus-kasus seperti itu secara psikologis.
0: Benar-benar Kak, apa tuh fenomena-fenomena sekarang yang lagi banyak muncul kan Kak, dia yang lagi ngetren tuh bahasa-bahasanya ada fatherless lah, ada motherless, bahkan ya, gitu. ada yang parentless ya kalau saya bilang ya. Lama-lama jadi kayak namanya naga di itu tuh, Train My Dragon tuh, toothless. Nggak punya gigi akhirnya. Iya kan, anak akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kalau misalnya nggak ada dukungan, nggak ada tempat dia bersandar lah, dia mau jadi orang seperti apa nantinya? Nggak bisa berdiri dong akhirnya ya. Oke deh, sekarang karena waktu kita tinggal dikit, pesan Kak dia untuk orang tua agar rumah itu bener-bener jadi tempat paling aman untuk anak.
1: Pesan saya untuk para pendengar RRI terus apa ya Kak?
0: Iya.
1: Sesuatu malam, kita memang jadi orang tua ini proses belajar. Jadi dalam hidup itu kita adalah long life learner. Kita adalah pembelajar seumur hidup. Jadi tidak apa kita salah dalam pengasuhan, tidak apa kita pernah melakukan kesalahan kepada anak, pada pasangan kita. Tapi yang terpenting kita tetap menyadari, introspeksi, dan tidak mengulangi ya, tidak mengulangi dan memperbaiki itu, sehingga harmoni dalam rumah tangga itu bisa terwujud pelan-pelan. Mesti kita berkali-kali sedikit, tapi yang penting kita cepat menyadari, maaf, dan introspeksi. Begitu Kak.
0: Oke, baik. Nah, ini yang terakhir nih. Kalau anak bisa milih, menurut Kak Dia, kira-kira apa yang paling pengen mereka dengar dari orang tuanya setiap hari?
1: Kalau anak bisa milih ya, misalnya langsung auto mikir, pasti saya jadi anak
0: kan. Emang begitu.

0: Mungkin kehadiran ya.
1: Oke.
0: Kehadiran orang tua.
1: Baik, itu dia ya. Baik, terima kasih banyak. Menarik banget orang kita di malam hari ini. Ternyata luka pada anak tuh gak selalu terlihat di kulit ya, tapi bisa tersimpan di hati, mempengaruhi kehidupannya hingga dewasa. Ya semoga setelah mendengar dialog malam hari ini, kita semua jadi lebih peka ya pendengar ya, lebih sabar, lebih bijak dalam menghadapi, ya mendampingi tumbuh kembang anak juga ya. Kak Adia, terima kasih banget ya untuk waktunya malam hari ini.
0: Baik, terima kasih juga Ismu dan para pendengar.
1: Ya, sehat selalu ya.
0: Ya, baik.
1: Siap, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, itu dia pendengar. Sudah kita bahas banyak tadi ya, bareng sama Kak Madliatus Sadia, SPSI, MPSI Psikolog, untuk malam hari ini tentang deteksi dini kekerasan pada anak. So, ini bisa kita renungkan bareng-bareng, ya kan? Ternyata apa yang selama ini mungkin kita udah usahakan, gitu kan? Kita pengen anak kita dapat semuanya dengan baik, dia bisa makan makanan yang bergizi, bisa dapat kesempatan untuk bersekolah di tempat yang bagus. Akhirnya kita mengusahakan semuanya, ya. Jadi kerjaan harus banyak, ya, karena memang materi yang dibutuhkan tidak sedikit. Tapi ternyata kita lupa kalau ya kehadiran kita kurang di situ, ketemunya kita sama mereka kurang di situ. Jangan sampai itu jadi hal yang nanti bakal mereka tuntut ya, ketika dewasanya berubah menjadi orang-orang yang aneh. Terima kasih banget dan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Next acaranya ada Nada Islami yang akan menemani Anda dengan tembang-tembang Islami, juga info-info dunia Islam. Dan nanti juga bakal kami lengkapi dengan informasi-informasi dari RRI.co.id untuk malam-malam ini. Tetap bersama kami di FM 94,6 MHz, program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ikan betok merupakan ikan air tawar yang cukup populer di Kalimantan. Ikan ini biasanya hidup di rawa, sawah, sungai kecil, hingga parit yang berlumpur. Bentuk tubuhnya memanjang dengan warna hitam sampai hijau pucat dan panjangnya bisa mencapai 25 cm. Dikutip dari kompasianet.com, yang membuat papuyu unik adalah kemampuannya bertahan di kondisi yang sulit. Selain bernafas dengan insang, ikan ini punya organ khusus yang memungkinkannya mengambil oksigen langsung dari udara. Karena itu, papuyu tetap bisa hidup di air yang keruh atau minim oksigen. Hebatnya lagi, papuyu bisa bergerak di daratan dalam waktu singkat untuk mencari tempat yang lebih baik. Kemampuan inilah yang membuat ikan ini dikenal sebagai salah satu ikan air

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Azan dikumandangkan tidak hanya untuk memanggil umat Islam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Azan sering dikumandangkan ketika bayi baru lahir, ketika terjadi bencana, hingga ketika seseorang meninggal dunia. Tapi tahukah Anda, siapakah pencetus azan pertama kalinya? Dikutip dari buku yang berjudul The Great of Two Umars, karya Fuad Abdurrahman, saat umat Islam masih berjumlah sedikit, tidak sulit mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun dengan bertambahnya umat Islam saat itu, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Beberapa sahabat pun mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat, mulai dari lonceng, trompet, hingga menyalakan api di tempat yang tinggi. Dikutip Siah Nabawi, Abdullah bin Zaid menghadap Nabi, menceritakan mimpinya melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya itu ada yang menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu alla ilaha illallah, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala sholat, Hayya ala falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengarnya. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yaitu azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pun juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang azan. Karena itulah, beliau membenarkan apa yang disampaikan Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, azan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat.

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Kiai Haji Fakhrudin adalah seorang pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia dan juga tokoh Muhammadiyah yang dikenal dengan nama kecil Muhammad Jazuli ini. Ia merupakan seorang ulama yang aktif dalam pergerakan nasional. Awalnya ia menjadi anggota Budi Utomo, lalu berpindah ke Serikat Islam dan akhirnya ke Muhammadiyah. Kiai Haji Fakhrudin pertama kali belajar agama melalui sang ayah, Kiai Haji Hasyim. Kemudian ia juga belajar di beberapa ulama terkenal yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tahun 1921, Kiai Haji Fakhrudin pergi ke Mekah selama 8 tahun untuk meneliti nasib para jemaah haji asal Indonesia. Para jemaah seringkali mendapatkan perlakuan kurang baik dari para pejabat Mekah. Ia pun memprakarsai terbentuknya Badan Penolong Haji. Selain itu, ia juga pernah diutus ke Kairo sebagai wakil umat Islam Indonesia untuk menghadiri konferensi Islam. Kegiatan politik Kiai Haji Fakhrudin dimulai pertama kali saat ia masuk dalam organisasi Budi Utomo. Namun, karena merasa ada ketidakcocokan, ia pun keluar dari Budi Utomo berpindah pada Serikat Islam. Fakhrudin tertarik dengan Serikat Islam karena ada gerakan politik. Ketika Syariat Islam mulai terpecah menjadi dua kubu, merah dan putih, Fakhrudin pun akhirnya beralih ke Muhammadiyah. Menurut Kiai Haji Fakhrudin, sekolah-sekolah agama harus diperbanyak untuk mendidik pemuda yang nantinya akan meneruskan syiar Islam. Rumahnya sering digunakan untuk tempat kursus para anggota Muhammadiyah. Fakhrudin juga banyak mengarang dalam surat kabar serta menulis beberapa buah buku, seperti Pan-Islamisme dan Kepentingan Pengajaran Islam. Jelang Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1929, Fakhrudin jatuh sakit. Tanggal 28 Februari 1929, Fakhrudin dinyatakan meninggal dunia di Yogyakarta dan dikebumikan di Pakuncen, Yogyakarta.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, tembang-tembang Islami juga info-info dunia Islam. Saya akan menemani Anda pendengar sampai nanti menjelang pukul 21.23 ya, waktu Indonesia Barat. Untuk malam hari ini, edisi kami 9 Juli 2026. Kami juga akan hadirkan nanti informasi-informasi dari RRI.co.id untuk Anda di malam hari ini, yang mudah-mudahan masih tetap bisa menjadi teman yang baik untuk istirahat Anda di edisi kali ini mendengar ya. Di tengah cuaca Malang yang kalau malam atau pagi dingin banget, tiba-tiba saya jadi panas sekali. Masih harus kita terus hadapi dengan pola hidup yang lebih sehat. Karena Anda bisa bayangkan ya, yang sehat saja merasakan udara seperti ini dingin dan kurang enak rasanya di badan. Apalagi kalau misalnya sampai KO, nah ini pasti rasanya akan double-double ya, gak enaknya. Untuk kerjaan juga gak enak. Misalnya Anda pengen aktivitas apapun yang lainnya gitu juga lebih gak enak lagi. So, tetap jaga kondisi tubuh Anda ya. Nanti kami akan hadirkan informasi dari RRI.co.id untuk Anda mendengar di malam hari ini. Lagu-lagu Islami juga info dunia Islam berikutnya masih akan menemani Anda. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang malam ini.

suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum, meskipun terik matahari menyengat, namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang, yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayah memikirkan bahan menceritakan aib orang.

Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang isinya, Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon kepadamu sifat mencintai orang miskin. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, sahih. Dari doa ini menunjukkan keutamaan seorang muslim mencintai orang miskin. Lalu, kenapa Nabi Muhammad SAW berdoa demikian? Karena mencintai orang miskin adalah tanda ikhlasnya cinta seseorang. Karena apa yang dia harap dari si miskin? Si miskin tidak memiliki materi atau harta yang banyak. Beda halnya dengan seseorang yang mencintai orang kaya. Kebanyakan pasti akan ada maksud atau udang di balik batu. Inilah di antara alasan kenapa Rasulullah SAW mengajarkan doa yang demikian kepada kita. Lantas, siapakah orang miskin yang pantas dicintai? Tentu saja bukan orang miskin yang musyrik. Tentu saja bukan orang yang sering meninggalkan sholat atau yang lebih parah, tidak pernah sholat. Tentu saja bukan yang malas berpuasa wajib di bulan Ramadan. Tentu saja bukan yang gemar melakukan ajaran yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Yang patut dicintai adalah seorang muslim yang taat, karena bukanlah termasuk kategori miskin jika malas-malasan bekerja, yang hanya menjadikan meminta-minta sebagai profesi sehari-hari.

Maher Zain featuring Irfan Maki dengan I Believe. Untuk Anda di menit ke-48 dari pukul 21 waktu Indonesia Barat kali ini. Ya, di era digital saat ini mendengar batasan privasi dalam hubungan asmara itu kerap kali kabur ya. Sekarang ada fenomena nyata di mana pengiriman foto intim yang awalnya didasari atas nama kepercayaan atau tren justru berujung pada tindakan revenge porn atau penyebaran foto intim tanpa izin ya, saat hubungan tersebut berakhir buruk. Yang istilahnya itu adalah pap jadi trap ya. Ya, itu dialah. Pakar psikologi dari Castle Rock

Ini yang dikatakan Mike saat berdialog dengan RRI Malang di program Jaga Malam waktu itu. Jadi untuk mencegah agar hubungan asmara ini tidak berubah menjadi trauma psikologis yang mendalam, ada batasan-batasan ya yang harus dilakukan dalam menjalin hubungan di era digital seperti ini. Yang pertama, waspadai tanda-tanda love bombing. Love bombing itu apa tuh? Nah, ini pelaku kejahatan sextortion atau revenge porn ini umumnya adalah orang terdekat yang sangat manipulatif. Bahkan ada yang memiliki gangguan kepribadian narsistik atau NPD. Di awal hubungan mereka biasanya love bombing itu dia ngasih ini ya. Menghujani korban dengan perhatian dan pujian yang berlebihan demi mendapatkan kepercayaan penuh. Nah, jika pasangan Anda terasa terlalu sempurna dan mulai menuntut hal-hal privat terlalu cepat, Anda tentunya harus waspada. Yang berikutnya, gunakan logika ya. Jadi jangan larut dalam emosi. Ya, memang perempuan di sini seringkali menjadi gender yang paling banyak dirugikan karena kecenderungan kan memang cewek ini melibatkan emosi yang mendalam saat mencintai ya. Kalau misalnya cowok itu kan makhluk-makhluk logis. Nah, mulai sekarang tentunya Anda harus lebih rasional, pikirkan dampak jangka panjangnya. Kenapa? Karena sekali data digital itu dikirim, Anda sudah kehilangan kendali penuh atas apa yang dikirim tersebut selamanya. Mau itu video pendek, mau itu foto. Ya udah, sekali Anda kirim, Anda sama saja sedang menyerahkan masa depan Anda gitu ya. Terus gini, banyak korban yang menuruti permintaan foto-foto sure itu tadi karena takut ditinggalkan atau merasa gak berharga kalau menolak keinginan pasangan. Yang ditegaskan oleh Mike di sini adalah pentingnya memiliki pemikiran bahwa diri Anda berharga. Hubungan yang sehat itu jalannya setara. Menghormati privasi, tidak didasari atas ancaman. Kalau ada kata-kata, kalau kamu gak mau kita putus, ya udah gak mau aja. Ngapain gitu ya? Ngapain harus bela-belain orang yang tidak menjaga Anda? Ini sudah sangat red flag. Kemudian, jika Anda sudah terlanjur menjadi korban, berhentilah menyalahkan diri sendiri. Jadi gini, mengirimkan foto dalam konteks hubungan privat itu bukan kejahatan ya. Menyebarkan dan mengancam menggunakan foto itu yang namanya tindakan kriminal murni. Sadari bahwa kendali hidup dan martabat Anda ini di tangan Anda sendiri, bukan di tangan pelaku. Kita sudah sering mendapati hal seperti ini, sampai pada ancaman-ancaman yang serius, sampai kemudian membuat korban ini akhirnya bingung harus ngapain, gak ngerti mereka harus lari kemana, sampai ujung-ujungnya nauzubillah harus ada yang sampai ingin untuk mengakhiri hidupnya. Jadi yang perlu kita pahami adalah kalau misalnya seseorang tersebut benar-benar menginginkan Anda, benar-benar menginginkan untuk hubungan yang baik dengan Anda, dia tidak akan memulai dengan sesuatu yang buruk. Terus kemudian kalau memang ada hal-hal yang diminta dan itu di luar batas gitu ya, yang perlu diyakini gini aja, sekarang aja dia udah bisa untuk meminta hal yang di luar batas, apalagi nanti. Jadi rasionalnya adalah, logisnya adalah, ketika memang ada yang seperti itu, jangan khawatir untuk kemudian meninggalkan dan Anda berharap untuk dapat yang lebih baik lagi. Karena percayalah, ketika yang buruk itu ditinggalkan, yang baik itu yang bakal datang. Selama Anda juga bisa mau untuk memperbaiki diri ya. Itu akan lain urusannya kalau memang Anda sendiri yang mau seperti itu. Anda sendiri yang mau melakukan perbuatan buruk itu, ya udah. Di saat kita masih menjadi orang yang kurang

baik, biasanya itu bakal seperti magnet, itu akan narik juga orang-orang yang kurang baik. Kayak gitu aja sih. So, ini bisa Anda cek juga ya, bisa Anda baca lebih lengkap nanti di RRI.co.id yang masih akan hadirkan info-info update untuk Anda di setiap harinya. Dan nanti masih kami akan hadirkan informasi-informasi berikutnya untuk Anda mendengar di malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Malang, masih di Nada Islami sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Dunia dengan segala kemegahannya seringkali membuat silau, memperdaya serta membuat manusia sibuk dalam buaian kebahagiaan. Sebagai seorang mukmin yang memiliki jiwa bersih, hendaknya lebih jeli saat menghadapi saat-saat indah tersebut. Karena jika sampai terlena dengan dunia, semua bisa berubah menjadi prahara. Faktanya, tidak sedikit manusia yang terlena dengan kesenangan semu ini, bahkan melakukan dosa. Maka inilah istidraj, secara bahasa diambil dari kata daraja, yang artinya naik dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Sementara istidraj dari Allah kepada hamba dipahami sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan secara langsung. Allah biarkan orang-orang ini dan tidak disegerakan azabnya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberikan pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kesesatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah." Hadis riwayat Ahmad, itulah istidraj, semua tindakan maksiat yang Allah balas dengan nikmat dan Allah membuat ia lupa untuk beristighfar, sehingga ia semakin dekat dengan azab sedikit demi sedikit. Selanjutnya, Allah berikan semua hukumannya. Semoga Allah selalu melindungi kita dari azab yang melenakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Sejak Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa mulai menyelenggarakan tatanan kehidupan bernegara yang modern. Agar pemerintahan berjalan efektif, berbagai kementerian pun didirikan untuk mempermudah kinerja eksekutif. Pada bulan-bulan tersebut, pembentukan Kementerian Agama atau Kemenag tidak langsung terjadi. Ada proses yang cukup dinamis sebelum akhirnya kementerian tersebut diusulkan. KNIP menggelar sidang pleno pada tanggal 25 hingga 27 November 1945. Dalam forum yang dihadiri oleh 224 anggota parlemen itu, usulan pembentukan Kementerian Agama kembali diajukan. Salah seorang yang mengusulkan ialah Kiai Haji Abu Dardiri. Kiai Haji Abu Dardiri tidak hanya berjuang di ranah politik. Sebelum Indonesia merdeka, dirinya aktif dalam organisasi masyarakat atau Ormas Islam Muhammadiyah. Karena itu, ideologinya adalah kebangsaan sekaligus keislaman. Antara keduanya tidak saling dipertentangkan, melainkan selaras dan menguatkan satu sama lain. Kiai Abu Dardiri lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 24 Agustus 1895. Pada tahun 1920, ia menerima amanah sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Purbalingga dan terpilih menjadi Konsul Muhammadiyah yang membawahi seluruh Karesidenan Banyumas. 3 Januari 1946, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdirinya institusi ini ditetapkan melalui surat ketetapan pemerintah nomor 1 garing SD garing 1946 di Yogyakarta. Menteri Agama pertama saat itu adalah Profesor Haji Muhammad Rashidi yang juga salah satu tokoh Muhammadiyah. Kiai Haji Abu Dardiri meninggal dunia 1 Agustus 1967 di kediamannya, Jalan Raga Semangsang, Purwokerto, Jawa Tengah. Jenazahnya dikebumikan di Komplek Pemakaman Umum Jalan Pekih Purwokerto. Makamnya kerap diziarahi oleh para pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia yang memandang Kiai Haji Abu Dardiri sebagai inisiator Kementerian Agama Republik Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Al-Quran adalah sumber keberkahan. Bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah, maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha.

memahami ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas ilmu di dalamnya. Yang harus diingat bahwa ilmu agama adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan disabdakan oleh Rasulnya dalam sunnahnya. Oleh karena itu, termasuk kesalahan yang sangat berbahaya adalah berbicara masalah agama tanpa ilmu dari Allah dan Rasulnya. Ibnul Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan berbicara tentangnya tanpa dasar ilmu, baik dalam fatwa ataupun memberikan keputusan. Allah menjadikan perbuatan ini sebagai keharaman yang paling besar. Bahkan, Dia menjadikannya sebagai tingkatan dosa yang paling tinggi. Lantas, mengapa demikian? Karena berbicara tentang Allah dan agamanya tanpa dasar ilmu akan membawa pada dosa-dosa yang lainnya. Bahkan, hal itu disebutkan lebih tinggi daripada kedudukan perbuatan syirik. Karena dalam ayat tersebut, Allah mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Perbuatan tersebut juga merupakan sikap mengikuti hawa nafsu, sikap mendahului Allah dan Rasulnya, serta tindakan yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Zikrullah merupakan aktivitas ibadah yang penting bagi seorang muslim. Ibadah ini dilakukan dengan mengucapkan lafal zikir yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyuciannya, pengagungannya, penauhidannya dan ungkapan syukur kepadanya. Bahkan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri seorang muslim dari gangguan setan adalah dengan memperbanyak zikir. Allah memerintahkan seseorang yang terus memperbanyak zikir dalam kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bentuk zikir bisa dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar atau selawat. Adapun zikir yang dianjurkan ada pada waktu-waktu tertentu, seperti ba'da salat wajib, pagi dan petang, ba'da subuh dan ba'da asar, sebelum tidur, setelah bangun tidur, pada waktu sahur, ketika makan dan minum dan mengambil pakaian, ketika bersin, ketika melihat yang lain terkena musibah, saat masuk pasar, saat mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, saat mendengar petir, ketika turun hujan, ketika turun musibah, safar, dan meminta perlindungan saat marah, doa istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum tampak kebaikannya, taubat dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Siapa yang menjaga zikir pada waktu-waktu tersebut, dialah yang disebut orang yang rajin berzikir kepada Allah pada setiap waktunya."

Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malam untuk malam-malam ini mendengar di hari Kamis kali ini 9 Juli 2026. Kami hadirkan kembali informasi berikut untuk menjadi pelengkap perjumpaan kita di malam hari ini ya. Jadi Anda sudah pernah mendengar tentang program Bedah Rumah barangkali. Nah, di Kabupaten Malang ini ternyata tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga mendorong masyarakat memiliki rumah yang lebih aman terhadap bencana, yang sehat, dan memenuhi standar konstruksi. Nah, seluruh penerima bantuan diwajibkan menerapkan struktur bangunan yang memenuhi standar konstruksi tahan gempa. Langkah tersebut diambil karena Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, pendengar ya. Nah, salah satu indikator yang paling diutamakan ini adalah penggunaan struktur bangunan. Jadi mereka ini mengedukasi masyarakat supaya rumah itu memiliki slup, kolom, dan ring balok sehingga lebih aman ketika terjadi gempa. Ini yang dijelaskan Margareta Dwi Herawati, Jabatan Fungsional Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang. Selain memperkuat struktur bangunan, pemerintah juga mengarahkan penerima bantuan agar memperhatikan pencahayaan, ventilasi udara, serta sanitasi untuk mendukung kesehatan penghuni rumah. Nah, program ini pendengar menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah sendiri dalam kondisi tidak layak huni. Rumah yang berdiri di bantaran sungai, kawasan sempadan, dan lahan sengketa maupun tanah tanpa legalitas tidak dapat menerima bantuan. Nah, penerima juga wajib tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN Desil 1 hingga 5 serta memiliki kemampuan swadaya sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Jadi memang ada syarat-syaratnya ya, dipastikan penerima itu benar-benar masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, memiliki status tanah yang sah, serta siap bergotong royong agar bantuan yang sifatnya stimulan ini benar-benar optimal gitu ya. Margareta menjelaskan bantuan senilai 20 juta rupiah ini disalurkan secara non-tunai melalui rekening penerima. Nah, dana ini digunakan untuk pembelian material bangunan, sementara proses pembangunan didampingi tenaga fasilitator lapangan agar sesuai dengan spesifikasi teknis. Ia juga mengajak pemerintah desa maupun masyarakat untuk mengusulkan calon penerima bantuan melalui proposal kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang agar dapat masuk dalam perencanaan tahun berikutnya. Jadi mereka juga buka kesempatan bagi desa maupun kelurahan untuk mengusulkan warga yang membutuhkan bantuan. Semua proses ini benar-benar dilakukan secara terbuka ya, dan masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan apabila menemukan penyimpangan. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id yang masih akan hadirkan info-info update untuk Anda di setiap harinya.

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Sejak Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa mulai menyelenggarakan tatanan kehidupan bernegara yang modern. Agar pemerintahan berjalan efektif, berbagai kementerian pun didirikan untuk mempermudah kinerja eksekutif. Pada bulan-bulan tersebut, pembentukan Kementerian Agama atau Kemenag tidak langsung terjadi. Ada proses yang cukup dinamis sebelum akhirnya kementerian tersebut diusulkan. KNIP menggelar sidang pleno pada tanggal 25 hingga 27 November 1945. Dalam forum yang dihadiri oleh 224 anggota parlemen itu, usulan pembentukan Kementerian Agama kembali diajukan. Salah seorang yang mengusulkan ialah Kiai Haji Abu Dardiri. Kiai Haji Abu Dardiri tidak hanya berjuang di ranah politik. Sebelum Indonesia merdeka, dirinya aktif dalam organisasi masyarakat atau Ormas Islam Muhammadiyah. Karena itu, ideologinya adalah kebangsaan sekaligus keislaman. Antara keduanya tidak saling dipertentangkan, melainkan selaras dan menguatkan satu sama lain. Kiai Abu Dardiri lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 24 Agustus 1895. Pada tahun 1920, ia menerima amanah sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Purbalingga dan terpilih menjadi Konsul Muhammadiyah yang membawahi seluruh karesidenan Banyumas. 3 Januari 1946, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdirinya institusi ini ditetapkan melalui surat ketetapan pemerintah Nomor 1 garing SD garing 1946 di Yogyakarta. Menteri Agama pertama saat itu adalah Profesor Haji Muhammad Rashidi yang juga salah satu tokoh Muhammadiyah. Kiai Haji Abu Dardiri meninggal dunia 1 Agustus 1967 di kediamannya, Jalan Raga Semangsang, Purwokerto, Jawa Tengah. Jenazahnya dikebumikan di Komplek Pemakaman Umum Jalan Pekih Purwokerto. Makamnya kerap diziarahi oleh para pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia yang memandang Kiai Haji Abu Dardiri sebagai inisiator Kementerian Agama Republik Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Dan peringkat selepas nada Islam untuk Malang malam ini, sesaat lagi masih ada jazz music dengan teman-teman memori mancanegara yang akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

FIFA 2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Saat bahagia dinanti telah tiba, seluruh penjuru dunia. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Video asisten referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Terima kasih pendengar untuk hadir masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Dan acara untuk malam hari ini di Pro 1 pada di Malang kami akhiri dulu. Dan Anda bisa tetap menantikan pertandingan berikutnya untuk malam hari ini di Piala Dunia 2026. Nanti kami akan siarkan pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Malang. Dan sesaat lagi kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menantikan pertandingan sepak bola di babak selanjutnya Piala Dunia 2026 untuk hari Jumat kali ini 10 Juli 2026. Tetap bersama kami.

Lalu di Yogyakarta ada Benteng Fredeburg serta ada kawasan Kota Baru. Dan yang terakhir di Jawa Timur ada Hotel Majapahit hingga kawasan Jalan Ijen. Nah, sebagian besar bangunan tersebut kini difungsikan sebagai museum, kantor pemerintahan, hotel, pusat seni, atau objek wisata sejarah, sehingga tetap terawat dan menjadi saksi perkembangan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia. Informasi ini dipersembahkan oleh Programa 3 Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan tentunya seperti biasa pada dini hari ini, Kamis, lebih tepatnya Kamis malam Jumat, akan kami hadirkan kopi edisi spesial bersama Pusaka Indonesia, yang nantinya kami akan membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya kami akan bahas mengenai topik tersebut bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Bapak Nyoman Suwardi.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Malang, mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Jumat 10 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam bangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Produce, selamat pagi. Masih ada di 87,9 ya, Produce FM, teman terbaik kamu. Untuk hari ini sampai nanti jam 5 pagi sampai jam 10 maksud Safa, ini akan ada aku yang nemenin kamu, teman Produce ya, dengan beragam informasi terupdate. Dan jangan kemana-mana teman Produce, pastikan kamu di sini jam 5 akan ada sajita panjang dulu, jangan juga single-single is listening. So have a great day teman Produce, dan enjoy untuk kali ini ya.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Produa RRI Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin para pecinta Radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, dan mengatur segala urusan dengan ketetapannya. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, bergegaslah menggemukkan yang kurus, merubah yang bengkok supaya lurus, melahirkan keindahan di tengah lantaran noda dan dosa. Sudah teramat banyak manusia terlena, banyak lalai dan terpesona oleh pandangan mata yang mudah terpujuk, terperdaya dari pandangan yang syarat dengan godaan. Sehingga begitu banyak sudah yang terjebak dan jatuh dalam pelukan angkara murka. Ada yang dilalaikan dengan warisan berlimpah yang ditinggalkan ayah bundanya. Ada juga yang hanyut dalam arus modernisasi yang terkadang menyesatkan, menenggelamkan siapa saja yang minus akan iman dan akhlak. Sesuai dengan pembuka, maka pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul pentingnya menuntut ilmu agama untuk akidah dan akhlak pemuda generasi penerus bangsa. Hadirin, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, pada zaman sekarang, banyak di antara umat Islam yang mengingkari syariatnya sendiri. Ibadah mereka tinggalkan, orang tua mereka abaikan, bahkan ada yang sampai hati menghabisi nyawa orang tuanya tanpa rasa kasihan. Kenyataannya hadirin, kebanyakan remaja di zaman sekarang lebih suka bercoket, di sini bergoyang, di sana malam begadang, siangnya minta uang. Membaca Al-Quran mereka lupakan, membaca komik dan majalah mereka utamakan. Solat mereka tinggalkan, sedangkan menonton film menjadi kebanggaan. Memang bukan salah bunda mengandung jikalau banyak kaula muda yang bingung, hidup bebas terasa terkurung, tidak mabuk tapi jalannya huyung, belum menikah tapi mengandung, na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikianlah jika pelajaran akhlak disepelekan. Kalau peribahasa mengatakan, dengan iman hidup akan terarah, dengan takwa hidup selalu barokah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Karenanya hadirin, agar kuncup segera berkembang, mari bersama-sama kita merenungi surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hadirin rahimakumullah, teringat dengan suatu kisah dahulu kala, Nabi Sulaiman alaihissalam telah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah penawaran. Nabi Sulaiman alaihissalam diminta untuk memilih salah satu di antara ilmu, harta, atau kekuasaan. Kemudian apa yang dipilih oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman alaihissalam tidak memilih harta ataupun kekuasaan, akan tetapi yang dipilih oleh beliau adalah ilmu. Lalu, apa yang terjadi setelah Nabi Sulaiman memilih ilmu? Nabi Sulaiman menjadi orang terkaya di zamannya. Beliau juga seorang raja ternama yang mana para tentara beliau bukan hanya dari golongan manusia, melainkan jin dan binatang pun ikut bersamanya. Hadirin para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, betapa pentingnya akidah dan akhlak bagi pemuda di zaman sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada umatnya banyak sekali akhlak-akhlak terpuji, dan sudah kewajiban kita untuk mencontohnya. Hadirin, mari kita utamakan ilmu akidah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan ilmu, harta dapat dicari. Akan tetapi, harta tanpa ilmu tidak akan berarti. Harta akan habis, tahta akan terkikis, yang ada hanyalah derita dan tangis. Oleh karena itu, hadirin, mari senantiasa memanfaatkan waktu kita di masa muda untuk memperbanyak dan memperdalam ilmu-ilmu agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.

0: Kajian pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema keutamaan wanita.
1: Jadi kalau ditanya teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita? Ya Rob, wanita menjadi pelengkap bagi laki-laki dalam kehidupan ini. Dan ingat, peran wanita sangat luar biasa, bukan menjadi beban, bukan menjadi orang-orang tak berdaya, bukan. Islam tidak mengajarkan hal itu, Islam mengangkat derajat wanita dengan sangat luar biasa. Seorang wanita memiliki fungsi dan peran yang beragam di muka bumi ini, sahabat-sahabat sekalian. Selain sebagai seorang hamba Allah yang dalam hidupnya terus-menerus beribadah, dalam berbicara, berpakaian, bertingkah laku sebagai bagian dari ibadah kepada Allah, seorang perempuan Allah ciptakan dia menjadi seorang anak yang penuh bakti kepada orang tuanya. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW ingatkan kalau kita punya dua anak atau tiga anak perempuan, itu menjadi penghalang orang tuanya bagi nerakanya Allah SWT. Kemudian wanita juga menjadi seorang istri. Bayangkan Adam AS tanpa Siti Hawa, kesepian, susah hati. Hidupnya walaupun di surga semuanya lengkap, tapi merasa tidak lengkap. Maka seorang istri ini menjadi pelengkap, pembahagia, penantram bagi suaminya. Dan Allah ciptakan perempuan untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah penciptanya peradaban, penciptanya para pemimpin. Ia yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, seorang ibu. Masya Allah. Maka peranannya sangat luar biasa. Kita ingat bahwa di dalam ajaran Islam begitu sangat dimuliakan seorang ibu. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ingatkan pada kita semua, kita hormat pada ibu kita tiga kali, ibu, dan kemudian ayah. Ada sebuah pekerjaan yang seorang ibu lakukan dan ayah tidak bisa lakukan, yakni hamil atau mengandung, kemudian melahirkan dan kemudian menyusui. Bagaimana jadinya kalau seorang ibu itu tidak ada? Karena ada peran-peran ibu yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Dan itu saja seorang wanita sama seperti laki-laki yang lainnya, yakni dia adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya tugas untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran dan perbuatan dosa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Kak, pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lalu juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh. Awas, mikir. Awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar. Dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Eh, kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
1: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu. Ya udah deh, iya, maaf.
0: Maaf doang gak cukup tau. Nih, sampahnya bawa pulang.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Info Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, fenomena pap jadi trap menjadi sorotan di era digital ketika pengiriman foto intim atas dasar kepercayaan dalam hubungan asmara justru berujung pada tindakan revenge porn setelah hubungan berakhir. Pakar psikolog Kessler Rock Indonesia, Mika Kragenberg, menjelaskan korban umumnya terjebak melalui manipulasi psikologis seperti love bombing atau rasa takut kehilangan pasangan sehingga bersedia mengirimkan foto pribadi. Mika mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai pasangan yang terlalu cepat meminta hal-hal private menggunakan logika sebelum membagikan data pribadi serta menyadari bahwa sekali foto dikirim, kendali atas data tersebut bisa hilang. Ia juga menekankan pentingnya membangun rasa percaya diri dan hubungan yang setara sehingga tidak mudah tertekan oleh ancaman atau permintaan yang melanggar batas privasi. Bagi korban, Mika juga menghimbau agar tidak menyalahkan diri sendiri karena yang merupakan tindak pidana adalah penyebaran atau ancaman menggunakan foto intim tanpa persetujuan, bukan pengiriman foto dalam ranah privat. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Fakultas Pertanian Peternakan atau FPP Universitas Muhammadiyah Malang menggelar workshop Dunia Usaha dan Dunia Industri atau DUDI 2026 dengan menghadirkan 28 mitra industri nasional dan internasional untuk memperkuat kesiapan kerja mahasiswa. Workshop menghasilkan berbagai bentuk kerjasama seperti program magang, kampus recruitment, company visit, kuliah praktisi, penelitian bersama, beasiswa hingga skema ikatan kerja yang mendukung pengembangan karir mahasiswa. Wakil Rektor 4 UMM Muhammad Salis Juniardi menegaskan pentingnya kolaborasi perguruan tinggi dan industri agar mahasiswa tidak hanya menguasai teori tetapi juga memiliki pengalaman profesional dan mampu beradaptasi dengan dunia kerja. Dekan FPP UMM Profesor Wakoyo menambahkan bahwa lulusan perlu diberkati hard skills dan soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan kerja sama tim, literasi digital, serta kemampuan beradaptasi sesuai kebutuhan industri. Melalui workshop DUDI 2026, UMM berharap kemitraan dengan dunia usaha terus berkembang sehingga membuka lebih banyak peluang magang, penelitian, beasiswa, dan rekrutmen bagi mahasiswa sekaligus mencetak lulusan yang unggul dan siap bersaing. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Aduh, Pa, hujannya makin deras. Pelan-pelan aja, Pak.
5: Beres, Ma.
4: Ya ampun. Untung aja Papa cepet ngeremnya.
5: Alhamdulillah. Bentar. Papa putar balik dulu.
4: Nggak kebayang loh kalau sampai kejatuhan pohon kayak tadi, Pak.
5: Iya, amit-amit lah. Tapi bisa loh kita dapat ganti rugi dari pemerintah kalau kendaraan kita kerubuan pohon.
4: Ih, Papa, ih. Bisa-bisanya pengen ganti rugi kecelakaan.
5: Ya enggak gitu. Cuma mau cerita aja. Kalau ada mobil yang jadi korban pohon roboh, pemerintah bakalan ngasih ganti rugi sampai 15 juta rupiah. Tergantung kerusakannya sih. Tinggal lapor aja ke Dinas Lingkungan Hidup. Habis itu diproses, cair deh ganti ruginya.
4: Tapi kalau dipikir-pikir, lumayan loh, Pak. 15 juta bisa buat beli HP baru.
5: Kan, mulai deh.

0: identitas, berubah nama dan nomor petugas. Dengan demikian pengunjung dapat membedakan antara petugas resmi dan oknum yang tidak bertugas. Mas Ibin mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan juru parkir yang menarik tarif melebihi ketentuan atau memberikan pelayanan yang kurang baik. Laporan dapat disertai foto sebagai bahan evaluasi dan pembinaan. Selain mengawasi tarif parkir, pemerintah Kota Blitar juga akan menindak praktek parkir liar yang kerap muncul saat kegiatan berlangsung. Dinas Perhubungan bersama petugas terkait akan melakukan patroli rutin di sekitar lokasi bazar untuk memastikan seluruh aktivitas perparkiran berjalan sesuai aturan. Menurutnya, masyarakat perlu waspada apabila menemui pihak yang mengaku sebagai juru parkir tetapi tidak mengenakan seragam resmi Dinas Perhubungan. Aktivitas parkir yang tidak sesuai ketentuan dipastikan akan ditertibkan.
1: Demikian juga kemarin kami berikan seragam baru ya untuk jukir, terdiri dari nama, nomor yang besar, yang itu nanti kalau misalkan ada penyelenggaraan perparkiran kurang baik, kurang ramah, dan ada pelanggaran tarif.
0: Pemerintah Kota Blitar berharap kepastian tarif parkir dan pengawasan yang diperketat dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan menikmati berbagai rangkaian kegiatan Bazar Blitar Jado selama 5 hari pelaksanaan. Ninda Alifia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Malang menggelar Forum Konsultasi Publik di Wisata Petik Anggur Politeknik Pembangunan Pertanian Kampus 2 Malang pada hari Kamis. Kegiatan ini melibatkan warga masyarakat, pelaku usaha, akademisi dan media untuk menyampaikan masukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan pengelolaan aset negara. Kepala KPKNL Malang, Kurniawan Catur Andrianto mengatakan, lokasi forum dipilih karena wisata petik anggur menjadi contoh keberhasilan pemanfaatan barang milik negara yang sebelumnya tidak produktif menjadi destinasi wisata dan pusat edukasi agribisnis yang berdampak pada perekonomian masyarakat serta UMKM.
3: Adalah bagian dari upaya kita untuk meningkatkan layanan, Mbak. Jadi jangan sampai layanan itu hanya berdasarkan persepsi kita satu arah, top and down, tapi kita mencari feedback dari masyarakat. Apakah upaya-upaya kita ini sudah cukup atau bagian mana yang perlu ditingkatkan, seperti itu. Jadi forum ini kita mengundang berbagai stakeholder dari berbagai sisi, memang sudah ada formatnya supaya harapannya dari sini ketika ada masukan-masukan seperti tadi ya, keluhan kejaksaan itu bisa kita eskalasi sampai ke atas. Dan ini bagian dari keterbukaan informasi publik kita.
2: Kurniawan menjelaskan forum tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Keuangan agar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terus bertransformasi sebagai aset strategis dan juga aset value creator. Perlu seluruh masukan, peserta akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan standar pelayanan di lingkungan KPKNL Malang. Peningkatan kualitas layanan dilakukan melalui sinergi seluruh unit kerja, mulai dari pengelolaan kekayaan negara, pelayanan lelang, penilaian aset, hingga pengurusan piutang negara. KPKNL Malang juga menegaskan komitmennya membangun budaya kekayaan BOIS serta mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, bebas korupsi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Pasuruan. Pemkab Pasuruan sudah memperbaiki ribuan PJU rusak di semua wilayah.
4: Pemkab Pasuruan melalui Dinas Perhubungan terus memperbaiki penerangan jalan umum atau PJU yang mengalami kerusakan hingga menyebabkan mati lampu. Terhitung Januari hingga saat ini tercatat lebih dari 1.156 PJU yang telah diperbaiki dan seluruhnya tersebar di semua kecamatan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Digdo Sucahyo mengatakan perbaikan dilakukan untuk memastikan lampu jalan berfungsi optimal demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan khususnya pada malam hari. Dalam prakteknya, petugas menggunakan armada kren untuk menjangkau lampu PJU yang berada di ketinggian serta melakukan pengecekan kabel maupun penggantian komponen yang rusak.
5: Sampai dengan bulan Juni itu sudah ada 1.156 PJU yang kita perbaiki berdasarkan aduan masyarakat dan juga termasuk tim kita hasil evaluasi monitoring ke lapangan. Dari total PJU kita hampir 20.000 seluruh Kabupaten Pasuruan. Perbaikannya ya memang berdasarkan aduan itu kan kita prioritas kita dulukan, tetapi dalam dalam perjalanannya itu kalau memang di situ ada kerusakan itu juga kita perbaiki sekaligus. Kita usahakan secepatnya. Kita punya 3 tim, kita punya 5 crane, ini semuanya bergerak semua. Ya.
4: Itu perbaikannya itu termasuk penggantian lampu atau apa?
5: Kita cek semua, ada penggantian lampu, mungkin ada remote controlnya yang rusak, atau mungkin juga ada tiangnya yang semuanya, termasuk kabel-kabel dan lain-lainnya.
4: Kebanyakan Pak, misalnya perbaikannya faktornya apa? Apakah ada yang hilang apa?
5: Ini karena kita kan ada, kemarin kan ada cuaca, ini biasanya remote controlnya ini biasanya apa rusak, nah itu kita betulkan ya.
4: Sementara itu Eri Trina Pribadi Asih selaku Kabid Lalu Lintas mengatakan untuk memperbaiki seluruh PJU yang mengalami kerusakan di sub Kabupaten Pasrol melaksanakan kegiatan berdasarkan nomor urutan aduan yang ada di media sosial mulai dari TikTok, Instagram maupun call center di sub dan call center 112.
6: Pelaksanaan perbaikan dilakukan dengan mengacu pada urutan aduan yang masuk serta mempertimbangkan tingkat urgensi kondisi di lapangan sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran sesuai dengan prioritas kebutuhan. Beberapa faktor yang menyebabkan penerangan jalan umum atau PJU sering mengalami gangguan atau padam diantaranya masalah force major, misalnya pohon tumbang ataupun pemangkasan pohon yang menyebabkan kabel jaringan terputus, terus terjadinya konsleting akibat kelebihan beban karena adanya sambungan listrik liar. Kemudian mungkin yang tidak kalah juga itu adanya kejadian kecelakaan lalu lintas yang terdampak pada PJU kita yang berada di ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan kita.
4: Diketahui, perbaikan PJU merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang lain seperti rambu lalu lintas, cermin tikungan, pedestrian crossing traffic light atau PCTL, alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL maupun traffic light, dan seluruhnya juga diperhatikan. Emil Laguar melaporkan.

Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BPBD Kabupaten Malang siapkan sarpras hadapi ancaman kekeringan dan karhutla. Dinkes Kota Malang catat 97 kasus baru HIV hingga Mei 2026. Saya Ruli Supraigo mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat beraktivitas.

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, apa kabar angkot pelajar yang katanya akan segera dimulai gitu ya pada tahun ajaran baru 2026-2027 ini. Oke, ini total sudah ada 15 rute angkot pelajar dan ini sudah melalui tahap finalisasi. Ada 2 rute yang ditambahkan oleh Dishub Kota Malang hal ini karena sebelumnya tidak ada trayek angkot yang melintasi 2 rute ini. 2 rute ini adalah SMPN 23 dan juga SMPN 25 Malang. Dishub optimis start operasional angkot pelajar gratis ini bisa dimulai di awal tahun ajaran 2026-2027. Lalu di mana saja rute angkot pelajar ini akan mengaspal di Kota Malang? Ini ada rute 1, berangkatnya ini dari Jalan Veteran nomor 19, yakni di kantor Disdikbud. Ini belok kanan ke Jalan Sumbersari, pertigaan Sardo belok kiri, Jalan Merjosari, Jalan Watugong, Jalan Joyogren, Perumahan Villa Bukit Tidar, finishnya di SMP Negeri 25 Malang. Pulangnya dari SMP Negeri 25 melewati Perumahan Villa Bukit Tidar, Jalan Joyogren, Jalan Watugong, Jalan Merjosari, Pertigaan Sardo belok ke kanan, Jalan Sumbersari, perempatan lampu lalu lintas ITN belok kiri, finish di Jalan Veteran nomor 19 depan kantor Dikbud. Titik hentinya adalah kantor Dikbud Jalan Veteran, lapangan Merjosari dan juga Pertigaan Joyogren. Nah, itu untuk rute yang pertama. Selanjutnya di rute kedua ini berangkatnya mulai dari Jalan Madiopuro depan SDN Madiopuro 1 lurus sampai pertigaan Jalan Lesanpuro Gang 12 menuju SMPN 27 dan SDN Lesanpuro 2, Jalan Kiai Haji Malik Dalam belakang SMP Negeri 10 Malang, belakang Gor Kenarok, Jalan Wonokoyo, Kelurahan Telogowaru, finishnya di SMP Negeri 23 Malang. Pulangnya dari SMP Negeri 23, Kelurahan Telogowaru, Jalan Wonokoyo, lanjut ke belakang Gor Kenarok sampai SMP Negeri 10, Jalan Kiai Haji Malik Dalam, Jalan Lesanpuro Gang 12, Jalan Madiopuro, finish di Jalan Madiopuro depan SDN Madiopuro 1. Titik hentinya di SMPN 23, Wonokoyo, Jalan Malik Dalam, SMPN 10, SMPN 27, dan juga Madiopuro. Wah, ini rute 2 ya. Sebenarnya ini masih ada banyak sekali rutenya. Ini kalau misalnya dibaca ini nih panjang sekali ya. Dan ini pastinya kalau misalnya di rute 3 itu titik hentinya di Jurang Wungu, Tuku Grosir Tebo, Bandulan Gang 8. Itu rute 3 dari SMP Negeri 15 sampai SMP Negeri 30. Terus juga rute 4 dari SDN Purwantoro 2, ini finishnya di SMP Negeri 11 ya. Ini nanti titik hentinya ada SMP 11, Polinema, SMN 7, Ponbes Al-Hikam, dan juga Jalan Cengger Ayam. Rute 5 dari SDN Purwantoro 2, finishnya di SMP Negeri 11, dan titik hentinya ada di SMPN 26, SMPN Sabilillah, SMP Sabilillah, dan juga SMPN 11. Terus juga rute 6 dari SMPN 25 sampai balik lagi ke SMPN 25 ya. Titik hentinya ada SMPN 25, Toko Wapo, Pertigaan Joyogren, Kelurahan Perjosari, dan juga SDN Sang Timur. Rute 7 ini dari SMPN 22 ke SMPN 24. Ini titik hentinya di Ruko Sulfat, Wisnuwardana, dan juga Pertigaan Madiopuro. Rute 8 dari SMP Negeri 24 ke SMP Negeri 22. Titik hentinya di Ruko Sulfat, Wisnuwardana, SDN Madiopuro 1, BRI Madiopuro, Indomaret Madiopuro, Jalan Santoso, dan juga Indomaret Perdana Kusuma. Rute 9 ini dari SMP Negeri 15 sampai dengan SMP Negeri 30. Titik hentinya di Jalan Kartika, Jalan Bandulan Gang 8, SDN Bandulan 3, Puskesmas Mulyorejo, dan juga SMPN 17. Sementara itu di rute 10 dari Telogo Mas 2 SDN hingga SMA Negeri 1 ya. Titik hentinya ada di SPBU Telogoma, Salte Patung Pesawat, Taman Krida Budaya, McD Dinoyo, Sardo, dan juga halte SMA 8. Rute 11 dari SD Model Trogowaru sampai SMA Negeri 1 Malang. Ya, titik hentinya di PLN Gadang, Kantor Samsat Kaco, SPBU Mergan, Masjid Al-Ikhlas Raya Langsep, Matos, SMPN 4, Perpustakaan Kota Malang, dan juga halte Tugu. Terus juga ada di PLA Trogowaru, Rute 12,
Finishnya di SMA Negeri 4 Malang. Titik hentinya ada di UPT PLA ABK Kota Malang, SMK N8, Pom Bensin Dirgantara, Garasi Rosalia Indah, dan juga Utama Grosir berhentinya di sana. Rute 13 dari depan Kelurahan Madiopuro, finishnya di Museum Pendidikan di Raya Telogowaru ya. Titik hentinya di UPT PLA ABK Kota Malang, SMK N6, Pom Bensin Dirgantara, dan juga Alun-Alun Tugu. Rute 14 dari Museum Pendidikan, finishnya di SMA Negeri 4. Titik hentinya di PLN Gadang, Perum Gadang, Gadang Gang 21, Gadang Gang 8, Gadang Gang 15, Gadang Gang 6, SDN Mergosono 1, SDN Mergosono 2, dan juga Stasiun Kota Lama. Dan rute terakhir dari Museum Pendidikan, di finishnya di SMA Negeri 4. Gitu ya, titik hentinya ada di Perum Kartika Asri, PLN Gadang, Samsat Kaco, Kantor Kelurahan Bandung Rejosari, SMP Ma'arif, SMKN 1, SMA 2, dan juga Kelenteng Pasar Besar. Itulah 15 rute dari angkutan gratis untuk anak-anak sekolah seperti itu ya, angkutan pelajar seperti itu, yang segera direalisasikan oleh pemerintah Kota Malang.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Pastikan Anda jangan lupa untuk terus mengikuti pertandingan Piala Dunia melalui kanal Radio Republik Indonesia, karena nanti di dini hari gitu ya, di 11 Juli dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat akan digelar juga pertandingan Piala Dunia antara Spanyol versus Belgia. Ya, nanti kalau misalnya mau dengar bareng, ini akan kami hadirkan untuk Anda di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Yes, Piala Dunia masih akan kami hadirkan untuk Anda karena Radio Republik Indonesia official radio partner Piala Dunia 2026.

0: Orang tua perlu menyadari bahwa anak memiliki privasi yang harus dijaga dan dilindungi, terutama di sosial media. Membagikan informasi secara detail tentang anak di sosial media dinilai cukup berbahaya, apalagi jika resikonya ke arah kejahatan cyber. Data anak akan mudah sekali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya, menjaga privasi anak sama pentingnya dengan memberikan jaminan rasa aman pada tumbuh kembang anak. Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk melindungi anak di sosial media antara lain, tidak mengumbar data pribadi anak, tidak memposting foto atau video anak tanpa busana, batasi membagikan informasi atau hal sensitif lainnya tentang anak, hindari posting kartu identitas anak atau sejenisnya, hati-hati saat berbagi informasi tentang aktivitas anak, dan atur audiens atau privacy sosial media sebelum membagikannya. Sudah menjadi kewajiban orang tua memberikan rasa aman pada anak di sosial media.
1: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
2: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi APAC, ground people,